0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama.

Pada hari ini, 11 hari bulan September dalam tahun 2018, kartunis terkenal yang berbahagia Dato' Muhammad Noor bin Khalid atau dikenali sebagai Lan dan Timbalan Pengerusi Ulama Muslim Sedunia Cawangan Malaysia Ustaz Ahmad bin Awang menerima anugerah tokoh sempena sambutan Ma'al Hijriah peringkat Negeri Perak. Dato' Lan yang terkenal dengan karya Kampung Boy diumumkan sebagai tokoh Ar-Rizwan, manakala Ustaz Ahmad bin Awang pula dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijriah. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyampaikan wang tunai RM10,000, pakej umrah, medal, hadiah iringan, plak dan sijil kepada kedua-dua tokoh tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

英语是不用白。

0: 8:17 minit pagi untuk edisi Jumaat 11 September 2026.
1: Ya, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran ke hari ini?
0: Happy birthday.
1: Yeah, rasa macam hari ni macam vibe lain sikit lah. Rasa macam happy sikit lah, tak kenapa.
0: Happy. Happy, happy go lucky. Tapi happy go lucky lawan dia apa dia?
1: Kita tahu, apa dia?
0: Jangan kita tak tahu, okay, jawab sikit.
1: Set, set. Go. Go, kalau go pergi kan, kalau balik back.
0: Salah.
1: Ha, salah.
0: Happy go bini. Jangan barai dah, nanti kena jual. Okey, borak gegar pagi bersama dengan selebriti kita pagi ini, siapa dah?
1: Pak Yer.
0: Ya. Pak Yer nak jawab apa takut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar kamu semua?
0: Baik adanya.
2: Faizal sihat?
0: Alhamdulillah Pak Yer.
2: Aida sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Kita happy hari ini Pak Yer.
2: Ya, kenapa?
0: Dengan kehadiran Pak Yer tentu kita happy.
2: Oh ya ke?
0: Saya okay, happy sebab dengan adanya Aida hari ini dia Pak Yer tengok. Tengok coloring dia.
2: Ya. Saya pun happy juga hari ini. Sebab ada orang happy sebab saya.
0: Kalau Pak Yer happy, kita pun happy.
2: Semua happy.
1: Talent baru lah tu.
0: Okey, Pak Yer selalu Pak Yer awesome kan? Kali ini Pak Yer happy pula.
2: Pak Yer happy.
0: Okey. Tapi yang meneka-neka baju warna pakaian Pak Yer hari ini, semua salah.
1: Tak ada. Aida betul. Aida cakap kuning, Aida betul.
0: Alah, 0.001% Aida tu. Saya pun jadu juga.
1: Tak ada, tetap betul.
0: Aida suka warna apa tadi? Tekan warna apa?
1: Kuning.
0: Kuning eh? Kenapa Aida tekan warna kuning?
1: Sebab Aida rasa macam Pak Yer ni kita punya sunshine.
0: Okey. Saya kalau kuning ni saya rasa masam sebab limau.
2: Ay.
0: Baju dia limau tu, lemon tu.
1: Kuning ni matahari wah.
0: Menyinari.
2: Pula nak teka-teka baju orang. Sebenarnya saya pakai baju biru.
0: Baju orange jaket saya yang warna ni. Warna hitam ni kan. Tapi tak apa, bukan nak memperkatakan tentang itu pagi je. Dalam borak gegar pagi kita ini. Borak gegar pagi kita Pak Yer.
2: Ya. Hari ni topiknya.
0: Ya.
2: Kita nak tanya pasal lorat yang koma suka dengar.
0: Macam Perak ni, kita lorat Perak lah.
2: Lorat Perak lah.
0: Tapi Perak ni nerinya besar.
2: Besar.
0: Kalau Perak Utara lain loratnya.
2: Lain.
0: Betul. Kalau yang di tengah ni di Kuala Kangsar lain.
2: Hilir Perak lain.
0: Hilir Perak lain.
2: Bunyi seakan-akan tapi ada perkataan-perkataan yang berbeza. Kan? Gitulah. Tapi kalau belah-belah utara memang lain berbenuh.
0: Senang. Kalau belah utara saya senang lah. Cakap kan?
2: Macam Perak Petepin, apa Cangkat Jerin, lain. Kalau masuk ke utara negara, lagi lain. Macam belah Kedah, boleh.
0: Betul.
2: Penang.
0: Saya sendiri, saya rasa berbeza bila dengar lorat Kedah saya tu, belah Alustak ke atas.
1: Oh, dia lain
0: apa? Lain. Kalau Baling ke timur, timur Kedah ni lain.
2: Apa, tak tuh itu apa?
0: Apa dia tu, Pak Yer?
2: Orang-orang Kedah
1: ada. Faizal tak tahu.
0: Tak tuih.
2: Dia tak tuih apa. Dia belah-belah siam sikit.
0: Betul lah, saya pun tak tahu. Kalau Aida lorat tak tahu. Dia kalau lorat utara ni, kalau mungkin orang di luar ni dia dengar lebih kurang je. Tapi macam kita dapat kesan lah, kita Pak Yer pun dapat kesan lah kan. Kalau Perlis, lain dia boleh tengok dia.
1: Oh, saya ingatkan Perlis dan Kedah tu ada lorat yang seakan-akan.
2: Seakan, tapi
0: dalam
2: lain.
0: Dalam Perlis sendiri, contoh je lah kan, dalam Perlis ni berbeza-beza.
1: Walaupun 8 orang.
2: Walaupun negeri kecil.
0: Berbeza-beza Pak Yer.
2: Oh, iya ke?
0: Dia ada satu tempat, dia cakap hang. Ada satu tempat, dia cakap kau.
2: Oh.
0: Kau tak faham. Dia nak macam siam sikit lah. Kau tu kau.
2: Okay.
0: Ada yang
1: Kalau siam meng.
2: Tapi saya perasan satu benda. Kalau belah-belah Kedah, kalau kita nak makan apa, nak makan kedai-kedai, orang tu akan datang tanya makan apa. Tak tahu. Dia tanya
0: Pak
2: kita,
0: Pak Yer hari ni nak makan apa. Dia
1: nak
0: tahu
1: makan
0: Pak
1: apa, tak tahu.
0: Kita nak makan apa, tak tahu lagi.
1: Saya pun tak tahu.
2: Dia tanya lebih dari jawab dia. Makan apa, tak tahu.
0: Saya pun tak tahu. Itu lorat utara. Macam saya sendiri dulu masa duduk kerja di tempat lama di Kuala Lumpur dulu, kawan pelbagai lah Pak Yer kan. Saya tahu pelbagai dah. Ada Kedahnya saya dengan abang. Ada lain orang utara pun. Tapi saya suka dengar kawan saya dari Negeri Sembilan. Dia daripada Gemencih. Lelaki lah. Jadi kau cakap tu
1: mana poinnya kau.
0: Kita dengar macam komedi je kan.
1: Faham.
2: Orang Negeri Sembilan ni dia ada cakap yang berima.
1: Berima
2: kan. Lepas tu dia macam dia cakap tak putus-putus.
0: Tak putus-putus. Contoh,
2: ada seorang profesor di UPSI, dah arwah, saya pun tak ingat nama dia. Dia buat rekod cakap tanpa henti selama 24 jam.
1: Wow.
0: Dia boleh kawan dengan Sonic lah.
2: Tapi dia punya cakap sedap, kan?
0: Berentak je.
2: Berentak kan. Dia punya ada kalau macam pantun dia ada rimah hujung kan.
0: Ya, ya.
2: Ada macam tu lah dia orang ni.
0: Ui, otak dia berjalan ni.
2: Kita dengar, kita pun dengar leka sekejap kan.
0: Nama apa Pak? Tak tahu. Ada dalam media sosial ada?
2: Anak dia yang saya ingat nama anak dia Arif.
1: Okay, Pak Ya, dalam banyak-banyak logat yang ada dekat Malaysia ni, logat apa yang Pak Ya tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut, dan Pak Ya rasa susah?
2: Tak boleh follow je. Orang Sarawak kot. Sarawak.
1: Abang Faizal?
0: Macam Pak Ya juga. Sebab saya dulu pernah pergi ke Sabah. Kita ajuk cakap Sabah bah, boleh saja bah. Boleh lah sikit. Tapi Sarawak itulah.
1: Betul-betul.
0: Sarawak yang saya tak pernah jejak lagi. Saya rasa
2: sebab dia benda-benda yang ada perkataan yang memang kita dia lain sangat. Macam kelakar kan. Kelakar tu maksudnya cakap.
0: Kelakar.
2: Mesti itu saya pun tak ingat sangat.
1: Aida pun rasa logat Sarawak yang paling Aida tak boleh ikut, rasanya macam tak ada satu perkataan pun yang Aida tahu daripada
0: kalau standard dia bahasa standard kita lah.
2: Kalau ada satu perkataan,
1: tak ada satu kata pun yang Aida tahu, yang Aida faham maksud logat-logat itu.
0: Kami tahu lah. Tak tahu lah kan.
1: Kalau dia bagi ayat penuh dengan Aida, Aida akan tengah-tengah rasa.
0: Jangan Aida nanti dapat jodoh sana nanti.
1: Why not?
0: Okay. Logat apa yang kamu suka dengar, boleh kongsikan dengan kita. Dan mungkin kamu boleh cakap juga. Di talian kita, talian Bupa Aida kita,
1: 0555485559.
0: Ada juga
2: ataupun call 0555485559.
0: Ataupun wasabi kita rumah hijau 0110 270 55.
2: Saya cakap benda sama
1: tu. Ayah ni apa follow-follow ni?
2: 0110 270 55.
1: Ayah ni
0: Tak ada bukti. Saya sokong Pak Ya. Saya tak sokong.
2: Atau pun benda yang sama.
0: Okeylah, itu warna-warni kita pagi ni. 8.24 minit pagi. Apa logat yang kamu suka dengar, boleh kongsikan bersama kami di Perak FM.
1: Untuk kamu aja.
3: Anda sedang mendengarkan

RS Turmeric, RS Moringa, RS Turmeric, RS Moringa. Bimbang berat badan dan sakit sendi, bersenamlah secara teratur. Ambil RS Moringa Garcinia Capsule dan RS Turmeric Extract Plus Capsule setiap hari untuk membantu menurunkan berat badan dan sakit sendi. Dapatkan di farmasi atau hubungi RS Herba 012-5061-555. RS

0: dari media sosial Pusat Aspirasi Anak-Anak Perak sekarang.
1: Dengarkan Perak FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi.

0: Gegar pagi menggegarkan pagi Jumaat 11 September koma bersama dengan saya Aida Sazali.
1: Saya Faizal Zain Abidin.
2: Dan saya Pak Ya Sepatu.
0: Yeay.
1: Alhamdulillah memasuki ke jam 8.32 minit pagi pertemuan kita ketika ini.
0: Untuk kita berbicarakan mengenai topik kita. Sebab kita pun menghitung hari menuju hari Malaysia hari nanti Malaysia. Pada 16 September. Jadi kita nak tahu diversity logat-logat yang ada di Malaysia ini.
1: Oh, mana kata kepelbagaian lah.
0: Yes.
1: Yang kamu suka dengar, macam Aida sendiri suka dengar logat mana?
0: Aida rasa Aida suka dengar Negeri Sembilan lah.
1: Nah, cuba cakap Negeri Sembilan.
0: Bagi ayat satu.
1: Takkan
0: lagi. Okey, Aida tahu.
1: Okey.
0: Duit dia bertiket tingkat.
1: Dia nyanyi bukan cakap. Tak jadi.
2: Tapi betul lah, Negeri Sembilan ni ada dia punya banyak lagu-lagu yang kita dengar memang sedap.
1: Kenapa tiba-tiba ni?
2: Alamak.
0: Dia setuju dengan Aida maknanya. Tak percaya. Tak percaya tanya Owan.
1: Okay. Teruskan.
2: Okey. Macam contohlah kita dulu-dulu zaman saya kecil-kecil suka dengar lagu daripada apa Blues Gang.
0: Oh.
2: Apa nak dikata ataupun apa Khatulistiwa lah apa lah. Banyaklah boleh katakan semua album.
1: Tapi shot lagu Khatulistiwa tu ada selain tadi tak payah.
0: Ya.
1: Naik kereta api ke Sungai Petani.
0: Dalam lirik.
2: Dari Langkawi. Dia start daripada Langkawi lah.
1: Iyalah.
2: Langkawi kita belayar.
1: Tapi balik pada Pak Ya kata tadi, Negeri Sembilan banyak lagu-lagu apa tadi?
2: Yang best
1: lorat
2: lah.
1: Yang lorat. Negeri Sembilan lah. Macam Aida suka lorat Negeri Sembilan sebab dulu Apa Kono Ejang.
2: Apa Kono Ejang. Masura dengan Edino.
1: Masura kan. Apa nak dikata dan Blues Gang. Apa lagi Pak Ya? Negeri Sembilan. Sekarang ni dengan Ultimate-nya.
0: Wari.
2: Betul. Kalau dulu-dulu ada lorat-lorat daripada Indonesia yang sama macam Negeri Sembilan.
1: Lorat Minang lah.
2: Contohnya
0: Minang. Yalah, Minang.
2: Macam Uslan Hussein.
1: Uslan Hussein.
2: Apakah yang kau berikan. Dia ada lagu apa membalik kampung apa tu tajuk dia saya lupalah.
1: Tapi lorat Minang
2: lah. Sama lorat Minang kan.
1: Apakah yang kau berikan.
2: Itu lagu tu biasa. Dia ada lagu nanti saya
1: tambah
2: fikir.
1: Tambah-tambah fikir.
2: Teringat.
1: Kalau Aida suka lorat Negeri Sembilan. Kalau Pak Ya pula saya pribadinya.
2: Saya suka banyak lorat lah.
1: Bagi satu.
2: Kelantan pun saya suka.
1: Cuba kecek Kelantan.
2: Kecek Kelantan tak boleh bah.
1: Boh.
2: Kalau orang tu kan the boss tu semua orang dia pergi boss. Makan apa boss?
1: Makan apa boss?
2: Semua boss.
0: Makan gapo.
1: Jadi kalau Terengganu makan.
0: Kalau Kelantan makan gapo.
2: Tapi saya ada satu peristiwa yang saya pernah kena di Terengganu.
0: Apakah?
1: Apa cerita?
2: Pasar Payang.
1: Pasar Payang okey.
2: Saya nak makan mi goreng.
1: Payang sebagai selebriti ke ataupun
2: dah masa tu dah selebriti.
1: Saya
2: biasa-biasa je lah.
1: Tapi orang kenal lah Payang
2: kan. Kak bagi saya mi goreng yang biasa ya. Biasa je. Sekali sebab dia orang kan suka manis-manis. Sekali bila saya makan manis.
1: Mi goreng tu
2: manis.
1: Alamak.
2: Rupanya pada dia biasa yang tu yang biasa. Kita maknanya yang biasa yang kan? Macam mi goreng mamak kan. Tak ada manis.
0: Mungkin Aida pun ada cita rasa yang manis-manis juga aku sebab Aida kalau pergi Kelantan, pergi ke Terengganu.
1: Ada dalam Kelantan tu. Yeah. Ada dalam Pantai Timur ke?
0: Saya ada.
2: Oh ya ke?
1: Tadi kata nak Sarawak tadi.
2: Jangan belagak sangat.
1: Okey. Tadi Pak Ya Aida Negeri Sembilan, Pak Ya Kelantan ya.
2: Kelantan.
1: Kalau saya ni mana saya nak pilih? Semua dah orang pilih dah.
2: Ya ke? Sama kot.
1: Lebih kurang lah. Tapi secara peribadi je saya suka dengar lah lorat Kelantan, lorat apa ni tadi? Negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan.
1: Sebab saya dengar
0: kalau tak boleh sama lah. Sibuk.
1: Okey. Kenapa kau bising, Ba?
0: Okey, sabar.
1: Kita sabar, Ba.
0: Okey.
2: Agak kereba.
1: Apa tu, Ba?
2: Saya lupa makna dia.
1: Agak

0: Agak kareba.
1: Agak kareba.
2: Dereba kot. Agak-agak siapa dereba? Okey, kamu boleh kongsikan dengan kita rumah hijau ada ke kalau sekadar menyebut nama ya?
3: Kalau tadi...
2: Ya ni Kak Zah, kamu bertuah. Okay. Terima kasih Kak Zah mendoakan untuk kita. Yang ni Cik Angah tadi dah sampai rumah dah.
0: Okey.
2: Ini siapa ni?
3: Syafiq Aminuddin.
2: Okey.
3: Ucapan buat mak saya Siti Zaleha ataupun Puan Noreha di Parit 6L Pekan Rabu.
2: Pekan Rabu lu sedap ke benda dah?
3: Parit.
2: Parit pun ada Pekan Rabu.
3: Ha? 6L tu apa? 6 liter?
2: Apa? Parit 6L.
3: Semoga semua sihat dan mati Allah katanya.
2: Okay, Pekan Rabu. Pekan Rabu. Cik Bahari, terima kasih. Bersama kita pagi ini yang memperkatakan tentang topik kita.
3: Apa kata orang parit? Chu Samsiah dari Parit 6 Parit. Oh, macam taman yang sama ke? Parit 6 juga tadi tu. Semoga sihat dan diberkati.
2: Ini yang topik kita hari ini ni. Siapa ni?
3: Yong Zalina kita. Katanya saya dalam banyak lorat yang ada dekat Malaysia ni, yang paling tak faham lorat Banjar.
2: Lorat Banjar. Dalam Ayuh Hak Bersurahan.
3: Ya, katanya nasib baiklah ada rancangan Ayuh Hak Bersurahan tu. Bolehlah mula faham sikit-sikit sekarang ni.
2: Okay. Aida boleh cakap Banjar ya?
3: Tak bisa.
2: Maya boleh?
0: Tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Tak bisa saya.
2: Saya boleh cakap Banjar. Sebab saya dah conduct program Ayuh Hak Bersurahan itu. Saya boleh cakap Banjar
0: sikit-sikit lah.
3: Hari tu
2: direct Maya terus. Saya boleh cakap Banjar. Cakap Banjar.
3: Banjar.
2: Groy, Maya jangan marah Maya. Jangan marah Maya.
3: Aida kan cakap Aida suka lorat Negeri Sembilan. Hari tu Aida belajar Banjar dengan DJ Saiful kita. Terjadi lorat Negeri Sembilan.
2: Dia bunyi lorat bunyi macam tu.
0: Tapi kadang-kadang bila kita dengar kan, kadang-kadang ada lorat-lorat ni dia dengar macam marah dia.
3: Kan? Macam Melaka.
0: Melaka satu. Dia suka macam marah mati orang ke apa ke. Tak tahulah pada kita.
2: Kita dengar macam tu.
0: Macam tu kan. Macam Negeri Sembilan pun, saya selalu dengar Abius. Dia ni macam, dia punya melawak tu macam nak, kau nak kena penampar.
2: Biasa ya bagi
0: biasa
2: dia.
0: Biasa je kan. Tapi dia punya itu
3: penampau.
0: Dia punya jenaka dia.
2: Apa yang Pak Yang kata tadi, saya dengan abang saya satu pejabat dulu. Kami cakap Kedah lah kan. Orang kata hampa ni bergaduh ke. Dengar macam cakap bergaduh. Padahal macam tu lorat kami cakap.
0: Faizal kalau pergi tempat lain boleh ubah lah. Ikut
2: gini-gini je lah Pak Yang. Tapi memang
3: lagi.
2: 100% nya utara lah.
0: Susah nak buang lah.
2: Tak boleh buang Pak Yo. Nak kena kikih lah.
0: Macam saya pun
3: kikih apa tu?
2: Kikih lidah dengan tinggi Pak Yo ada bertinggi. Baik. Kita sembang lama ni. Tak apa, kita berhibur dulu dengan Alia dan juga band. Lagu yang berjudul Permata. Hanya di
3: Pakai Permata.
2: Untuk koma aja.

0: Borak Gegar Pagi masih lagi bersama Demo. Tadi kita dengarkan lagu Dendangin. Siapa tadi?
1: Dendangin.
0: Aha, dan juga Demanjo. Lagu yang berjudul, judul apa tu?
1: Abah saya, adik saya.
0: Cinta Setandai Pisang.
1: Oh, salah.
0: Ah, salah. Lagu mana ya ni?
1: Maaf deh.
2: Setandai Pisang.
0: Setandai Pisang. Mana kata habis pisang tu, ya habislah cintanya.
1: Oh, Allah.
0: Okey, kita ada rakan kita di ujung talian ni.
1: Baik,
0: Cak On
1: tentang logat.
0: Ya. Hello, assalamualaikum Cak On.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari mana panggilan Cak On?
3: Saya panggil daripada tengah Kampung Gajah.
2: Wow. Oh, Kampung Gajah.
0: Logat Kampung Gajah lah.
2: Kat mana tu, Gronggong ke apa ke?
3: bila dengar topik tadi seronok juga dengar orangnya tadi. Ha. Okey. Saya ni sebenarnya memang orang Perak tapi banyaknya duduknya di sebelah utara. Sebelah utara, Kedah, Perlis, Pinang.
1: Geng-geng Abang Faizah kita lah.
3: Apa ni, tadi bila sebut belah utara tadi tu, Perlis lain, Kedah lain. Betul.
0: Cak On duduk di utara di mana?
3: Kalau sebelum ni, mula-mula first saya lepas sekolah, saya duduk di Sepampat Tokai.
0: Oh, Sepampat Tokai. Oh, mana kata boleh cakap luar siam lah.
3: Kalau saya mak mentua saya, orang rumah saya orang Selama Perak, memang cakap.
2: Oh, Selama.
3: Nenek sana.
0: Okey.
1: Sawadiha.
0: Mana kata saya suka dengan logat utara lah.
3: Ya, betul. Kalau pergi ke Perlis, dia cakap dia lanjut sikit.
0: Lanjut. Dia makan pulik sana. Makan pulik sampai sakit lutut.
3: Sakit lutut, betul. Kita kalau Perlis, kalau Kedah bercakap macam Faiza duk cakap tu lah.
0: Yalah, Kedah tengah ni kan.
3: Ya. Kalau Pinang depa cakap macam depa nak, kalau kita sekali kita dengar depa cakap, dia orang ni cakap dia macam nak bergoyang, buat berjoget.
0: Ini ada buat leceh. Waktu pagi
3: tadi. Kalau kata kita nak pergi makan, dia orang Pinang dia kaya. Yang pun hari ni nak pergi makan ke mana? Kita pergi makan kat sana. Kat mana lagi sana juga.
0: Perut tengah lapar ni dekat mana? Dia berlenggok macam tu.
3: Kalau Kedah macam Faiza cakap lah, apa nak pergi makan tak mana? Tak pergi makan tang tu, tempat viral tu.
1: Cak Un.
3: Jadi macam dia cakap lanjut.
0: Cak Un ni Aida ada nak tanya.
1: Cak Un, cuba ajak Aida dan Pak Ya satu perkataan daripada logat utara yang mungkin orang Perak tak pernah dengar.
0: Alamak, saya pun tak tahu ni.
3: Orang Perak tak pernah dengar.
0: Buat satu ayat.
1: Sebab macam kita dekat Perak ni, pepatung kita panggil pepatung. Tak cibong.
2: Okay.
1: Gerobok. Kan? Kalau Kedah macam mana? Utara macam mana?
0: Lansiak.
2: Okay. Lansiak.
0: Lansiak tau, Lansiak.
1: Tahu, Lansiak.
0: Jauh. Jauh. Yeah. Macam di utara, dia sebut Lansiak. Aida sebut apa tadi?
1: Aida teka langsir
0: tingkap tu, jendela tu. Bukan.
1: Oh, Lansiak ke Lansiak?
2: Lancar.
0: Bukan. Cakun tahu tak Lansiak?
3: Lansiak ni selalunya kau macam hantu atau
0: langsuyo.
1: Lansiak.
0: Kain tingkap tu kita sebut Lansiak juga, tapi jarang boleh disebut kain tingkap, kain tirai ya.
1: Kain tirai.
0: Lansiak.
2: Langsuyo lah orang Perak kita.
0: Langsuyo kan.
2: Kalau orang utara, orang biasa-biasa panggil langsuwe.
0: Langsuwe ha. Suwe betul langsuyo tu.
1: Kalau Aida selalu sebut vampire.
0: Orang mana? Orang
2: kampung dia tu.
0: Kampung.
1: British.
0: British. Okey, Chaun. Terima kasih berkongsi dengan kita, Chaun ya.
3: Ya, baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, Chaun. Dari mana dia?
2: Orang Perak daripada Kampung Gajah.
1: Tapi dia membesar dekat banyak negeri-negeri
0: utara.
1: Kedah, Perlis, apa semua dia tadi.
2: Filipina. Merantau sana lah ke utara kan.
0: Tapi itulah. Kalau di Kedah, Lansiak dia saya katakan. Kalau di Perak ni, apa yang kau sebut orang tak tahu?
2: Kalau ada perkataan, saya sendiri pun jarang dengar kan. Tapi kalau belah-belah Farid tu, banyak perkataan yang kita yang orang Perak sendiri pun tak tahu. Dulu-dulu ada orang kata pentelun.
0: Pentelun. Tahu pentelun.
2: Pentelun.
0: Aida tahu pentelun.
1: Tak tahu je. Tak tahu.
0: Gen Z.
2: Pentelun ni seluar orang Perak seluar panjang.
0: Seluar panjang yang tempah lah. Seluar pentelun.
1: Pentelun.
2: Dia daripada kata Inggeris juga pen ke.
0: Pen what? Pantaloon.
1: Pants too long.
2: Kalau orang Perak.
0: Betul boleh jadi kan?
2: Kalau orang Perak, dia tak sebut pasar, dia sebut merkit.
1: Betul, merkit.
0: Sama di utara pun.
2: Sebab merkit. Daripada mungkin zaman-zaman orang putih lah kan. Merkit tu market kan.
0: Saya pernah baca satu artikel, Pak Ya tahu kan, ada tempat macang kan. Ada tempat macang. Ada tempat nama slow macang.
2: Slow macang.
1: Mana ni Kelantan ke?
0: Ada tempat nama slow macang.
1: Slow macang.
0: Saya pernah baca satu artikel.
2: Jalan dia banyak bump kot.
0: Bukan, dia jalan kereta api lah. Satu dulu orang putih lah nak kereta api kan. Sampai tu dia tekan tarik loceng apa whistle tu. Slow macang. Betul Pak Ya? Saya pernah baca satu artikel tu.
2: Asalnya.
0: Tu tempat tu jadi slow macang.
1: Baik. Menarik.
0: Nanti tepi ya. Okay, sembang panjang dah ni 8.53 minit pagi.
1: Yep.
0: Dan kita akan ke mana seketika
1: nanti? Kuasa Media Nasional FM untuk kita ikuti warta pula.
0: Ikuti apa?
1: Berita utama 9 pagi
0: dari Kuasa Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Yeah. Terus. Dia happening Pak Ya.
2: Happening.
0: Kalau dengan Pak Ya, dengan Edak, dah happening.
2: Okay,
0: terus bersama kami di
1: FM
2: untuk kamu aja.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Antibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulihal apapun, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahualam.
0: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
2: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: comadia.
1: Dengarkan Pera FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Pera FM untuk comadia.
2: Sembilan dan 16 minit pagi, pertemuan kita ketika ini Borak Gegar Pagi masih lagi bersama saya Faizal,
3: saya Aida,
4: dan saya Pak Ya.
2: Yeay. Pagi ni kita memperkatakan bersembang tentang logat apa yang koma suka dengar, Aida. Kalau Aida tadi suka Negeri Sembilan.
3: Negeri Sembilan.
2: Pak Ya?
3: Saya suka Kelantan.
4: Kelantan. Nak ngajuk tak reti.
2: Tak reti.
4: Tapi suka dengar.
2: Suka dengar. Sekejap. Balik kepada Aida. Kenapa Aida suka dengar logat Negeri Sembilan?
3: Negeri Sembilan. Sebab Aida rasa dia Kelakar. Ada satu, selain daripada Kelakar, dia ada satu macam aura.
2: Aura. Oh. Kejap apa tadi, orang mana ni? Kejap orang Sarawak, kejap Kelantan. Ni dah Negeri Sembilan ni, aura Negeri Sembilan ni, mana kata
3: saya terbuka.
2: Okey, aura apa tu? Aura yang memikat.
3: Ya.
2: Okey, Pak Ya.
4: Saya suka Kelantan sebab dia macam lembut.
2: Lembut apa tu?
4: Contohnya Wak Sye, dulu arwah Wak Sye. Wak Sye dia cakap ni ada lingkuk dia lembut.
2: Tapi bagi saya suka dengan orang perempuan Kelantan. Kecek Kelantan.
3: Ya, yeah, orang perempuan Kelantan ke perempuan?
2: Tino Kelantan. Tino Kelantan. Kalau kecek Kelantan, sedap semua
4: macam macam mik
2: dia dululah apa tu kan.
4: Dia
3: senarai sekali tu ke?
4: Pasir mas dia orang, dia bukan pasir mas. Pasir mas dia lain sikit, dia lagi pekat. Lagi orang kata nak ke Thailand.
3: Kan Mac tu dia ada campur-campur Siam punya ni sekali kan.
2: Okey, Aida Negeri Sembilan, Pak Ya tadi ulang balik Kelantan. Kenapa Pak Ya suka Kelantan?
4: Itulah saya cakap
2: lembut
4: tadi.
2: Lembut
4: dia punya. Dia cakap tu macam kita dengar leka-leka
2: dia dengar. Ralik dengar.
4: Ralik dia kan.
3: Faizal, jangan lari.
2: Aku suka orang Sabah. Sebab kawan-kawan aku banyak di Sabah lah.
4: Kita Sabah.
2: Dah kawan-kawan semua dah pilih dah. Tapi saya tetap dengan Perak lah. Sebab tempat jatuh lagi kan kena. Ini kan tahu lagi pula tempat bertugas.
3: Saya tak ugut Abang Faizal untuk sebut Perak tau. Abang Faizal rela hati.
2: Sebab dulu kita ada macam Pak Ya sendiri. Dulu kita ada arwah Os kan. Zainab Os ni. Yusuf Hamid ni memang pekat benar dengan logat Peraknya. Bila dengar tu Pak Ya kata kalau Perak ni dia Kelakar.
3: Dia punya komedi.
4: Betul lah. Itulah ada orang cakap kena tahun ni saya rilis lagu Moh Balik Raya. Negeri Sembilan. Penyanyi dia Abuse dengan Gahai. Ada orang request kenapa tak buat lagu Perak. Perak ni kalau kita buat lagu dia jadi lagu komedi. Mesti dia nak jadi komedi.
2: Dengan Pak Ya cakap pun dah komedi. Okey, kita ada pemanggil di ujung talian ni. Aida, Pak Ya.
4: Siapa tu?
2: Kita tengok siapa. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti DJ Faizal, DJ Aida dan Bro Pak Ya.
4: Baik.
5: Baik. 104 Kelang 1 MHz Bukit Larut. Bandarwarisan.com.my.
2: Pak Su Asri ya. Cocok cerah di sana Pak Su.
5: Cuaca ni DJ Faizal alhamdulillah cerah terang benderang.
2: Dia tak jerbulah.
3: Macam cowboy ah Pak Su.
2: Pak Su memang cowboy.
4: Tapi Pak Su punya cara cakap tadi macam etong.
5: Etong. Pak Su memang peminat etong.
4: Iya ke?
2: Etong untuk maklumat Aida. Apa penggiat music traditional di Kedah tu. Dia ada pengaruh-pengaruh Siam sikit Pak Su kan.
5: Ya betul.
2: Etong ni Pak Su apa Pak Cik Amit? Pak Amit.
5: Pak Amit.
2: Okey, kalau siapa nama tu?
3: Pak Su.
2: Pak Su. Kita mau Pak Su. Sembang panjang kita ni kan.
5: Pak Su
2: rock. Okey Pak Su. Tadi kita dengar dah apa kongsi rakan-rakan kita, Aida pun kongsi suka logat apa Kelantan. Pak Ya
4: Kelantan.
2: Teman sendiri suka dengan logat Perak ni. Kalau Pak Su sendiri logat apa yang Pak Su suka dengar?
5: Pak Su bagi Pak Su seluruh sebenarnya bagi, Malaysia
2: bagilah satu
3: tak acik lah.
2: Jangan main selamat
5: semua, tak bukan semua ha. Satu ni okay. Yang
3: berminat okay.
5: Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang
5: ya.
4: Pasal apa?
5: Pasal dia punya lenggok. Lenggok bangsa tu kan.
3: Oh. Pak Su atas jabatan ke Pak Su? Atas jabatan ke ni?
5: Bukan.
4: Pilot.
5: Sebab lenggok bangsa dia tu, dia tak sama macam Kelantan, dia sama dengan Thailand kan.
4: Ya, lain lah.
5: Terengganu dia ada G. Sebab Negeri Perak dah buang G bagi kat Terengganu.
3: Betul. Terbagi. Pekin kan.
5: Dia bagi Terengganu. Pulau Pinang. Sebab apa? Dia standpoint sikit dialect bangsa dia tu. Dia lenggok lain.
2: Cakap sikit. Cakap Pinang sikit. Lawat Pinang.
5: Okey, cakap luar Pinang.
2: Ah, cakap luar Pinang.
5: Apa khabar? Hampa nak pergi mana ni? Hampa duduk tang mana ni? Awak duduk buat leceh, ha? Hampa ni.
2: Jom, kita pergi padang kerja. Kita pergi kerja.
5: Kita pergi padang kerja. Apa pula?
2: Jangan duduk buat. Okey.
5: Dia ada perkataan yang yang orang Perak tak senang. Sempoi Kalimantan.
3: Apa dia?
2: Sempoi Kalimantan.
5: Dia Kerala PT.
2: Dia Pak Suruh? Dia saya pun dengar pelik-pelik juga bila siapa sebut je tu.
3: Sempoi.
2: Sempoi Kalimantan.
3: Sempoi Kalimantan.
2: Dia teramat-amat sempoi lah.
5: Pasal apa tau? Pasal apa? Lepas duduk sana. Lepas duduk kena nasi kandang kan. Dia tarik. Tu dia jadi ikut tu.
2: Dia lali mata.
3: Dia kena macam tu. Sempoi Kalimantan.
4: Orang Pinang ni dia suka menambah-nambahkan sikit perkataan-perkataan.
2: Bunga-bunga buat lorat tu.
5: Macam bro Paya, dia ada seorang apa anggota senario macam Lang Pek Pek kan. Dia bro Paya boleh belajar dalam bahasa macam-macam lah kan kawan-kawan.
4: Iyalah.
2: Pak Ia pun dah memang boleh cakap utang.
5: Dia boleh cakap utang sebab adik dia, abang dia kan duduk di Aulung kan.
4: Abang.
5: Pasti bisa jumpa sekali.
4: Ya.
5: Tak tinggi macam bro Paya.
2: Okey. Okey, Pak Su lagi kita panjang lah ni.
5: Panjang lah, okey. Satu lagu lah.
2: Lagu apa
5: tu? Special untuk bro Paya pagi ni.
3: Untuk Paya je.
5: Hidup bersama. Daripada
4: A. Ramli.
5: A. Ramli dan The Rhythm Boy.
2: Tambah, Pak Su. Ada lagi kita tarik naik, no?
5: Cantik. Memang sempoi Kalimantan. Terima kasih kerana dengar, Pak Su. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia kena jawab tu kena dengar idram Pak Su juga lah Pak Ya. Idram kan?
3: Betul.
4: Saya kena cakap assalamualaikum, saya bayangkan macam orang apa
2: tarik horn tu.
4: Tarik horn.
3: Saya bayang atas kuda tu Pak
2: Ya. Aduh, 9.24 minit pagi dah ni. Kalau di rumah hijau kita apa? Ada siapa ni, Aida?
3: Kita ada Eli Mazura.
2: Okay.
3: Berkongsi yang kalau berkenaan dengan lorak di Perak ni, uniknya kami anak-anak peneroka Felda Trolak. Terutama sekali ni, terbiasa dengan berbagai lorak.
4: Betul.
3: Banjar, betul. Petani, lorak utara, lorak Perak. Sebabnya, orang-orang tua kami datang dari berbagai tempat di Perak ni. Berhimpunlah masyarakat dalam satu Felda. Jadi kebanyakan kami ni memang boleh bercakap, boleh faham macam-macam bahasa tersebut.
4: Ini contoh dekat macam Perlop. Perlop tu program belia tahun 67.
2: Saya kan nama tempat.
4: Perlop, nama tempat lah.
2: Nama tempat. Di mana?
4: Di belah-belah Sungai Siput lah.
2: Okey, di Perak ni lah.
4: Perak lah kan. Jadi, daripada tahun 67 tu, dia letakkan satu projek belia ni daripada macam-macam negeri berkampung di situ dan beranak pinak di situ. Jadi setiap orang tu ada 10 hektar tanah untuk
2: diusahakan. Tanah rancangan lah ni.
4: Ya, tanah rancangan. Okay. Jadi bila kita tengok dia ni cakap bahasa apa ni? Satu kampung tapi lain-lain
2: lorat. Itulah di tanah penempatan tu kan. Penempatan apa tadi? Tanah rancangan tu.
4: Tanah rancangan.
2: Okey, terima kasih ni. Siapa ni? NASA.
3: Terima kasih.
2: Mendoakan untuk kita lah, menyapa kita. Siapa ni dah? Aida?
3: Kita ada Chu Intan.
2: Okay,
3: kongsikan dia? Katanya kalau Chu memang lorat Perak pior lah. Macam Apik Wan Lebor, lorat Kuala Kangsar. Tapi kalau sebelah Lenggong tu lorat daerah Patani Thailand. Jadi Chu memang suka
2: lorat Perak.
3: Itu je lah yang Chu nak cerita.
2: Tak kenal dengan topik kita. Apa lorat yang Chu dengar, suka dengar selain daripada lorat sendiri kan.
3: Mungkin suka lorat-lorat belah-belah Thailand tu kot rasanya.
2: Reman.
3: Reman.
4: Kawin dengan orang Siam Thailand.
2: Okey. Kita nak berlagu kan macam mana ni?
3: Baik, kita berehat dahulu. Nanti kita sambung lagi bersama dengan Salah.
2: Tadi ada yang kata suka naik Vespa. Nanti dengan bos kita tadi kan. Dia kata, naik Vespa saya ada main idea. Lagu ni lah, Vespa Tok Samad. Vespa Tok Samad kan? Vespa Tok Saad kan?
4: Tok Saad.
2: Alamu. Tapi tak apalah. Apa-apa?
4: Dia bukan Vespa. Vespa.
2: Tayarnya licin macam pirin ayat hangat. Aida faham? Tayarnya licin. Tak ada bunga tayar dah. Macam pirin ayat hangat tu. Pirin cawan tu kan dia putih elok. Licin. Macam tu maksudnya.
4: Penyebut umpamaan
2: dia. Baik, apa-apa kita berbual bersama dengan Pak Kusyadat. Untuk anda di Perak FM.
3: Kepala maja.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
2: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz. Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
5: Sejuk
6: Eda. Aduh, memang sejuk lagu sini. Ha.
7: Tiba-tiba sejuk.
6: Teh memang sejuk. Blower belakang Eda tu bayar. Ya. Ah, sejuk. Kita dalam lagu sini kena sejuk. Sebab peralatan kita tak boleh panas.
7: Oh, okey.
6: Ah, kalau panas dia tergantung.
7: Iyalah.
5: Tapi walaupun sejuk, kita tetap menghangatkan pagi koma
6: dan menghangatkan suasana. Kan? Lamalah dekat luar pun dah panas dah tu.
7: Panas lah.
6: Okey. Malam konti sampai pukul 2 petang. Dalam konti memang sejuk. Saya keluar tu saya berdiri dekat laman kita tu. Dekat 5 minit nak bagi panas kan.
7: Tapi nak cari cerita lah. Minggu lepas keluar pada studio hari Jumaat, saya masuk kereta dah rasa lain macam. Lepas tu pergilah makan apa, jumpa apa ada dengan orang rumah. Bila masuk kereta saya tengok pemandangan saya berpino. Lepas tu jumpa Ropi kan baru di pensan. Rupanya dia kata dia kena stroke haba. Bila saya cakap pasal benda tu, dia kata sama tu.
5: Tapi payah dari tempat sejuk.
6: Ya, tiba-tiba keluar panas.
5: Okey.
7: Kita masuk kereta. Kereta pula macam oven.
6: Panas
5: dulu. Okey. Faham.
6: Kereta tengah panas kan?
7: Oh, patutlah jadi kopi tu.
6: Oh, tu kereta slot habar tu kan.
5: Perubahan mendadak.
6: Okey, pagi ni kita memperkatakan tentang
7: lorat yang koma suka dengar.
6: Ada ke siapa di talian ni ada?
5: Kalau koma orang Perak selain lorat Perak. Kalau koma orang Kedah selain orang Kedah. Gitulah ceritanya.
6: Yang ni kan kita nak dengar ni.
5: Yang ini bang.
6: Yang ni silakan. Yang ni
5: Kalau siapa
6: ni?
5: Kita ada Sheila Liza dari Air Tawar.
6: Air Tawar mana ni? Air Tawar Pinang
7: kan? Air Tawar belah Manjung lah.
6: Okey.
5: Katanya assalamualaikum and good morning everyone.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Very good morning.
5: Saya lebih suka ataupun biasa ke dialek utara lah. Dulu belajar dekat Politeknik Penang 3 tahun. Sekelas dengan orang Penang. So daripada tak berapa nak faham tu, terus boleh faham. Lepas tu pula sambung ke Universiti Utara Malaysia kat Sintok. Dalam 3 tahun biasa pula dengan dialek Kedah. Lepas tu dekat Changlun, ramai pula orang Siam. So dialek dekat sana tu ada campur-campur Siam sikit. Kawan baik dekat UUM pula orang Pelih. Jadi memang kebanyakannya utara lah. Bila habis belajar dapat kerja dekat Pangkor pun still biasa dengan bahasa Ustara. Bahasa utara katanya. Sebab orang Pangkor pun dialek utara. Jadi sekarang ni kalau bercakap pun norak campur-campur lah. Mandeling, Perak, utara. Dan di Malaysia ni katanya bumi bertuah. Sebab kita banyak dialek-dialek yang boleh kita banggakan.
6: Itu daripada siapa? Sheila Liza, Air Tawar. Terima kasih Kak Sheila. Ada lagi ni. Ada pemanggil ni?
5: Ya.
6: Boleh kita ambil panggil?
7: Kita boleh.
5: Siapakah di sana? Ni.
7: Mencari pintu mana.
5: Halo.
8: Assalamualaikum
7: warahmatullahi.
8: Ani, sama lagi. Ida. And apa ni?
6: Aida dan Faizal.
5: Faizal, Pak Ya.
6: Saya Faizal.
7: Saya Pak Ya.
5: Faizal.
6: Ni siapa ni?
8: Abang Maknoh.
6: Abang Maknoh.
5: Abang Maknoh.
6: Ada dekat mana ni? Dia tenggelam timba talian ni.
8: Dekat ni on the way balik daripada Tasik ni.
6: Selamat.
7: Okey.

0: Sara, ayah anda pun dah.
1: Yeah. Oh, ada ada pot favorite lah.
0: Saya bagi lah masa itu lah.
2: Okey, okey, okey.
3: Okay. Balik ke topik kita hari ni, Bang Manu.
0: Topik kita ni macam Peza kata tadi lah. Ha. Kalau di Kedah tu bahasa dia kasar lah orang Kedah ni kan. Saya lahir di belah-belah Ban Pecah tu. Pak Untang.
2: Oh, Ban Pecah. Okay.
0: Pisa kata balik sungai kecil. Pisa kata-kata balik tinggi-tinggi.
3: Tak, ni Bang Manu. Ha. Banyak-banyak lorat di Malaysia ni. Lorat apa yang Bang Manu suka dengar?
0: Kedah.
1: Tapi Bapak Noh orang Kedah.
3: Bapak Noh dah cakap utara dah.
1: Takcik ya.
3: Takcik ya.
0: Takcik ya.
1: Selain Kedah.
3: Selain utara ni.
0: Awak orang belah sana. Dia dulu kalau di Ipoh dia berkata. Dia berkata Noh hang ni orang Perak. Orang belah-belah Pahit lah. Orang Perak lah. Tak eh. Saya orang belah sana belah Perak je lah. Tapi belah kampung utara.
3: Mana kata Bapak Noh suka dengar lorak belah Pahit ni lah.
0: Pahit suka juga. Apa ni orang kata depa duk kata ni orang Parit lah masa dulu cakap dia benar sikit kan.
1: Orang Parit kan dia macam Pak Yah cakap tadi dia lain sikit dengan belah-belah dia
3: kan. Oh dia AS belah sana Ape
2: Ape
3: Ape.
1: Oh tapi Abang Maknu Abang Maknu memang boleh cakap Parit lah.
0: Ai boleh kawan-kawan ramai orang Parit, orang Lambong.
1: Tapi Abang Manu sebenarnya orang Kedah ke orang Parit?
0: Orang
3: Perak. Orang Perak utara.
0: Baik
3: Buntak.
1: Parit
3: Buntak.
1: Parit Buntak cakap utara.
3: Baik.
0: Satu hati
3: tiga. Baik. Okey Abang Manu, terima kasih. Okay, salam kat kami ya.
0: Baik. Dia kata bangsa yang orang Kedah orang dah jarang dengar ni dia kata
1: Kelui tu apa dia?
3: Kelui tu Aido mai sini sah Aido duduk jauh tu saya uh-huh. Kelui
2: Belaum
0: Okay.
3: Kelui
1: ilmu baru. Terima kasih
3: Pak Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Kelui.
3: Lagi satu kan dulu ada peja kita tu.
2: Peja
3: kan Kelui kan. Panggil.
2: I like Kelui.
1: Panggil tapi dalam
3: jarak jauh.
1: Apa tu panggil
3: ah? Laum.
2: Melaum.
3: Okey, kita berlagu lagi dah ambil manggil dah. Ada lagi rumah hijau dah? Ada ke?
1: Kalau cerita daripada Hafiz Abdullah.
3: Ah, apa katanya?
1: Saya kalau diikutkan lorak Perak memang tak ada langsung.
3: Okey.
2: Dia orang mana?
1: Dia orang.
2: Cakaplah dia.
1: Tapi katanya sejak makcik saya sewa rumah dekat Pekra Cangkak Lada dulu. Okay. Dari situ saya pelan-pelan belajar.
3: Oh.
1: Tapi ni lorak utara. Bolehlah. Perak pun ada lorak utara juga. Dan selebihnya tengok drama, telefilm ataupun filem-filem lakonan Mr. Oz. Lorak Penang jangan duduk haru. Satu tanjung mereka kenai. Nana katanya nanti Nana ligan dengan penyapu. Faizal pagi ni ada markah seorang Aida.
3: Markah tu tak ada markah.
2: Awek. Kalau orang Pening dia ada markah, ada cinggir. Tapi perkataan tu daripada perkataan maknanya yang lain. Markah tu macam
3: point
2: lah.
3: Tapi sebut markah.
2: Cinggir tu yang main Cina main apa
3: galah panjang tu kan yang tinggi tu kan.
1: Kenapa galah kaitkan dengan perempuan?
3: Tetel. Saya om tetel sipo di perempuan tu pelih tu. Sipo di perempuan nama cinggir. Lagu mana
1: dah aku menderetan.
2: Cemam di Tanjung.
3: Okey, ni Kak Zira ni masa dulu duk Pahang memang ramai kawan orang Pantai Timur. Boleh faham jugalah percakapan mereka.
1: Kiranya pagi ni pernah dengan kita ramai yang lorat utara dan juga Kelantan. Tak ada ke yang Negeri Sembilan?
2: Mencari geng.
1: Saya mencari geng ni.
3: Kak Ros dari Greek.
1: Orang Greek. Tapi, tetap lorat Kelantan.
3: Aida kena baca ni, saya tak boleh nak faham ni.
1: Lorat lebih ke Penang. Sebab tinggal kat Penang lama tapi suka lorat Melaka.
3: Melaka apa? Mana kita? Ya kita
2: Pulau Melengkau latas pagau.
3: Pulau Melengkau latas pagau. Tapi ada tempat yang cakap kemana kita? Kemana ber? Dia ada ber pun ada juga.
1: Ya.
2: Mana lagi? Melaka lah.
3: apa-apa kita nak berhebol lah ya, bersama dengan Baldu Biru.
1: Oh,
3: Awi dan Dato' Awi dan juga Kak Ella kita.
2: Sila le.
3: Okay. Tetap bersama Perak FM.
1: Degomel je.

0: Terkebil-kebil, terkebil-kebil, terkebil-kebil. Dah sampai 9.49 minit pagi.
1: Bukan, tak pejam celik kebil eh.
0: Kalau pejam celik, dia akan leno.
1: Okey lah, daripada terbeliak, risau juga.
0: Terkebil-kebil lah.
2: Kulat-kulat.
0: Aduh, hai. Okey, masih lagi bersama dengan Pak Ya.
2: Ya, Faizal.
0: Aida lah.
1: Pak Ya ni. Meninggalkan saya seorang diri.
0: Gurau je eh, Pak Ya kan. Okey, kita hari ni berbaki 10 minit lagi.
1: Yeah.
0: Mana kata kita dah sampai ke penghujung dah ni.
1: Menghampiri ke penghujungnya berkenaan dengan topik kita.
2: Yang suka dengar.
1: Ya, bersempena dengan Hari Malaysia yang bakal menjelang 16 September nanti.
0: Dan tadi kita dengarkan tadi ucapan Selamat Hari Malaysia daripada
1: saya bersamaha Dato' Haji Zamri.
0: Okey, mungkin Dato' Zamri akan masuk untuk Atabian nanti. Ataupun Dato' Asad ataupun Prof. Jamil.
1: Ya.
0: Cetaka.
1: Tadi kita teka baju Pak Ya.
0: Baju Pak Ya.
1: Nanti kita teka siapa tetamu.
0: Okey, berbaki dalam 10 minit ni. Terima kasih. Siapa nama dia ni?
1: Zainal Rohani.
0: Ada kiriman gambarnya ni. Yeah. Segak bergaya orangnya.
2: Gambar ni yang belakang ke depan?
0: Yang depan.
2: Yang depan ni.
1: Misai mahal.
0: Misai mahal ni. Okey, di penghujung ni mungkin kita boleh sahut satu panggilan ringkas bersama kita.
1: Siapa di sana? Hello.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa itu?
3: Assalamualaikum, salam Jumaat yang barakat.
2: Salam Jumaat. Siapa ni?
3: Apa khabar semua?
2: Khabar baik.
0: Cakap ni 9, cakap Kelantan.
1: Kau baik.
0: Apa ya Kelantan bunyi?
3: Khabar baik.
0: Kelantan macam mana bunyi khabar baik?
2: Khabar baik ya.
0: Saya khabar baik bah. Orang Sabah. Siapa di sana bah?
3: Tapi saya bukan orang Babah.
0: Orang Babah pula.
2: Siapa orang mana ni?
3: Taulah orang mana ni.
0: Siapa bercakap dengan kita?
1: Putus-putus suaranya.
2: Siapa ni?
0: Okey. Kita masa mencemburu.
2: Mak Ha.
0: Kenapa susah sangat nak sebut nama Mak Ha Tapah ni?
3: Selalu kenal. Hari ni pula tak kenal.
0: Hari ni tak kenal lah. Seorang dari Negeri Sembilan. Seorang dari Kelantan. Seorang dari Sabah.
2: Mak Ha pun menyamar pula.
3: Masing-masing nakkan tunjuk bakat. Mesti Mak Ha.
0: Mestilah nak bakat. Okey, Mak Ha. Mak Ha suka dengan lorat negeri mana?
3: Semua Mak Ha suka walaupun ada yang Mak Ha tak faham.
0: Bagilah satu.
3: Macam Kelantan suka.
0: Cuba Mak Ha kecek Kelantan.
3: Mak Ha tak pandai kalau Mak Ha cakap tadi kan. Suka dengar.
0: Kenapa Mak Ha suka dengar lorat Kelantan?
3: Sebab lain pada orang Perak. Jadi sukalah yang lain kan. Kita nak tahu.
0: Mesti ada satu unik dia tu.
3: Tapi Mak Ha nak cerita satu cerita lorat Kedah lah kan. Lorat Kedah ini kira terjadi 40 tahun lebih lah ni. Masa tu Mak Ha nak kecil kan. Umur lebih kurang 3 tahun macam tu lah. Pergilah kenduri kat Kedah di Macang Merbuk. Apa nama tempat tu Faizan mungkin tahu.
0: Merbuk lah.
3: Macang bubuk.
0: Belah sebuah perai tu.
3: Dia lorat lebih kurang sama kan. Sama Kedah kan. Pergilah hari tu hari orang kematian lah kiranya. Jadi kita apa yang kita pakai kita terus pergilah kan. Sebab kematian kita nak cepat kan. Jadi tak bawa lah baju apa semua. Sabun ke apa semua tak bawa. Jadi kita ada anak kecil. Kita tak mandi, kita tahulah macam mana kan nak jaga kebersihan. Tapi budak-budak tak boleh kan.
1: Tapi kenapa mandi, kan? Ada ni ke? Salah faham ke bila bercakap ke apa ke?
3: Itulah yang Mak Ha nak cerita ni.
0: Cik lekeh Mak, lekeh. Kita masa tak cukup ni.
3: Lepas tu kan dia pergi mandi kalau dia kan. Dah mandi apa semua. Tuan rumah tu kata dah mandi ke? Dah, kata dia. Dia geletah nak Mak Ha ni. Dia sembah-sembah lama dia kata, ha, dah mandi. Pergi bersihkan ini. Hang nak kata lagu mana? Dia cakap kan dekat anak lah. Kata, hang nak kata lagu mana? Lagu Basikal Tua, dia cakap. Macam tu, musim Basikal Tua. Ada ceritanya tu, faham kan? Hang nak kata lagu mana? Lagu Basikal Tua, dia cakap.
0: Balik enak tu.
1: Ingatkan tanya lagu ya. Kita bagilah tajuk lagu.
3: lagu tu memang lagu terkenal.
0: Masa tu,
3: Itu. Faham. Dia orang kena ada kan. Nak mahal ni? Heran lah kan. Mahal sendiri pun heran. Alah,
1: apa lah kan lah. Okay,
3: lama baru lah dapat
1: pagi ni.
3: Rupanya Basika tua tu hang nak kata lagu mana? Lagu tu kan?
0: Lagu tu. Baik. Maklum. Okay, Maha. Terima kasih, okay, Maha.
3: Okay, terima kasih. Minta maafkan
0: Maha ya semua. Tak apa, Maha. Maaf juga yang berdua kami. Assalamualaikum, Maha.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Itu dia, Maha. Ceritanya anaknya.
1: Ya.
0: Jadi, mana kata tuan rumah tu cakap lah dekat anak tu kan. Anak tu.
1: Soalannya lagu mana?
0: Lagu mana? Hangat lagu mana?
2: Tanya lain, dia jawab lain.
0: Jawab lain. Budak dia ingat lagu tu lagu lah. Lagu masa tu, ni lagu Basikal Tua. Okeylah, kurang lebih 5 minit lagi kita akan berakhir dalam pertemuan kita pagi ni, Adah. Tiba-tiba ada malaikat lalu. Itu dia. Lalu kalau macam tu, orang kita malaikat lalu kan?
2: Yelah,
1: maknanya kita kena dengar kata-kata terakhir daripada setiap orang daripada kita kan?
0: Ya, betul lah tu.
1: Okay, siapa? Ya dulu.
2: Orang lain pandang sana, orang lain pandang
0: selebriti dulu.
2: Okay. Bagi saya, saya Pak Ya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama menjayakan rancangan pagi ini. Dan saya doakan sesiapa saja yang terlibat ataupun mendengar rancangan ini dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Terima kasih Pak Ya.
2: Ya, terima kasih Faizal.
0: Galanya untukmu Pak Ya.
1: Okay. Pak Ya tadi apa, happy ya? Pak Ya happy.
0: Pak Ya happy.
1: Kita happy.
0: Ya, Pak Ya happy, kita happy.
2: Ya.
0: Pak Ya sebutlah Pak Ya happy.
2: Pak Ya happy.
0: Kita pun happy. Okey, akhir dah dah. Bagaimana?
1: Kalau daripada saya, kepelbagaian norak dalam Malaysia ini yang kita tahu sedia maklum sangatlah unik, sangat pelbagai. Jadi sama-sama kita hormati kepelbagaian ini dan selamat menyambut Hari Malaysia 16 September nanti.
0: InsyaAllah. Dan akhir dari saya, semoga apa yang anda cita-citakan, anda doa-doakan, anda hajatkan dimakbulkan Tuhan.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Diberikan kesihatan, jaga keselamatan, jaga kesihatan.
1: Jangan lupa untuk bahagia. Curi tagline AG.
0: Baca AG pula. Okey, terima kasih kedua-duanya, rakan-rakan saya pada pagi ini.
2: Sama-sama, Faizal.
0: Dan juga penonton jutera kita hari ini, Rizwan dan juga Zuraini. Jumpa lagi di lain ketika lain masa.
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni DJ Mas ya?
1: Mas.
0: Kali kurang saya bilang DJ Mas lah. Yang akan bersama anda dalam Yop Yong. Dan menyusul Atibian.
1: Untuk koma merungkai segala jawapan daripada kemaslahatan dan kekeliruan.
0: Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Thank you.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Ya, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Aida, Faizal dan juga selebriti kita Pak Ia yang dah pun menggegorkan pagi Jumaat koma menerusi borak gegor pagi. Okey, untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk tarikh ini 11 September 2026 dan kalender Islam kita melangkah ke 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Maslita Muhammad Lot untuk segmen seterusnya Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang, dan tanpa buang masa lagi kita bersama menerusi rancangan.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, assalamualaikum sekali lagi penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat, mengambil keberkatan untuk kita bersama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menerusi rancangan Altibian di Perak FM setiap hari Jumaat, ya. Jadi untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Haji Asad bin Awang, ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kita. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita ni?
2: Alhamdulillah, sihat wan afiat. Iji Masita, apa khabar?
1: Ha, sihat adanya. Alhamdulillah. Nikmat yang perlu kita syukuri, ya. Yeah. Boleh lagi celik mata, bernafas, ya. Yeah. Walau dalam keadaan cuaca agak berjerebu sekarang, yeah, ni kan, Datuk, yeah, kena banyak-banyak jaga kesihatan, kan. Yeah. Baik, Datuk, mungkin kita boleh mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu, ya. Baik, Datuk, ya, silakan. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, di jemaah lita, para pendengar Perak FM dalam rancangan kita Altibian yang tak asing lagi pada hari ini. Dan saya rasa tak terlewat untuk saya mengucapkan selamat merayakan bulan kemerdekaan yang ke-69,
1: saya,
2: dan juga sambutan hari Malaysia kita. Maka kita sama-samalah mengisi, ya, peluang kemerdekaan itu, ya, untuk kita rebut, ambil faedah peluang yang ada. Jadi dengan caranya, kalau dalam Islam kata kita kena kuasai ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, tak akan berjalan. Ekonomi pun tak boleh jalan. Ya, pendidikan sosial semua tak boleh. Ilmu tu dulu. Jadi ilmu itu merupakan asas. Nabi SAW dalam sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rawahu Ibnu Majah. Doa Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku memohon kepadamu ilmu yang memberi manfaat. Ya, ilmu tu ada guna, ada faedah. Ya, ilmu yang baik bawa kebaikan kepada kita, rezeki yang baik. Ha, rezeki tu macam-macam jenis. Ini rezeki yang baik. Dan juga amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan suatu yang permohonan yang padat. Ilmu manfaat, rezeki baik, ya, amalan pula diterima oleh Allah Taala. Maka ilmu yang memberi manfaat itu luas, banyak. Cara ringkasnya yang kita dalam Islam nombor satu, ilmu akidah. Ya, supaya akidah, iman kita, pegangan kita tu betul, benar, ya, ilmu tauhid dia kata. Jadi ilmu yang memberi manfaat ni secara umumnya ialah ilmu yang satu, dapat menimbulkan rasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Nombor dua, ilmu tu boleh memperbaiki akhlak kita, perangai kita. Dan yang ketiga, ilmu itu boleh memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Tiga rangkuman ini, itulah dia ilmu akidah. Juga ilmu fiqh, ya, yang mana fiqh itu mengenai dengan ibadat kita dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan ilmu ilmu pengurusan hati tadi kata, ya, ilmu tasawuf, akhlak, adab. Kadang-kadang kaya raya adab tak ada, ya, bijak pandai mulut celupar. Oh, ini kena ada ilmu yang berkaitan dengan hati, ya, tasawuf, akhlak, dan juga ilmu berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu berkaitan dengan muamalat, jual beli, urus niaga kita. Ya, nak bangunkan ekonomi kena berurus niaga. kita tak boleh duduk sorang-sorang. Ya tak? Ha. Begitu juga dengan ilmu untuk kesihatan kita, perubatan, ilmu teknologi, ilmu pertanian, ilmu matematik dan teknologi media dan lain-lain lagi. Itulah ilmu-ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang kita perlu umat Islam ni kuasai semaksimum boleh untuk kita menjadikan kemerdekaan kita membawa makna dan erti. Wallahu a'lam.
1: Itulah yang kita nak renung-renungkan betapa pentingnya ilmu ya Datuk. Kalau kita meninggal pun kita tinggalkan ilmu yang boleh memberikan manfaat kepada yang lain juga, itu pahala yang berterusan nanti untuk kita ya. Betul ya Datuk? Baik, jadi itulah sama-sama kita renungkan mukadimah daripada apa yang dikongsikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa fatwa negeri Perak kita, yang menerusi rancangan Atibian kita untuk sama-sama kita manfaatnya. Dan komo yang menonton dah pun menonton secara langsungnya di platform media sosial Perak FM, di Rumah Biru kita ada, dan juga TikTok tak ada ya Aida. Baik, apa pun terima kasih untuk DJ Aida. Belum lagi berehat ya. Tak ambil lagi tugasan dari Gegar Pagi tadi untuk menjayakan secara langsung di Facebook Perak FM kita. Baik, jadi kalau ada seperti biasanya sebarang kemusykilan berkaitan dengan agama untuk diberikan pencerahan, jadi kita akan bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa fatwa negeri Perak ya, yang akan memberikan pencerahannya. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Dan juga mana yang menonton ketika ini, terima kasih banyak. Dan ruangan komen di situ ada nak kemukakan sebarang kemusykilan berkaitan agama, boleh aja ya. InsyaAllah saya cuba tengok-tengokkan nanti. Dan terus bersama rancangan Altibian di Perak FM.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama. Setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian.
1: Baik, Altibian di Perak FM 10.18 pagi. Jadi kita tengok persoalan yang dikemukakan untuk minggu ni ya Datuk ya. Dan ada juga soalan yang tertunda minggu lepas tak sempat. Jadi kita nak bacakan soalan daripada Yub Kamarul Bahari ni Datuk ya. Ini berkenaan dengan inilah faraid ni Datuk. Sekiranya bapa dah meninggal dunia, duit pencen akan dapat pada mak. Jadi arwah bapa ada pencen lah. Jadi pencen tu dapat pada ibu lah ataupun mak, sebab mak ada lagi. Jadi soalannya, adakah duit pencen itu dikira macam faraid, Datuk?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Duit pencen,
1: duit pencen
2: yang kita kata pusaka itu, harta pusaka ialah harta yang ditinggalkan hak milik orang yang meninggal dunia tadi. Dia mati, dia tinggalkan harta benda hak miliknya. Maka itu dinamakan harta pusaka. Adapun harta hadiah, imbuhan dan lain-lain yang diberi, bukan yang dimiliki atau diusahakan oleh apa nama si mati tadi, yang tu taklah dinamakan harta pusaka. Ya, ganjaran tertentu dan sebagainya. Jadi pada umumnya kita katakan harta pencen, wang pencen yang bulan-bulan. Wang pencen tu bukan harta pusaka dia. Jadi kerana dia bukan harta pusaka, dia dapat kepada orang yang yang dinamakan itulah, seperti isterinya. Ya tak?
1: Yang berhak dapat.
2: Yang berhak
1: kan?
2: Kalau isteri itu dah mati, mungkinlah habis ya.
1: Habis.
2: Kecuali dia ada anak kecil lagi yang yang belajar dan sebagainya tu. Itu biasa. Itu dah peraturan undang-undang. Dan undang-undang tu pun saya kira sudah mengambil kira hukum-hukum syarak. Ya. Jadi kalau kira katakan dia dapat pencen, contohnya, contohlah RM5,000 kalau gaji besar mungkinlah ya. Pencen RM5,000 dapat kepada isteri. Maka itu isteri lah yang punya. Mungkin isteri itu ada seorang. Ya, atau isteri itu isteri lama tak ada.
1: Saya.
2: Jadi kerana yang masalahnya isteri baru dapat pencen, isteri lama dah mati. Anak-anak isteri lama ni yang bising tu yang ceritanya.
1: Ya. Ya.
2: Kalau benda tu kalau isteri tu maknya dan sebagainya, dia tak timbul masalah pun. Jadi cerita peraih tu begitu. Jadi kira-kira hukumnya dia kepada isteri. Tetapi sekiranya nak dibahagikan, nak nutur pulang lah, tidaklah wajib mengikut hukum para
1: Faraid.
2: Yang wajib hukum faraid itu harta miliknya.
1: Harta ya.
2: Begitu juga kalau sekiranya contohnya kerjaan bagi atau siapa-siapa bagi, bila dia mati menghargainya. Jadi selepas dia mati baru dapat. Yang tu bukanlah namanya harta para
1: harta faraid.
2: Harta faraid.
1: Ataupun harta pusaka tu tadi.
2: Harta faraid tadi, harta yang dia punya tadi. Itu.
1: Penjelasannya.
2: Penjelasan. Jadi pencen tadi yang dapat tu kalau dah isteri lah dapat.
1: Isteri dapat eh.
2: Ya.
1: Jadi jelas
2: tak
1: ya.
2: Tak payahlah kita dengki iri hati pula. Ya dah.
1: Yeah.
2: Cuma kalau dia nak bagi tu baguslah. Tu ihsan dia.
1: Kalau cerita pasal harta selepas meninggal.
2: Jadi kalau isteri itu tak bagi contohnya atau mak makan seorang-seorang, ya dah, bukan dia makan duit haram, tidak. Halal untuknya.
1: Wallah. Okey, jadi jelas ya. Harta ataupun wang pencen bulanan tu jelas bukan harta pusaka. Jadi dia milik yang penama
2: kalau
1: jelas,
2: graduiti itu mungkin yang tu ya.
1: Kalau graduiti ya Dato'
2: itu tu duit dia lah, memang berkumpul dari awal lagi.
1: Itu hadiah hadiah yang diperolehi lah apabila kita pencen. Pencen kita dapat. Jadi itu boleh Dato' kalau nak dituntut dan sebagainya. Baik. Okey, itu dia kisahnya. Kalau cerita pasal kereta ni memang tak habis.
2: Ya, memang.
1: Ya, Datuk eh. Okey, seterusnya di Wasabi kita dan sekarang ini pun kita dah bersiaran langsung di TikTok Perak FM ya. Kalau ada yang menonton untuk sama-sama kita meraih manfaat daripada rancangan ATBN kita. Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada Rizal Tulik Intan ni Datuk ya. Ini berkaitan dengan puasa, sama ada nak kadar puasa ataupun yang puasa wajib tu lah Datuk ya. Nak bertanya kalau seseorang yang ada penyakit asma yang gunakan inhaler, kemudian dia kata inhaler ni ada dua jenis, ada yang jenis gas dan juga ada yang jenis serbuk. Jadi bagaimana kalau dalam keadaan berpuasa, sama ada dia berpuasa sunat pun mungkin lah kan? Adakah batal puasa sekiranya dia menggunakan inhaler tersebut?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai dengan inhaler, ada beberapa pandangan mengenai dengannya ya. Jadi kita sedut ya. Kita sedut. Jadi yang pertama saya nak ceritakan, kalau orang tu sakit, sakit yang memudaratkan dia, nombor satu, sakit tu menyebabkan puasa jadi tak wajib. Dia buat masa tu, boleh ditukar pada hari lain. Ya dah, ketika dia sihat dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia nak puasa juga walaupun dia tak sihat, dia terpaksa ambil kita inhaler, memasukkan suatu ya ke dalam rongga yang terbuka, membatalkan kita punya apa nama puasa. Ya dah. Kalau hatta kalau kita titis di mata pun, titis di mata taklah batal. Tapi kalau titis di mata sampai rasa sampai di kerengkung, ada rasa ya. dia menyerap masuk sini, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau kita di mata tak ada habis kat mata tu je, tak jadilah. Jadi kalau kita masuk inhaler ni sedut gitu aja, sama ada dia masuk ke rengkung kita atau tidak. Ya tak? Kalau ada rasa sampai jadi gatal atau sebagainya, ya, maka dia boleh membatalkan puasa. Tetapi ada juga para ulama, kita jatuhkan kuasa patua negeri-negeri, ya. Setengah tu menyatakan bahawa kalau dia punya peratus terlampau sikit lah, dia kata 0.00000, maka menyebabkan patua tu menyatakan tidak membatalkan puasa. Kalau saya tak silap tu, patua tu ada pada wilayah persekutuan dulu satu ketika. Kata penggunaan inhaler tu tak betul, dia kata. Tapi peraturan asas kata, kalau kita buat sesuatu tu yang sampai rasa dekat tengkok sini, ya, kerengkung, boleh membatalkan puasa kita. Jadi pada saya, yang terbaiknya jauhkan khilaf. Al-khuruju minal khilafi awla, kata. Keluar daripada segala khilaf itu terbaik. Itu kaedah.
1: Tambah pula keadaan cuaca sekarang ni kan, jadi kepada golongan yang berisiko macam asma, ada lelah dan sebagainya,
2: puasa sunat tu tak payah lah.
1: Penggunaan inhaler tu mungkin lebih kerap lagi. Kalau misalnya ni, dia akan memudaratkan kesihatan. Tapi kita cari hari yang kita tak menggunakan, Datuk, ya. Sebab macam Datuk katakan tadi, kalau misalnya kita sedut, ialah sebab inhaler ni dia kita sedut kan. Jadi kalau terasa di kerongkong masuk ke ini untuk paru-paru, untuk nafasan, jadi batallah puasa,
2: boleh membatalkan puasa
1: ya. Baik, itu dia pencerahan ya untuk Yop Rizal kita yang dari Teluk Intan ya. Dan okey, seterusnya Datuk, kita terima menerusi rumah hijau kita ni, Akak Alawiyah dari Gangga Negara ni. Ada soalan ni Datuk. Okey, akak ni mengajar budak-budak mengaji Al-Quran katanya. Ada seorang kanak-kanak ni yang tiada masalah pertuturan, berumur 14 tahun, dah baca Quran juzuk yang ke-19. Dia membaca sambil lewa, menyebut huruf pun tidak mengikut makhrajnya. Umur dah 14 tahun ni Datuk ya. Dan dah puas akak tegur, masih sama dan marah bila selalu.
2: Mungkin soalan tu tak betul. Dia kata seorang kanak-kanak yang tiada masalah pertuturan ke yang ada masalah pertuturan?
1: Yang tiada.
2: Tiada masalah.
1: Yang tak ada lah kiranya. Yang tak ada masalah pertuturan, tapi umurnya 14 tahun, Datuk ya. Dan baca Al-Quran dah juzuk yang ke-19. Tapi bacaannya tu macam sambil lewa katanya, menyebut huruf pun tidak mengikut mahrajnya. Jadi dah puas ditegur, masih sama dan marah pula kalau selalu buat teguran. Jadi adakah boleh Akak Alawiyah ini berhentikan dia dari belajar dengan dia lah, ya? Dan akak dah maklumkan katanya kepada ibunya dengan perangai anaknya, dan rasa kecewa juga dengan perangainya tu. Jadi kok boleh minta Datuk memberikan pencerahan dengan masalahnya tu kan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan kepada anak tadi tu tak, kalau seumur 14 tahun sampai dah 19 juzuk, kira baik jugalah pada saya. Apapun belajar tu tidak ada akhirnya. Ya tak? Orang tua-tua kita sampai yang dah anu pun rajin mengaji dalam Ustaz Rabi Khamir Hailan dan sebagainya. Sebetulnya tak betul. Tapi jangan kecewa. Kita jangan kecewa. Kita terus, itulah merupakan cabaran. Ya tak? Cabaran. Dan dia dapat pahala mengajar tadi.
1: Ilmu betul.
2: Jangan dimarah, dipujuk, ditukar teknik dan sebagainya. Membetulkan bagi reward ya, ataupun hadiah atau sebagainya, bagi sesuatu yang betul. Ya tak? Itu teknik-teknik mengajar lah. Ha, tapi pada saya kata, jangan kecewa. Dia, jangan kita halang dia. Nanti dia tak mengaji langsung, dia anu lagi tak bagus. Ya tak? Ha, dia tu kiranya boleh. Boleh, cuma tak elok. Ya tak? Ha, perangai itu mungkin ada sesuatu yang boleh diperbetulkan secara perlahan-lahan. Ya dah. Insya-Allah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, dia kata. Dan pahala tetap dapat.
1: Pahala tetap dapat ya. Tambah pula dia mengajar. Orang kata mengajar baca Quran ni Datuk,
2: ya, kan? Ya. Marah tu pun berpada-pada. Jangan keterlaluan. Ya dah.
1: Ke akal alawiah kita ni ada teknik-teknik lain.
2: Mudah-mudahan kita berdoa lah. Ya. Satu ketika nanti dia akan temui. Ya. Mungkin orang kata belum sampai masa. Ya dah. Dia nak berubah ni kadang-kadang tiba-tiba dia baru boleh berubah.
1: Betul.
2: Ya dah. Pada kanak-kanak tu.
1: Akal alawiah kita boleh mendoakan. Sebab apa, seorang guru pun kalau doanya pun dimakbulkan oleh Allah kan. Kena dapat lembutkan hati anak yang tadi tu ya, yang dia
2: kalau
1: ajar.
2: Boleh saya buat satu cerita sikit?
1: Boleh, silakan Datuk, perkongsian
2: masa
1: kita.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buka kota Mekah. Lepas itu ada berlaku perang Hunain. Ya. Kemudian satu ketika bila Mekah sudah dianu dan Nabi suruh Bilal azan. Azan. Bila azan, ada satu orang pemuda. Satu orang pemuda ni dia dan kawan-kawan dia mengolok-olokkan azan tadi. Olok-olok kan. Dia belum Islam lagi. Dia olok-olok geng dia lah. Budak-budak nakal. Budak-budak. Bila didengar di Nabi SAW benda tu, Nabi panggil pemuda itu, remaja tadi dan kawan-kawannya. Semuanya menunjuk kat dia. Yang dia tu yang kepala ngolok-ngolok azan. Nabi tak marah dia. Nabi bahkan kata macam suaramu

0: Madinah Nabi Muhammad, dialah muazzin di Mekah. Ha, selepas daripada itu, daripada dia muda, daripada dia suka mengolok-olok, azan tu dia jadi muazzin yang terkenal. Itu hebat. Yalah. Jadi kadang-kadang kita tak, jangan jatuhkan orang. Orang ni kadang-kadang kerana puji, kena gitu sih, dia jadi baik. Mungkin. Yalah. Mungkin. Sambil tu kita berdoa.
1: Ya.
0: Ya. Jadi itulah dia cerita. Muazzin Nabi di Mekah, itulah dia.
1: Ya. Moga cerita tu tadi menjadi macam motivasi, pengajaran untuk kita.
0: Ya, Dato' ya.
1: Terima kasih perkongsian Dato'. Baik, terus dengan soalan-soalan yang dikemukakan, dan dari soalan inilah kita meraih manfaatnya bersama ya. Dan seterusnya kita ada daripada pendengar kita ni, Puan Ila kita, mohon pencerahan berkenaan dengan berjemaah ni Dato' ya, solat berjemaah. Berjemaah di rumah bersama anak perempuan dan imam pun perempuan, baca Fatihah kena bagi makmum dengar ataupun tidak perlu? Jadi itu dia soalannya Dato'.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perempuan sembahyang bersama-sama perempuan, hukumnya boleh. Tak jadi masalah ya. Harus, bahkan dapat pahala pun dia nak berjemaah sama-sama perempuan. Ya. Jadi orang perempuan ni dia pada asasnya tidak disuruh sembahyang kuat-kuat. Ya tak? Dia sembahyang sorang-sorang dalam bilik pun tak disuruh kuat-kuat kan. Kalau dia berjemaah pun tak disuruh kuat-kuat juga. Itu untuk dia. Ya, tapi niatnya dia boleh berniat berjemaah. Jadi al-aslu, hukum asalnya tu, perempuan ni sembahyang bacanya perlahan. Dia dengar sendirilah. Walaupun dia jadi imam.
1: So,
0: bolehkah dia memperkuatkan suara azan tadi?
1: Kalau dia imam lah.
0: Kalau dia jadi imam, sama-sama dia. Ya tak? Tak ada fitnah orang lain lelaki tak ada dengar dalam bilik sebagainya. Kalau dia sama-sama dia, dia nak bagi kuat juga, ya, hukumnya harus. Ya tak? Harus. Tapi hukum asal kata tak ada suruhan. Perlahan. Mungkin dia nak mengajar contohnya. Ya, kalau nak mengajar tu dalam sembahyang pun boleh. Kadang-kadang Umar Al-Khattab pun mengajar orang lain dalam sembahyangnya. Dia buat benda-benda tertentu yang dia kuatkan suara dan sebagainya. Jadi contohnya nak mengajar cara baca yang betul dan sebagainya. Kami harus.
1: Harus ya Dato' ya. Jadi itu dia pencerahannya untuk soalan Puan Ila kita tadi. Dan talian kita Dato' ya, 5458559. Kita tengok ni siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa ni?
2: Saya ni Makcik Baina, Teluk Seribu.
1: Oh, Makcik Baina, Teluk Seribu ya.
2: Ya, saya.
1: Baik, Makcik Baina.
2: Saya cakap dengan, tanya dengan Datuk ya.
1: Silakan, silakan.
2: Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ni dapat tanya Datuk. Misalan orang yang ada kencing manis tu, kalau dah dipotong kakinya, dia dimandikan dulu lah kot, dibersihkan dulu kan Datuk.
0: Apa dia?
2: Lepas
0: dia,
2: tu kalau dia nak ditanam anggota dia tu, boleh ditanam di mana-mana kah atau di perkuburan Datuk? Itu saja soalan saya Datuk ya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Soalan tu bertanya kepada kita mengenai dengan orang yang kena potong kaki. Ya, orangnya hidup lagi kan? Yang kena potong kakinya. Bukanlah dia mati lagi. Jadi mungkin potong tu jari, mungkin potong tu sampai dekat buku lali, mungkin sampai paha dan sebagainya. Tapi orangnya masih hidup. Ya dah. Maka orang yang masih hidup, adakah benda yang dipotong itu dikira dah mati? Maka hukumnya tidaklah wajib.

0: wajib mandi, tidak wajib kapan, tidak wajib sembahyang. Ya, tanam saja sebagai kita menghormatinya. Okay. Ya dah. Jadi kalau nak bagus, balut dengan kain, sudah tanam.
1: Jadi tanam tu
0: tanam
1: di mana?
0: Tanam di mana-mana saja.
1: Kalau di kawasan mana rumah pun boleh juga,
0: kata. Boleh. Ya. Kalau nak pergi hantar dekat kubur mana-mana pun boleh juga.
1: Boleh juga di tanam wakaf.
0: Boleh
1: kan,
0: juga. Jadi sebab potong tu pun kita kata bukan tetap. Mungkin satu jari. Ya tak? Mungkin sampai, tapi biasanya tak adalah lebih sampai paha ya.
1: Ada juga kalau peringkat yang
0: sampai tertingginya dekat paha, lebih pada tu boleh matilah. Ya tak? Tapi itulah biasanya jari kaki sikit. Ya tak? Jadi harus ditanam di mana-mana. Dan orang tu masih lagi dikirakan sebagai orang tadi hidup lah. Ya dah.
1: Cuma sebahagian daripada tubuh badan.
0: Tidaklah mungkin, mungkar nangkir tanya dia.
1: Boleh ditanam ya, Datuk ya. Tak payah macam semayangkan kapan ada, ke apa ke, tak ada, ya.
0: Tapi kena sebagai menghormati bubuh bolong kain, tanam je lah.
1: Juga tanam Datuk ya. Okey, itu dia. Terima kasih untuk Makcik Bainah kita dari Teluk Seribu. Dan seterusnya kita ada di WhatsApp ni Datuk ya, di rumah hijau kita, Zaidah Salim. Assalamualaikum Datuk dan juga DJ, katanya. Ini dari Kampar, nak bertanya satu soalan berkenaan dengan solat ya Datuk ya. Kalau solat apa-apa, Zuhur ke Asar ke Maghrib, tak boleh baca apa ni, Inna Otaina Kalkausa. Rakaat pertama dan rakaat kedua baca Kul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua betul ke tak boleh baca apa surah yang sama? Kemungkinan lah. Soalannya tu Datuk. Jadi kalau Zuhur pun dia baca surah yang sama, asal ke Maghrib pun bacaan surah yang sama, saya rasalah dari soalan yang dikemukakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin kita pecahkan soalan ni kepada beberapa kemungkinan. Nombor satu, seorang yang yang sunat, kita yang sunat kita baca surah yang lengkap tu terbaik. Ya dah. Abduha An-Alam Nasrah contohnya,
1: sampai habislah Datuk.
0: Boleh kita baca. Kemudian sunat kita ikut tertib. Tertib rakaat pertama baca Alam Nasrah, rakaat kedua yang lepas Alam Nasrah Qul Huwallah Qul A'udzubillah bin Nas. Tidaklah rakaat pertama tu Qul A'udzubillah bin Nas, rakaat kedua pula Qul Huwallahu Ahad pula. Terpusing. Tapi kalau dia buat macam tu, sah ke tak sah? Sah je. Dapat ke tak dapat? Dapat je. Tapi tak dapatlah pahala tertib sunnah Nabi. Ya dah. Dan persoalan kita katakan tadi, boleh ke tak boleh dia dia membaca surah apa nama?
1: Inna
0: Ataina Al-Kausar. Al-Kausar. Pendek. Yang tu yang di HP pun. Rakaat pertama dia baca yang tu, tak apalah, bacalah daripada tak baca. Kemudian rakaat kedua
1: Qul Huwallah,
0: dia baca Qul Huwallah, itu biasa, boleh, tak ada masalah, baguslah. Ya dah, Inna Ataina rakaat pertama Qul Huwallah tu memang susunannya ke belakang tu. Yang tu tak ada masalah, okey, betul. Tak ada masalah apa pun. Ya, tapi sunat juga rakaat pertama lebih panjang surahnya, ayat tu, daripada rakaat yang kedua. Tu banyaklah lapisan-lapisan sunnah tu. Kalau dia nak boleh, tapi jangan kata-kata rakaat pertama baca pendek, rakaat kedua panjang. Pahala dapat, tapi orang tu tak berapa pandai, tak berapa ikut sunnah, atau dia baca terbalik tadi tu, maknanya dia tidak faqih. Dia tidak faqih. Tapi pahala dapat.
1: Baik.
0: Cuma tak ikut tertib yang maksimum pahala yang sebaiknya.
1: Baik. Ya. Jadi itu dia pencerahan untuk Yong Zaidah kita. Kalau sebelum ni,
0: jadi dia kalau dia nak baca kata tadi berdua surah yang sama yang tu yang dia tahu, tak apa baca.
1: Boleh juga.
0: Boleh.
1: Datuk, sebab iyalah kiranya yang itu sunat kan Datuk, sunat dalam solat kita.
0: Jadi dia tahu itu ajalah, rakaat pertama qulhu Allah, rakaat kedua qulhu Allah. Tak apa.
1: Mungkin baca pendek-pendek pun nak menjual masa Datuk kan, mungkin dalam masa bekerja ke sebagainya tu, pilih surah-surah yang pendek lah Datuk. Jadi itu dia perceraian, tak membatalkan solat kita. Datuk ya, okey. Terima kasih untuk Yong Zaidah Salim. Kita pun dapat menerangannya dari soalan daripada Yong Zaidah kita ni. Okey, kita tengok talian dah berkelip-kelip ni Datuk ya. Kita tengok siapa. Halo, assalamualaikum. Dah terputus. Okey, talian kita 5485559. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Kaisara ni Datuk. Ada kemusykilan, nak minta pendapat daripada Datuk lah. Apa hukumnya bagi penerima bantuan keuangan yang berbohong sedangkan ia memiliki rumah yang diberikan sewa? Ada pula 3 bidang lot tanah perumahan sedangkan ia bercukupan tapi masih lagi serakah atau tamak lah tentang harta duniawi ni. Dari Syarul Taiping ni Datuk.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh bersifat dengan sifat. Nombor satu, sifat wajib bagi Nabi. Sidik, amanah, tabligh, patanah. Ya, dan sifat-sifat lain yang terpuji. Tapi bagi Rasul tadi hukumnya wajib pada akal. Baik. Jadi kita pun disuruh bersifat dengan amanah, jujur. Ya, nak dapatkan sesuatu yang baik dengan cara yang jalan yang betul. Adapun menipu tu berdosa lah. Kalau menipu meniaga, berdosa besar lah. Wailul lil mutaffifin, dalam Quran kata. Ya, neraka wail bagi orang yang mengurang, menambah ataupun timbangan. Kalau dia beli ke orang, dia bagi kurang. Kalau dia lebihkan, kalau dia jual, dia bagi kurang. Contoh. Ya. Jadi tipu. Jadi kita nak dapat permohonan isi borang pun kadang-kadang tipu juga. Kita tak ada, kita kata harta apa-apa, sedang kita ada harta. Maka kita dapat lulus ya permohonan tadi, dan sebenarnya kita sudah mengambil hak orang lain. Ya, mungkin orang-orang yang susah-susah tapi dia jujur atau sebagainya, dia tak dapat sebab bantuan dah habis, kita dapat dulu. Jadi kita dah makan hak orang sepatutnya. Pakai miskin dan lain-lain lagi. Maka saya menganjurkan ya, kita jujur. Kita susah, orang susah yang jujur, tak apa, nanti Tuhan bagi kepada dia jalan yang lain. Mungkin dia tak dapat situ, tempat lain dia dapat keberkatan daripada kejujurannya. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang bukan hak kita, atau kita memperolehnya daripada jalan yang tak betul dalam hukum Islam, dalam hukum Islam sepatutnya harta tu bukan
1: milik dia,
0: bukan miliknya. Minta maaf lah ya. Kata sepatutnya kalau kita nak peroleh sesuatu bukan milik kita, sebab kita peroleh dengan cara tak betul. Maka harta tu jadi milik siapa? Kena pulang balik ataupun kena bagi kepada Baitul Mal. Ya tak? Balik harta benda tadi. Dan tak sepatutnya kita terus memilikinya dan makan hasil-hasilnya. Mohon maaf lah kata sesinggung. Sebab kita nak benda yang jujur, bersih, elok.
1: Itu kira macam hak orang lain juga.
0: Hak orang lain ambil, lah. Sama juga dengan kaki tangan-kaki tangan yang diklaim tak betul. Ya tak? 100 kilometer tulis 200 kilometer. Contoh. Ya tak? Jadi kalau itu maknanya tak betul lah tu. Ya tak? Tak betul. Dan dari segi undang-undang pun salah. Tapi kalau sikit-sikit mungkin terlebih 100 kilometer tertulis 101 kilometer. Ya tak? Sikit-sikit tu kita minta ampun dengan Tuhan. Ya, banyakkan beristighfar. Bukan saya kata boleh.
1: Ya tak? Sebab apa gandaan tu dia orang cakap kalau nak senang kira dah tu.
0: Senang kira. Dia round figure. Angka bulatkan dia.
1: Round figure.
0: Tu, ya. Ya. Tapi kita tetap juga mohon ampun. Sebab tu kita banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Jadi dosa dengan Allah Ta'ala tu rasanya dosa dengan orang ayah makan hak orang anak yatim dan lain-lain lagi. Wallah.
1: Baik. Okey, itu dia pencerahannya ya. Dan seterusnya kalau kita tengok di rumah biru kita pun, terima kasih mana yang menonton, ada juga menitipkan soalan ni Datuk. Kita tengok daripada Hazirah Liala. Assalamualaikum Datuk katanya.
0: Assalamualaikum.
1: Nak bertanya tentang badal haji Datuk.
0: Ya.
1: Adakah badal haji itu wajib dilakukan untuk orang yang sudah meninggal Datuk?
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Badal haji wajib ke tak wajib bagi orang yang meninggal dunia? Ada ketika dia jadi wajib. Ya tak? Ada ketikanya tak wajib. Bila dia wajib? Dia wajib kalau ketika dia hidup, dia wajib mengerjakan ibadat haji. Ya, seperti hartanya banyak, hartanya bertimbun-timbun, warisannya tu yang diwaris tadilah ada banyak, tapi dia tidak mengerjakan haji. Mengapa? Kerana dia sengaja tak mengerjakan haji. Dosa lah juga. Keduanya ataupun namanya tak naik. Ya tak? Ya. Atau sekarang ni, ataupun kerana dulu dia sakit. Sakit kenceman ni, tak boleh pergilah. Jantung, tapi duit banyak. Mati. Maka duit tak, maka haji itu hukumnya wajib. Wajib. Maka ketika tu badalkan dia tu wajiblah. Maka badalkan itu hukumnya wajib. Dengan mengambil duit-duitnya.
1: Untuk waris.
0: Sebelum dia wariskan tadi, badalkan, tolak dulu berapa badal haji, 4,000, 5,000 dan sebagainya. Okey. Yang tak wajib ni kalau dia dulu memang hidup susah, ya, makan pagi, kais pagi, makan pagi dan sebagainya, duit tak ada, mati pun tak ada tinggal apa dah. Ya tak? Kemudian anak-anaknya hidup senang. Ya lah, pasal mengaji, belajar dan sebagainya. Mak dah mati dah. Maka anak-anak ni nak menghajikan maknya. Ya tak? Yang tu hukumnya tidak wajib.
1: Tidak wajib. Datang.
0: Tapi dia nak buat, bagus lah. Ya tak? Bagus lah untuk haji. Tapi ingat dia, daripada dia menghajikan maknya, dia dulu wajib haji. Dia dulu dirinya
1: ikutkan kedudukan lah, yang utama lah,
0: keutamaan. Tapi kalau dia banyak duit, dia dah haji dah,
1: boleh juga nampak,
0: boleh.
1: Buat sekali kan
0: untuk maknya. Bukan dia buat sekali, sebab haji ni kalau dia buat dia untuk dia
1: satu-satu
0: je,
1: satu-satu
0: atau dia upah orang lain.
1: Baik.
0: Boleh. Harus. Tapi tidak
1: wajib. Jadi itu dia kedudukan persoalan berkenaan dengan badal haji ni Datuk. Baik, seterusnya kita tengok ada ni Cik Adnan Mohtar kita mengemukakan soalan. Ini berkenaan dengan hukum ni Datuk. Hukum suami isteri yang dah bercerai dan kahwin baru tetapi masih lagi menjaga bekas suami yang sakit dalam satu rumah. Macam mana kedudukan ni Datuk?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Suami isteri sudah bercerai. Habis. Ya. Kemudian dia menjaga suaminya.
1: Bekas suaminya tu.
0: Bekas suaminya yang sakit. Ya. Sakit lumpuh lah kita kata. orang lumpuh ni tidaklah ada fitnah, ya, dah lumpuh. Ya dah. Dia dah bercerai. Tapi bercerai dia boleh kahwin lain ataupun dia tak kahwin, tapi dia jaga je. Maka hukumnya boleh je. Tak ada masalah selagi tak ada fitnah. Pasal apa kita kata, contoh kita kata boleh. Nurse tu, doktor tu, jaga orang juga. Ya, atau upah orang lain pun, orang lain datang juga je.
1: Untuk menjaga.
0: Sama je. Sama je. Dia nak tolong jaga. Ya tak? Tapi dia kena ingat, dia adalah asing. Aurat tutuplah. Pegang sarung tangan. Ya tak? Dan lain-lain lagi. Jaga batas kerana dia seperti dia doktor, nurse dan sebagainya.
1: Kalau dipikirkan, ya,
0: dipikirkannya. Ya dah.
1: Baik, cumanya kena jaga bataslah Dato' batas auratnya. Sebab dah bercerai, ya Dato' ya.
0: Ya, ya, dah bercerai. Sebagai sama orang lain lah.
1: Baik Dato'.
0: Tapi nak kata tak boleh, haram. Weh, kalau haram, saya haram, doktor boleh je, doktor, nurse boleh je. Upah orang boleh je. Ya, bahkan mungkin ambil upah jaga laki orang lain pula. Ya tak? Sama juga.
1: Baik. Okey, itu dia menjawab soalan daripada Cik Adnan kita di Rumah Biru kita. Dan seterusnya kita tengok ya, soalan daripada Wasabi kita ni Datuk, Rumah Hijau Fairul. Nak bertanya ni Datuk, boleh tak kalau kita bakarkan kertas-kertas yang mengandungi ayat Al-Quran bagi tujuan pelupusan dengan kaedah abu bakarnya itu dihanyutkan pada laluan air macam sungai ataupun laut ataupun ditanam Datuk?
0: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Melupuskan Al-Quran cara moden, serah kepada badan tertentu, dia ada mesin, dia ada alat, dia dia bakar dan dia bawa ke tengah laut, dia lupuskan. Itu ada satu ketika dulu buat. Tapi kalau kita yang kecil-kecil sikit-sikit ni, dia tak, kita menghormati Quran, kita bakar dia. Ya. Kita bakar. Jadi habislah. Jadi sebaiknya abu tadi kita kumpulkan dia, bakar dalam tin ke dalam apa ke, ya tak? Abunya tadi dikumpulkan, kemudian dibuang ke seperti sungai besar mengalir, ya.
1: Laluan air lah.
0: Laluan air. Yeah. Senang masukkan air, curah ke dalam tu, air pun bawa semua sekali. Ya tak? Ataupun paling kurang kita nak tanam pun boleh. Tapi sebaiknya tanam tu di tempat yang elok lah. Jangan tanam di tempat kumbahan, tanam di tempat yang kotor, najis, yang kita percaya, kita yakin tidaklah dia jadi tempat yang hina.
1: Sebab kita menghormati ya.
0: Tanam dekat tengah hutan, tepi hutan ke sebagainya, tak ada siapa pijak gitu. Contoh
1: ya.
0: Ya, boleh. Tapi yang terbaik tadi bawa ke laut atau ke sungai.
1: Laluan air tu tadi ya. Jadi okey, itu dia kaitan.
0: Tapi jangan buang dalam longkang najis lah.
1: Saya. Kalau misalnya longkang di rumah Datuk kata.
0: Itu tak elok. Tak kita elok, sebab kita itu Quran semua, suci.
1: Baik, ya. Baik. Kita memelihara kehormatan Al-Quran tersebut ya. Baik, jadi kalau tengokkan jam dah pun 10.57 minit pagi untuk kita bersama menerusi rancangan Atibian. Soalan yang terakhir lah Datuk ya, sebelum kita menutup Atibian kita, daripada Fir Jelapang ni nak bertanya Datuk berkenaan dengan solat jamak. Saya bermusafir dari Kedah ke Perak menaiki bas. Tak sempat nak solat sebelum naik bas sebab kena ikut jadual masa bas. Yalah, masa dah ditetapkan Datuk ya. Jadi bolehkah saya solat jamak takhir di stesen bas Meru Raya sedangkan stesen bas itu sudah berada dalam kawasan karya'ah rumah saya?
0: Di mana rumahnya, dia tak cerita ya?
1: Rumahnya di, dia kata dekat Kariah, rumah dia lah Meru Raya, Bastan Meru Raya. Dia dari Kedah ke balik ke Perak lah.
0: Baik. Kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh menjamakkan, mengkasarkan sembahyang kita tadi ya, ketika kita musafir. Dan kalau dah sampai ya, peratua-peratua baru kita tadi dah ubah jarak dan sebagainya, dan keluar kawasan, dia kata kalau kita keluar daripada qaryah masjid kita pun dah boleh dah. Ya dah, keluar daripada qaryah masjid kita sudah boleh. Contoh kita katakan, kalaupun dia duduk dekat kawasan Meru Raya, perumahan-perumahan sebelah anu tu ya, tu pun ada beberapa masjid, macam Ansar masjid, macam-macam masjid situ. Ya dah, tidaklah sampai masuk dalam kampung tamannya. Ya dah, belum lagi. Ya dah, maka saya kira boleh lagi. Dia menjamakkan dengan jamak takhir di stesen bas
1: Meru Raya,
0: Meru Raya. Ya.
1: Baik. Okey, itu dia.
0: Itu juga kalau dia nak pergi pun macam tu lah juga. Sebab di Meru Raya tu ada beberapa masjid. Saya tak kira dia tu duduk masjid yang terdekat atau rumah situ.
1: Baik.
0: Ya. Keluar daripada taman dia tu.
1: Taman dia ya, ataupun kariah dia lah. Jadi itu dia pencerahan yang diberikan untuk soalan Cik Fir kita dari Jelapang ya. Datuk, sekadar itu nampaknya Datuk, kali ikutkan ramai lagi ni soalan-soalan. Ini soalan-soalan tertunda kita bawa ke minggu depan ya Datuk. Jadi kata-kata Datuk akhirnya untuk aktivian kita Datuk. Okay,
0: akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang bertanya, daripada semua tajuk-tajuk soalan yang yang dikemukakan tadi. Semoga apa yang dijelaskan tu terang nyata. Ya, tapi kalau rasa was-was, tak jelas terang nyata, boleh tanya semula. Ya dah, mungkin kadang-kadang kita bercakap lain, orang faham lain. Ya dah, saya maksud lain, yang dengar lain, atau soalan yang dibaca tu lain, yang ditulis tu pun maksudnya lain juga.
1: Kita memahami
0: kita memahami betul, ya? Tapi kita hendaklah buat pencerahan. Buat pencerahan. Tapi saya kira mudah-mudahan semua yang telah nyatakan memberi manfaat, kebaikan kepada kita semua. Yang betul tu daripada Allah Ta'ala jua, yang salah tu saya sendiri. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia, Dato' Haji Asad bin Awang, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, yang bersama dengan kita menerusi atibian. Begitu juga dengan saya yang tak sempurnanya, yang khilaf itu datangnya daripada kita ya Datuk ya, dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk DJ Aida kita yang menjayakan menerusi platform Rumah Biru kita di TikTok pun secara live nya. Terima kasih mana yang menonton, untuk kita sama-sama memperolehi rahmat dan juga manfaat daripada Majlis Ilmu rancangan atibian kita di Perak FM. Hingga kita jumpa lagi setiap hari Jumaat di Perak FM. Ya, setiap hari Jumaat. Jangan lupa. Assalamualaikum.

Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: Hai, kami
1: Lawan di Geng.
0: Ada hiburan,
1: ada informasi
0: untuk koma je.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma je.
2: Untuk koma je.
5: Baik, waktu sekarang dah pun 11.40 pagi. Selamat pagi semuanya di pagi jemaat Sayyidul Ayyam kita, pengulu segala hari dan juga hari yang penuh dengan barakah. Moga-moga terus Allah mengurniakan keberkatan dalam hidup kita, ya. Dipermudahkanlah segala urusan koma, ya. Dan alhamdulillah juga kita panjatkan kesyukuran kerana kalau di Ipoh lah, ya, semalam memang hujan lebat, jadi mengurangkan sedikit kesan jerebu yang kita alami sekarang ni. Dan pagi ini ada nampak kuranglah sikit, ya. Dan insyaAllah kita kongsikan nanti, ya, perkembangan bacaan IPU kita sebagai panduan kita bersama. Apapun, jaga kesihatan semuanya. Moga yang sihat dan mana yang kurang sihat tu cepat-cepat dapatkan rawatan, ya. Tambah pula kalau koma ada gejala-gejala yang batuk yang berterusan, perit, tekak, ya, mata pedih, sesak nafas, jadi jangan tunggu, jangan ambil ringan, ya. Dan juga jangan abaikan gejala yang dah pun dialami. Kena bertindak segera demi kesihatan anda semua, ya. Okey, kalau rasanya nak nyama-nyama dengan teman juga, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM untuk sama-sama kita berkongsi cerita kiranya, ya. Yang memandu teruskan memandu ke mana saja arah tujunya. Jadikan pemanduan yang berhemah, sentiasa pastikan langkah-langkah berjaga-jaga diambil. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus dengan lagu-lagu yang mengharapkan agar terhibur hendaknya, ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM.

Okay, baru saja berlalu Once dengan Nadia Lowa. Seperti udara yang dihela yang selalu ada. Okay, udara yang kita hirup selalu. Ya, selagi Allah mengizinkan. Ya, dan kalau kita tengok bacaan IPU kita untuk hari ini, alhamdulillah semuanya di lokasi-lokasi pencerapan seperti di Taiping, ya, setakat jam 11 bacaannya 53 dalam tahap yang sederhana. Bukannya bermakna dah tak ada jerebu, partikel-partikel halus jerebu tu ada, cumanya dia dalam keadaan yang tidak berapa okey lah, moderate, sederhana sahaja, ya. Dan begitu juga di Tasik, Ipoh, Pegoh, Ipoh, Seri Manjung, Tanjung Malaya. Alhamdulillah, kalau sebelum ini dalam keadaan IPU-nya tidak sihat, tapi yelah, macam semalam sememangnya hujan turun dengan lebatnya, hujan rahmat, ya. Okey, terus bersama di Perak FM. Sekejap lagi kita akan dapat ikuti warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, dan terus bersama kami di Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: untuk koma je. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surah Zaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Sebuah bangunan klinik Desa Sumpitan dan sebuah kuarters di Kampung Sumpitan Lenggong terbakar dalam kejadian awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 4.4 minit pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lenggong tiba di lokasi pada 4.14 pagi dan mendapati bangunan digunakan sebagai klinik serta sebuah kuarters sedang terbakar kira-kira 90%. Operasi terkawal dan tamat sepenuhnya pada 6.24 pagi. Sementara itu, seorang lelaki berusia 38 tahun dikhuatiri lemas selepas terjun ke Sungai Perak bagi mendapatkan semula botnya yang hanyut di Batu 18, Kampung Kucai, Bota Kiri, Bota petang semalam. Sabar Rozi berkata mangsa dilaporkan terjun ke sungai selepas botnya hanyut dari sangkar ikan miliknya. Anak saudara mangsa cuba menghulurkan bantuan namun tidak berjaya. Operasi pencarian diteruskan pagi ini dengan bantuan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Teluk Intan serta Pulau Pangkor. Program Jom Lepak di Dataran Bandaraya Ipoh 8 malam esok yang tular di media sosial tidak mendapat kebenaran Majlis Bandaraya Ipoh MBI. MBI dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya tidak pernah memberikan sebarang kelulusan terhadap penganjuran program itu yang mengajak orang ramai dan pemilik motosikal berkumpul. Sebarang aktiviti yang melibatkan perhimpunan orang ramai dalam jumlah yang besar berpotensi menimbulkan kesesakan lalu lintas, bunyi bising dan gangguan ketenteraman awam. Pihak penganjur dan orang awam dinasihatkan supaya tidak meneruskan program tanpa kelulusan rasmi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setiap bersama, tak ada satu koma aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke negeri Perak, penuh pesona alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama, semestinya di Perak FM Lekoma.

0: Ya, jangan lupa silang budaya kita setiap minggu ya. Kalau kulo-kelonya setiap hari Ahad jam 3 petang di Perak FM pastinya untuk koma aja. Dan masuk dah jam yang ketiga untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma.
1: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
0: Okey, untuk komen aja tak mandang yang lain, Yop dan juga Yop. Moga hari Jumaat yang penuh barakah ini membawa ketenangan dalam hati kita ya, keberkatan dalam rezeki kan. Mana yang kita awal-awal pagi dah keluar mencari rezeki. Dan semestinya kita mengharapkan agar ada kebaikan untuk kita semualah. Dan untuk jam yang ketiga ini, insyaAllah saya cuba dapatkan Imam Masjid Negeri kita, Tuan Haji Abdul Farid, untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat sekejap saja lagi. Jadi terus bersama kami di Perak FM.

0: tengok keadaan bumi kita sekarang makin bertambah teruk. Macam mana nak pulihkan balik bumi kita ni?
1: Senang je. Kita kena amalkan penggunaan lestari. Apa yang perlu dibuat adalah tingkatkan kesedaran dan kurangkan pembaziran, tahu? Maka semua warga bumi ini akan hidup selesa.
2: Tapi jika tidak kurangkan pembaziran, apa yang akan berlaku?
1: Dek, kalau kita masih membazir, masa depan nanti tak akan ada cukup makanan, tahu? Pokok-pokok pun akan berkurangan. Sebab bila pokok kurang, boleh menyebabkan cuaca ini jadi lebih teruk. Banjir serta taufan akan melanda lebih kerap. Warga bumi nanti akan kebuluran. Sebab kekurangan semua makanan. Pencemaran pula akan berlaku di mana-mana saja, dek.
2: Apa yang kita boleh buat untuk menjamin penggunaan lestari?
1: Mudah je. Hanya gunakan apa yang perlu, tahu. Contohnya macam ni. Bila makan, jangan terlalu ikutkan nafsu. Amalkan gaya hidup sederhana. Okey? Daripada pandu kereta seorang tu, pandulah dengan kawan. Kalau tak gunakan elektrik, nanti tutup suihnya. Jangan membeli sesuatu sebab nak tunjuk-tunjuk. Makan menanam sayur-sayuran. Sebab untuk mengurangkan perbelanjaan dan jangan bazirkan air. Ingat tu.
2: Kalau kita buat semua ni, bumi boleh kembali kepada asal ke?
1: Ia akan ambil masa. Tapi, semua pihak mestilah bekerjasama. Dan abang harap, satu hari nanti tau, bila adik menjadi seorang ibu, anak-anak adik akan hidup yang lebih gembira. Mulai hari ini, perlulah bumi ini dijaga dengan kasih sayang. Ingat tu, amalkan penggunaan lestari. Kesederhanaan menjamin kesejahteraan. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Poma Aja.

Waalaikumsalam. Teman kuat dari Ayu Kuning. Tension juga. Kamu dengar-dengar kalau Pera FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk komen-komen aja.

0: 10 pagi, 2 petang, Yopio untuk koma aja.
1: Ya, membawa kita ke 12.44 minit tengah hari. Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM ya. Dan mungkin terhibur lah dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, 15 minit lagi untuk ke jam 1 tengah hari. Macam biasa nanti di hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita akan dapat ikuti secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Putrajaya Kuala Lumpur sana ya. Apapun, untuk panduan kita bersama Muslimin Muslimat, dan yuk-yuk kita pun dah bersedia dah untuk menunaikan solat fardu Jumaat hari ini. Jangan terlupa pula, hari ini hari Jumaat kan ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Dan panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.15 minit tengah hari ya. Okey, seterusnya kita nak tengokkan ada di WhatsApp ni rakan-rakan pendengar yang hadir mendengarkan Perak FM. Dan ada perkongsian daripada demo ni. Ni daripada Yung Umilang, kita dari Banggol Belimbing ni kat mana kan? Kalau ni belah-belah mana? Perak Utara ke? Perak Selatan ke? Perak Tengah ke? Ya, apapun dia kata, boleh tak sampaikan ucapan tahniah untuk anak saudara Hilma Hanania yang berjaya beroleh pingat emas ya acara 200 meter para Sukma Selangor. Ya, sekarang ini berlangsung ya, koma, dan untuk semua atlet para Sukma Perak ya, tahniah semua, moga Allah pemudahkan perjalanan sampai ke Ipoh tengah hari ini. Ha, okey. Jadi kita pun terasa bangga juga ya dengan pencapaian atlet-atlet para Sukma kita yang berlangsung di Selangor sana. Jadi tahniah kita ucapkan. Dan Cu Intan kita adalah ni mengantarkan voice note ni. Jom kita dengar ni ya. Tak dapat nak dengar lah Cu. Okey, sekali lagi kita tengok boleh ke.
2: Ni Cu tengah sambil-sambil Cu lipat kain ni, dengar bok-bok-bok emas yang Cu sayangi. Memang terbaik lah, radio nombor 1 orang-orang Perak. Stay Cu di sini. Bye-bye, love you all.
1: Itu dia Cu Intan kita dengan ucapannya. Jadi untuk yang rakan kita yang mendengarkan dari Banggol Belimbing di Lenggong sana tu kan. Oh, kalau Banggol Belimbing ni di Lenggong. Okey, Umilang, untuk para atlet kita yang bertanding di para Sukma di Selangor sana ya. Okey, kita dengarkan Gemilang. Pastinya di Perak FM untuk koma aja.

0: Segala sesuatu yang bernilai tidak akan datang dengan mudah. Bekerja keraslah untuk menjadi yang terbaik. Perak FM. Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.

0: Mohla dengoyuk.
1: Mohla dengoyuk. Pera FM untuk koma aja. Okey, baru saja berlalu sebentar tadi lagu retro 80-an kita, Hanafi Warren dengan Terperangkap Dalam Sinaran. Mungkin anda terperangkap dalam kesesakan jalan raya maupun di lebuh raya, dan sedikit perkembangan trafik kita di lebuh raya ya. Ada kemalangan yang berlaku di kilometer 258.8 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong. Dan trafik agak sesak ya. Jadi berhati-hatilah ya. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih fokus ya. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan yang di hadapan, dan elakkan dari pertukaran lorong secara mengejut. Tambah pula dah dekat dah dengan lokasi kejadian ya. Jadi hati-hati semuanya. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jalan raya lebuh raya dikongsi bersama. Okey, kalau Perak FM dengarkan lagu-lagu yang menghiburkan koma ni, ada lagu baru, ada lagu retro kita. Tapi sekarang ni tengah trending ni. Ramai yang menukarkan gambar-gambar kepada gambar-gambar retro. Macam-macam apa ada. Jadi yelah, untuk anak-anak kita yang Gen Alpha, Gen Z ni kan, dia orang tak tahu macam mana pakaian, fashion-fashion di zaman ala retro tu kan. Dulu kalau retro, fashion rambut dia kepuk-kepuk. Ya, yeah, dan baju dia memang kontras sangat lah ya, yeah, clash color kan. Tapi itulah yang mewarnai zaman-zaman sebelum ini ya. Jadi begitulah, kadang-kadang tu kita throwback balik, dan yang pastinya tersenyum mengingatkan yang dulu-dulu tu kan. Okey, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi pastinya. Sebelum kita sambung siaran langsung khutbah Jumaat, insyaAllah saya bawakan sebagai saja isyarat dari rakan-rakan di Nasional FM. Sekali lagi nak wawarkan berkenaan dengan solat istisqa ya, Masjid Sultan Idris Shah kedua ataupun Masjid Negeri Perak ya, dengan penuh hormatnya menjemputlah semua umat Islam ya, untuk bersama-sama menunaikan solat sunat istisqa sebagai usaha memohon rahmat, keampunan serta limpahan hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sempena dengan sekarang ni cuaca berjerebu, cuaca panas dan sebagainya yang melanda di bumi ya, negara kita ya. Jadi diadakan solat sunat istisqa ini pada hari ini selepas solat Jumaat ya, di Masjid Sultan Idris Shah kedua ataupun Masjid Negeri ini, dan solat akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, iaitu Imam Besar Masjid Negeri kita. Dan bersama-sama hadir dengan penuh pengharapan dan keinsafan untuk kita banyakkan istighfar di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Moga Allah angkat doa kita ya, memohon kehadirat Allah Subhanahu Taala agar dikurniakan hujan yang membawa rahmat, keberkatan dan manfaat kepada seluruh makhluk ya. Semoga doa dan munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala. Semua muslimin muslimat dijemput adillah kiranya, terutamanya untuk muslimin kita lah hari ni menunaikan solat fardu Jumaat ya. Jadi selamat semuanya, dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komat.
3: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.

0: Sebagai panduan kita bersama, sekarang pukul 1.08 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Yuni Yunus untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan Yuni.
1: Terima kasih Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikut ajaran Islam hingga ke hari kiamat insya-Allah. Dan saudara, alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 11 September 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurliti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Nah, sebelum itu terima kasih ya diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya saya berikan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, namun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita insya-Allah. Baik saudara, kini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bulan Rabiul Awal sentiasa mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui sambutan Maulid Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini ya. Dan dalam mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berhenti pada rasa cinta dan selawat semata-mata. Sebaliknya, kita perlu meneruskan akhlak dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya supaya tidak berlebihan, menjaga kebersihan, menghargai nikmat kesihatan dan tidak melakukan kemudaratan. Dan kini Rabiul Awal akan melabuhkan tirainya dan kita bakal memasuki Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan peralihan bulan ini boleh kita jadikan sebagai satu titik muhasabah. Kalau pada Rabiul Awal kita memperbaharui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila memasuki Rabiul Akhir, marilah kita buktikan kecintaan kita ini melalui amalan lebih menjaga kesihatan, lebih menghargai alam, lebih berdisiplin dalam kehidupan dan lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey saudara, baiklah, untuk panduan kita bersama ya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun, serta laungan azan oleh muazzin yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan, itu dia. Dan hari ini khutbah Jumaat membawa satu mesej yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dua perkara sebenarnya tak boleh kita pisahkan, iaitu kesihatan manusia yang sangat berkait rapat dengan keadaan alam sekitar. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan dan juga persekitaran yang kita diami, semuanya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan menjaga kesihatan bermaksud kita menjaga tubuh badan ataupun tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan juga menjaga alam juga bermaksud kita menjaga bumi yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Baik saudara, langsung terus ke ruang solat utama masjid untuk mendengarkan lawangan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 11 September 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan. Dan untuk panduan ya para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam kutubah Jumaat pada hari ini, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dan kalau kita fikirkan sejenak, kesihatan dan alam sekitar sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, air yang bersih untuk diminum, dan juga persekitaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu, apabila kita menjaga alam, secara tak langsung kita sebenarnya sedang menjaga kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan kutubah hari ini juga mengingatkan kita bahawa bumi ini bukan milik kita untuk kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah sebenarnya adalah amanah Allah SWT yang dipinjamkan kepada kita dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan dalam kehidupan seharian sebenarnya, kadang-kadang kita menganggap perkara kecil seperti buang sampah, membazir air, guna elektrik secara berlebihan ataupun mencemarkan kawasan sekeliling sebagai satu perkara biasa. Tapi sebenarnya perkara biasa dan kecil inilah yang dilakukan oleh jutaan manusia dan akhirnya boleh memberikan kesan yang besar kepada alam. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita sering hanya menghargai nikmat sihat apabila kita jatuh sakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia terlena dengannya, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Terlena tu maksudnya dia lupalah kan, dan terleka. Kesihatan juga masa lapang. Jadi menjaga kesihatan bukan hanya seketika ataupun ketika kita sudah sakit. Dan ia bermula dengan apa yang kita makan, bagaimana kita mengurus masa, menjaga kebersihan, bersenam dan juga mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengelakkan daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh kita. Jadi bila kita mendengar berita tentang gempa bumi dan juga bencana alam yang berlaku di negara jiran kita ni kan, seharusnya kita mengambil sebagai satu peringatan lah dan juga ruang untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita mungkin tak mampu untuk mengawal bila bumi akan berguncang atau bila bencana akan berlaku, tapi kita mampu mengawal bagaimana kita menjaga amanah dan tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan, mengurangkan pembaziran dan juga menjaga kesihatan kita untuk memelihara alam sekitar. Dan saudara, seketika nanti kita akan dengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara, yang akan disampaikan oleh imam kita yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Mahmud. Untuk itu, terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang kedua dan seterusnya akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli.

الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki, tetapi amat dirasai apabila ia mula hilang. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-53 yang dibacakan sebentar tadi dan bermaksud, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak
warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik, berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

0: إلى يوم الدين ورضعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوهدلي يang maha mulia Sri Perka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Wakadhalika kebawahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama. Dan sebagai penutup, marilah kita bawa pulang satu pesanan daripada khutbah hari ini, yakni kesihatan adalah nikmat, alam adalah amanah. Jadi jangan kita tunggu sehingga sakit untuk menghargai kesihatan. Jangan kita tunggu sehingga alam rosak untuk mula menjaganya. Terakhir, saya petik kata-kata nasihat dari khatib yang bertugas. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tapi jangan sampai ia mengaburkan tanggungjawab kita. Jaga diri, lindungi keluarga. InsyaAllah saudara, kita akan keudara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Norliti Yunus dan juga rakan penerbit penyelaras Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Sejakim, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Nordin Abdul Rahim dan juga Encik Saiful Alman Muhammad. Terima kasih juga diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi nyawa masih dikandung badan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, yok-yok untuk koma aja.
3: Okay, kembali ke Perak FM. Hiburan berinformasi dan selamat menunaikan solat fardu Jumaat untuk kaum muslimin kita, ya. Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Baiklah, nampaknya tugasan saya dah sampai di penghujungnya, ya. Dan selepas ini kau akan bertemankan Nana untuk segmen Moh Kebang 2 petang hingga ke 7 malam. Dan jangan lupa rancangan Luratul Jannah bersiaran insyaAllah pada hari Jumaat. Hari ini kan hari Jumaat, kan? Jadi untuk itu saya Maslita Muhammad Dud mohon beransur, insyaAllah kembali bertugas nanti, ya, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Dan apa yang penting terus mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Dua sebelum nenek petang ketika ini mengisi ruangan Mokibang terus bertemankan Nana sehingga jam 7 malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 11 September 2026, bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, yang terbaik, ceria adanya. Terima kasih juga buat anda yang terus bertemankan Para FM 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi seperti biasa di jam pertama dalam ruangan Mohgebang. Anda akan disajikan dengan seleksi lagu-lagu nostalgia. Sebagai pembuka tirai ruangan seleksi nostalgia, diperdengarkan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Barang Yang Lepas Jangan Dikenang. Ada yang menjadi kesukaan lagu ini. Terima kasih yang menghantarkan kiriman WhatsAppnya, Puan Zaitun ya. Terima kasih katanya siarkan lagu ini. Diharapkan Puan Zaitun dan anda semua terhibur dan suka dengan lagu-lagu yang telah pun disusun sepanjang segmen ini bersiaran. Untuk anda juga yang sedang memandu, berhati-hati Ipoh hujan ketika ini. Jadi nak kongsikan jugalah sebelum kita dengarkan lagu seterusnya nanti, ada persembahan dari Rory Marantika dan Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Nak kongsikan info amaran ribut petir yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di Perak melibatkan daerah Selama, Kerian, Larut Matang, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Perak Tengah, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Jadi sesuaikanlah ya aktiviti anda yang melibatkan di kawasan luar kediaman dengan cuaca semasa di tempat anda. Jadi untuk maklumat terkini juga, jangan lupa untuk terus dengarkan Pera FM. Kita nak dengarkan lagu dari Sweet Charity selepas ini, Sejuta Wajah. Ini dia kita dengarkan terlebih dahulu, Rory Marantika dan Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Pera FM, tekong majlis.

0: petang Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

0: teman-teman kerana anda di sini sini jam 7 malam. Baru saja kita dengarkan lagu dari kumpulan ekspedisi CINTA. Pada anda yang sangat mengemari lagu-lagu rock jiwang, terus layan Pera FM setiap hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Segmen Moh Gebang pula, Dimensi Rock Jiwang akan ke udara, yang menyajikan lagu-lagu rock jiwang menjadi kenangan kita satu masa dulu, era 80-an dan juga 90-an. Tepatlah sangat kan di waktu macam ni, kalau kata kita buka di media sosial, ramai yang berkongsikan wajah-wajah gambarannya seakan zaman 80-an. Dengan gaya rambut, bajunya, warna-warni, rambut kepak-kepuknya kan. Begitulah gamaknya di era 80-an. Jadi untuk lagu, anda boleh terus dengarkan Perak FM, mengisi ruangan Dimensi Rock Jiwang. Dan lagu kenangan juga banyak disajikan dalam ruangan Moh Gebang seperti biasa di jam pertamanya bersiaran 2 hingga 3 petang. Untuk lagu seterusnya, ada akan disajikan lagu dari kumpulan UK, Rhythm Si Jantung Hati. Juga ada Tony Braxton, Break My Heart menanti selepas ini. Terus kekal bersama Pera FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM,
2: satu negara, pelbagai budaya,
1: satu suara, satu jiwa.
3: Hai, risau betul lah. Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
4: Bukan apa, tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
3: Ingat koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
4: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
3: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
5: Nana dan Aida, pendengar setia Pera FM untuk koma aja.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: kembali terjalin dah pun 2.49 minit petang. Kita kali ini terus dengarkan Perak FM melalui ruangan Moh Gebang menemani anda. Baik, untuk lagu seterusnya nanti kita ada Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Tapi sebelum tu, Nana nak kabarkan pada anda, jangan lupa untuk terus ikuti Moh Gebang, kerana jam seterusnya nanti insyaAllah rancangan Loratul Jannah akan ke udara bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan petang ini. InsyaAllah kita akan mengaji, sambung mengaji surah Al-Kahfi di muka surat 303 ayat 88 hingga 93. Petang ini Ustaz akan bawakan Taranum Hijaz. Jadi nantikan pukul 3 petang rancangan Loratul Jannah akan ke udara. Dan insyaAllah juga kita akan bersama adik seorang pelajar dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh, baru darjah 5, adik dia Mursyida binti Jamalul Azrul akan nak bersama kita di Konti sekejap saja lagi. Jadi terus layan Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Yuk. Dah pun 3 minit petang ketika ini. Seperti biasa setiap hari Jumaat, rancangan Lughatul Jannah ke udara menemui anda. Dan untuk petang ini telah pun bersedia di konti Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz eh?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak teruskan lagi pengajian kita, Surah Al-Kahfi ayat 88 hingga 93. Silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza almuttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pera FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk meneruskan sambungan kita di muka surat 303, iaitu ayat 88 sehingga ayat 93 Surah Al-Kahfi. InsyaAllah saya akan baca dengan maqam ataupun dengan taranum Hijaz insyaAllah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

0: ما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: Baiklah, begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan daripada surah Al-Kahfi muka surat 303 daripada ayat 88 sehingga ayat 93 dengan maqam ataupun dengan taranum Hijaz saya baca tadi. Baiklah, sebelum kita menerima pemanggil, marilah kita melihat sedikit daripada perkongsian ayat ini. Cuba tuan-tuan tengok ayat 88, ayat mula-mula yang kita baca tu.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى.
1: Kalimah yang saya nak bincang sekarang ialah kalimah جَزَاءً الْحُسْنَى. Tuan-tuan tengok ya. Bagi mereka yang tahu tu memang dia baca جَزَاءً lah. Tapi kadang-kadang ada sesetengah orang dia baca jaza'al-husna. Dia tak baca pun nun baris bawah. Ataupun dia tak letak huruf nun. Baik tuan-tuan sekalian, ini cara ringkas. Secara ringkasnya bagi mereka yang nak faham benda ini. Iaitu apabila tanwin. Tanwin ni baris dua lah. Sama ada baris dua di atas. Atau baris dua di bawah. Atau baris dua di depan. Selepas dia terdapat hamzah wasal. Ya, selepas dia tu ada hamzah wasal. Maka kita kena baca dengan hamzah itu baris satu saja. Jaza'an dibaca dengan jaza'a. Satu lagi baris itu digantikan dengan huruf nun baris di bawah. Jadi kita baca macam mana? Jaza'anil. Jaza'anil husna. Baik itu bagi mereka yang sekadar nak faham baca macam mana. Itu cara bacanya. Selesai masalah. Cuma dalam permasalahan ini ingin saya huraikan secara lebih terperinci kepada mereka-mereka yang nak tahu kenapa kena baca begitu. Kan? Kenapa kena baca begitu? Jawapannya begini. Tuan-tuan sekalian, jaza'an tanwin itu dia adalah asal daripada nun sukun. Tanwin itu asal daripada nun sukun. Di mana tuan-tuan sekalian, perkataan tanwin itu sebenarnya masdar daripada nawwana yunawwinu tanwinan. Kalau kita belajar ilmu saraf, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazan jawada yujawidu tajwidan. Wahada yuwahidu tawhidan. Sama lah di sini. Nawwana yunawwinu tanwinan. Tanwin ini maksudnya huruf nun sukun yang ditulis dengan rupa baris dua. Baik. Jadi apabila kita mendatangkan semula, artinya bila kita baca sambung, kalimah jaza'anil husna tu, kita kena datangkan semula nun yang sukun itu. Nun asal pada hamzah dua di atas an itu, kita datangkan semula nun sukun itu. Jadilah bacaannya hamzah nun mati datih an. Hamzah nun mati datih an. Jadi bila kita datangkan begitu, tuan-tuan akan lihat pada tulisan yang akan berlaku nun sukun bertemu dengan lam sukun. Nun sukun bertemu dengan lam sukun pada kalimah al-husna. Maka di situ dia panggil iltiqa as-sakinain, iaitu pertemuan dua huruf sukun. Kalau kita mengekalkan dengan sukun nun itu, kita tak boleh baca. Jadi dalam bahasa Arab, dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Kalau begini keadaan dia, maka nun sukun itu diberi baris. Artinya dibariskan. Dibariskan bawah. Sebab itu kita baca jaza'anil. Asalnya jaza'an nun sukun. Tapi diletak baris bawah nak bagi boleh baca. Kalau tidak tak boleh baca lah. Sampai jaza'an senyap terus. Jadi tujuan dia buat begitu ialah nak bagi boleh baca. Jadi itu orang kata apa? perinciannya, penerangan untuk mereka yang nak tahu kenapa kena baca begitu. Ha, tapi saya ulang semula, bagi mereka yang tak faham nak terang macam yang saya terang tadi, cukup dengan memahami selepas tanwin jumpa hamzah wasal, ha, buang tanwin tu, tinggal satu, baca nun bagi bawah, habis, itu selesai masalah. Ha, itu senang, cara ringkas untuk orang yang nak baca bagi betul saja. Ha, itulah penerangan saya untuk kalimah itu. InsyaAllah nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan pemanggil kita tentang tajuk-tajuk yang lain mengenai ayat-ayat ini, insyaAllah.
2: Baik, untuk anda, terima kasih terus sedarkan di radio, juga jemput singgah juga di Bidal Sosial Perak FM. Kita ada siaran langsung ketika ini. Kalau kata ada soalan, boleh juga tinggalkan di ruangan komen. Baik, kita ada adik bersama petang ni, Ustaz, ya, dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa namanya?
3: Dia Murshida.
2: Dia Murshida. Baik, dah bersedia untuk bacaannya?
3: Dah.
2: Baik, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى

0: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tahniah ya adik Mursyida. Apa tadi? Dia Mursyida ya. Okey, tahniah. Terima kasih di atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Cuma ustaz nak kongsi dengan Mursyida sikitlah. Mursyida tahu tak huruf-huruf tebal, huruf isti'la?
0: Tahu.
1: Tahu huruf isti'la ya. Huruf isti'la ni apa dia hurufnya, ingat tak? Huruf apa? Cuba ikut ustaz. Huruf sad.
0: Sad.
1: Dad.
0: Dad.
1: Ta.
0: Ta.
1: Wa.
0: Za.
1: Qaf.
0: Qaf.
1: Ghin.
0: Ghin.
1: Kha.
0: Kha.
1: Ada berapa semua?
0: Tujuh.
1: Ada tujuh. Sad. Dad. Ta. Za. Qaf. Ghin. Kha. Ini dia panggil huruf isti'la. Isti'la. Baik. Huruf isti'la ni, itu nama dia. Kita nak amalikan dia, isti'la ni, dia kena tebal. Suara kita tu menongkah. Isti'la ni maknanya menongkah. Dia meninggi. Suara tu meninggi. Kalau kita sebutkan huruf tu kan, dia akan, suara kita akan bunyi tinggi. Kita sebut so, do, to, vo, ko, ho, ro. Dia semua bunyi wo, wo, wo, semua. Itu isti'la dia panggil. Tapi lawan dia, huruf istifal. Huruf istifal ni yang selain daripada yang tujuh tadilah. Contoh macam huruf ba kan, kita sebut, kita bunyi ba, ta, tha. Dia bunyi ke bawah. Istifal tu maksudnya merendah. Suara kita tu merendah ke bawah. Tak perlu kita menongkah suara kita. Baik. Jadi ustaz nak bincang dengan Mursyida ni pada satu ayat. Ayat yang Mursyida baca tadi, cuba Mursyida baca semula ayat 91. Cuba Mursyida ulang ayat itu je. Kadzalika waqad.
0: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: Okey, baik. Di situ Mursyida kena baiki satu huruf, iaitu huruf ta pada kalimah ahata. Kerana Mursyida baca tadi tidak tebal. Walaupun Mursyida buat qalqalah, betul qalqalah tu, tapi qalqalah tu tidak cukup tepat. Kerana huruf-huruf isti'la ini qalqalahnya juga kena bunyi tebal. Jadi tengok ustaz baca macam mana. Kadzalika wa qad ahatna, ahatna. Ada tambah ahatna, tambah ahata. Cuba semula Mursyida ulang.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
1: Ya, bagus, macam itu. Itu huruf apa dia panggil tadi ni Mursyida?
0: Isti'la.
1: Huruf isti'la. Bila kita nak sebut huruf isti'la ni, kita punya lidah tu dia terangkat, bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah kita terangkat. Itu cara kita nak bunyikan huruf-huruf tebal ini, insyaAllah. Baiklah, terima kasih Hadi Mursyida di atas bacaan dan juga perkongsian hukum tajwid tentang sifat isti'la tadi. Alhamdulillah.
2: Baik, kita nak teruskan lagi ruangan Lughatul Jannah pada petang ini dengan mengambil pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Makcik Niden pada Buntung.
2: Baik, Makcik Niden, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Ijat Ustaz ya?
1: Boleh ke?
3: Kami nak cuba Ustaz ya? Nanti Ustaz, kalau tak betul Ustaz, tolong betulkan ya?

لصالها فله جزاء الحسنى وسنقول.

0: الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
1: Okey, Kak Ani cuba ulang semula. Kak Ani ada dua tempat nak dibaiki, iaitu pada huruf Ain. Wajadaha tatlu'u ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sitra pada kalimah akhir tadi. Sit huruf ta. Cuba baiki semula. Wajadaha.
0: Wajadaha tatlu'u ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra.
1: Sitra.
0: Min duniha sitra. Kazalik. Waqad ahadna bima ladaihi hubra. Summa atba'a sababa. Hatta iza balagha bayna as-saddain. Wajada min dunihima qawman la kadu.
1: Qawman la yakadu.
0: Wajada.

0: قولا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Ya betul lagu tu, lagu Hijaz betul.
0: Hijaz,
1: betul tu lagu Hijaz.
0: Nak kongsi kejap ke, Ustaz?
1: Okey, Kak Ani tengok semula ayat 90 tu.
0: 90.
1: Tapi tengok yang hujung tadi. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Yang pertama, okay. yang pertama saya nak tanya, lam naj'al lahum, lam bertemu lam.
0: Idgham mutamas lain.
1: Idgham.
0: Bila gunnah.
1: Tak sebut betul bila tak? Gunnah pun tak apa. Sebut mutamas lain saja cukup. Kemudian
0: jadi lah, tak ada dengung, Ustaz.
1: Ya betul, tak ada dengung.
0: Kemudian lam tertenuin bertemu dengan bukan lam huruf lam dengan lam huruf yang sama.
1: Dah betul dah tu.
0: Tak
1: dah
0: ada
1: betul
0: dengung.
1: Dah. Ya betul betul. Sebut lahum pula, apa hukum lahum?
0: Lahum yang mana ni?
1: Selepas dia tu. Selepas
0: lahum. Lahum. Idam mislain suril. Idram utama selain runnah. Dan idam syafawi.
1: Idram. Okey, boleh. Boleh pakai.
0: Mislain suril.
1: Boleh, betul dah. Betul dah. Okey.
0: Betul
1: dah. Ya, betul dah. Kemudian satu lagi. Hujung sana. Sitra. Huruf ta.
0: Sit hamas.
1: Ta tu hamas.
0: Ta hamas, ta mahmus.
1: Okay,
0: hamas ada 10.
1: Tak payah, tak payah cerita. Cukup cerita okay. Tahamas satu. Yang kedua nak tanya satu lagi. Hamas ni apa dia, Kak Ani?
0: Hamas ni angin hemburan.
1: Angin hemburan. Boleh tak kita keluarkan suara masa kita buat urut ta tu?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Kita angin saja kan?
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Kak Ani.
0: Okey, terima kasih Ustaz DJ. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sana tak hujan ke, Ustaz? Ini hujan lebat.
1: Ada dah. Dah berhenti dah. Tadi ada.
0: Ya. Okey. Okey, baik. Okay, terima kasih Ustaz dan DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ada Kak Ani daripada apa? Buntung. Buntung tadi. Baik. Perkongsian saya tadi ialah tentang huruf ta. Kalimah sitra. Kadang-kadang kan, kita terlantun suara pada huruf ta. Kita terbunyi sitra. Itu tidak berapa tepat begitu. Kerana huruf ta ni dia tidak ada qalqalah. Dia hanya ada hamas, iaitu angin sahaja. Sitra. Sitra macam tu. Dia tak mahu sampai ada suara yang lantun itu. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah lah.
2: Mak Ngah. Baik, silakan Mak Ngah.
3: Okey.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih pula nak jumpa.
1: Silakan.
3: Terima
1: kasih pula.
3: Saya batuk ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra thumma atba'a sababa hatta iza balagha maqli'a الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Mak Ngah atas baca yang baik. Alhamdulillah. Baik.
3: Tapi tak pandai nak lagu lah, Ustaz.
1: Tak apa, lagu tu tak apa. Dia baca bagi betul ya, sedap dah.
3: Tapi seronok juga nak dengar kalau kau yang boleh lagu ni lagi sedap.
1: Tak apa, boleh je. Tak ada pun tak apa. Baik, Mak Ngah cuba tengok hukum sikit lah.
3: InsyaAllah kalau boleh jawab lah, Ustaz.
1: Boleh, saya tanya senang je. Okay. Cuma pengen tengok ayat 88 tadi, ayat mula-mula tu.
3: Ayat mula-mula.
1: Wa amma man amana. Kalimah amana tu di situ ada huruf alif mad.
3: Alimat.
1: Itu mat apa tu Mak tahu tak?
3: Ini mat badal Ustaz.
1: Mat badal.
3: Baca Hamzah mendahului huruf huruf mat.
1: Betul. Berapa harakat baca dia?
3: Kita kena baca dia dua harakat lah Ustaz. Tanpa dengung lah apa.
1: Ya, tahniah Mak Ngah atas jawapan yang baik. Masya Allah. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat pada kalimah mana tu sekali pandang macam mat asli. Kan? Tapi kena pandang dua kali. Maksud saya, kena tengok juga sebelum alif tu huruf apa. Kalau sebelum alif atau waw atau ya tu huruf hamzah dan berada di awal kalimah, maka nama hukumnya ialah mad badal. Tapi dalam mazhab kita, Hafs an Asim membaca mad badal ni tetap dengan dua harakat. Tapi kalau kita belajar kiraat, mad badal ni dia ada baca sampai empat harakat. Kan? Kita ada dua harakat sahaja. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Siti dari Kedah.
2: Mak Ngah Siti dari Kedah. Silakan, Mak Ngah Siti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar Mak Ngah ni?
4: Lama tak masuk, Ustaz. Batuk lagi ni.
1: Oh tu batuk lagi lah.
4: Batuk.
1: Itulah gunung berapi banyak. Banyak. Ayat ni ayat 88 sampai 93.
4: Oh 88. Terima kasih.
1: Silakan.
4: Oh

سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

0: لا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Mak Ngah atas baca yang baik. Alhamdulillah. Mak Ngah,
0: kongsi
1: tu ke? Kongsi tajwid sikit boleh?
0: Ya boleh, insyaAllah kalau boleh jawab.
1: Cuba Mak Ngah tengok ayat ayat 89. Thumma atba'a sababa. Ha, kalimah sababa tu ujung tu mat apa agak-agak?
0: Ma'iwat.
1: Mak Ngah kenal macam mana ma'iwat tu?
0: Tak
1: nampak dah, Ustaz. Ha, sebelum kita, sebelum alif ada baris dua di atas, ketiga berhenti. Sebelum ketika berhenti.
0: Kalau
1: tak berhenti tak jadi kan?
0: Dua harkat je kan, Ustaz?
1: Dua harkat lah. Cuma kalau kita tak berhenti dia tak jadi mat kan?
0: Dia tak jadi.
1: Dia ketika berhenti saja dah jadi mat iwat tu. Okey, terima kasih Mak Ngah.
0: Sama-sama. Terima kasih Ustaz.
1: Itulah tuan-tuan sekalian ya. Mat iwat kita sebut. Mat iwat ni dia berlaku hanya ketika wakaf sahaja. Artinya ayat itu kalau kita sambung dia tak jadi mat iwat. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi hukum izhar. Thumma atba'a sababan hatta. Itu kalau kita sambung. Tapi kalau kita berhenti, dia jadi mat iwat. Mat iwat ni dibaca dengan dua harakat. Sama macam mat, mat asli. Ha, cuma kadang-kadang ada orang tanya juga. Alif selepas tanwin itu dia panggil alif apa? Ha, itu orang panggil alif imad. Ha, alif imad. Macam mana je imad? Ain, mim, alif dal. Imad. Imad ni artinya tiang. Ha, alif tiang. Ha, tiang ni untuk apa ya? Ha, tuan-tuan tengoklah tiang kalau buat rumah ke, kalau masjid ke apa ke, bangunan-bangunan yang kita buat tiang tu, tujuan tiang ni untuk disandarkan dinding pada dia. Ha, untuk disandarkan sesuatu pada tiang tu. Jadi di sini nak sandarkan apa? Kita nak sandarkan baris dua itu ketika mana dia wakaf. Ha, ketika dia wakaf, baris dua tu disandarkan pada alif itu. Itu yang kita baca, sababa. Ha, itu dia keadaannya.
2: Okay. Jadi kalau kata nak memantapkan lagi, orang kata nak tambah baikkan lagi tajwid kita Ustaz, Ustaz pun ada keluarkan buku tajwid di pasaran.
1: Ya, yes, saya baiklah tuan-tuan sekalian, sedikit daripada perkongsian buku ini, buku tajwid 101 ini yang sempat saya bukan karang lah, saya tiru-tiru kitab orang. Tiru-tiru kitab orang, kumpul dalam ini. Tapi saya buatnya dalam bentuk ringkas. Ringkas tapi padat. Maksud ringkas padat ni, buku ni saya tak guna ayat yang panjang-panjang. Saya guna pendek-pendek je ayat-ayatnya. Nak bagi senang. Kalau dengung, tulis dengung je. Tak ada bacaannya kena dengung dua harkat tak. Dengung je. Lepas tu tulis dua harkat dah. Itu je ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya buat dalam bentuk jadual. Jadual ni nak supaya mudah. Kalau saya mengajar tu memang saya suruh pelajar tu selak sana, selak sini, selak sana, selak sini lah. Sebab nak senang untuk kita merujuk dalam buku ini. Dan dia juga ada warna-warna lah. Tujuannya ialah memudahkan mengajar dan supaya mata kita ni tak jemu melihat. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa yang berhajat, tuan-tuan tulis je lah. Tajwid 101 dekat mana-mana je tulis lah. InsyaAllah dia akan naik nanti dalam mana-mana media sosial. InsyaAllah ada. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, dah pun 3.32 minit petang. Kita kalau ada pemanggil mana yang nak cuba bacaan, boleh terus hubungi talian konti 0555485559. Kita ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Saya Zaitun dari Lekki. Hujan Ustaz. Apa-apa dengar Ustaz. Penerangan Ustaz tu tak apa-apa dengar. Oh, tak je lah. Tak dekat-dekat sangat. Radio nanti radio pula menangkap suara. Tak dengar.
2: Ya. Yeah. Baik, silakan bacaannya.
3: Ya. Yeah.
1: Ya, silakan.
3: Terima kasih Ustaz. Ya, ya, saya nak baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana kata ni? Lepas ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها لقد
1: سأل بوله وجدها
0: وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدينا خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
1: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Zaitun daripada Lekir bacaannya. Dengar ke saya cakap ni?
0: Dengar. Kalau dekat telinga dengar. Yeah. Kalau jauh tu radio tu jauh bawah saya letak ke bawah.
1: Okey. Kalau gitu Puan Zaitun minta ulang semula ayat 93 belah hujung sana. Wajada min dunihima qauma. Cuba ulang semula situ.
0: Wajada min dunihima qawma.
1: Dekat qawma tu nak kena dibaiki huruf qaf tu sikit je. Kena sebut qaw, kena tebalkan. Dunihima qawma. Macam tu nah.
0: Wajada min dunihima qawma.
1: Macam tu.
0: Angkat sikit lagi
1: ya. Ya, sikit
0: tak cukup tu. Angkatnya ni lidah, pakai lidah.
1: Ya, betul. Baik, terima kasih Puan Zaitun ya.
0: Ya, sama dengan
2: tu. Assalamualaikum.
1: Ada yang bertanya kita ayat ke berapa? Hari ini kita di muka surat 303 ayat 88 sehingga ayat 93 surah Al-Kahfi. Tadi Puan Zaitun tadi saya ada bincang dengan dia sedikit daripada huruf qaf. Itu tuan-tuan sekalian, huruf qaf ini apabila dia berhubung dengan waw, kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita nak sebut dia jadi macam bunyi bukan nipis tak, tapi tak cukup tebal. Kadang-kadang dia baca wajada min dunihima kau, dia baca gitu, kau tak cukup. Jadi cara kita senang aja. Tuan-tuan jangan sebut waw dulu, sebut qaf saja. Cara dia sebut qa. Lepas tu dah faham bunyi qa macam mana, baru kita sebut waw. Qa, qau, qau, macam tu. Jangan sebut kau.

0: Busy lah kan?
1: Terima kasih, Hana.
0: Busy lah kan?
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sini hujan baru lepas.
2: Alhamdulillah.
1: Lain pun tak apa elok. Sampai berjenuh. Lain je tak elok.
2: Tapi ni okey je?
1: Tak clear. Belum lagi dapat je. Majenah.
2: Okey, silakan.
1: Awak tak boleh, saya dah lupa dah.
2: Okey, lagu Hijaz ya?
1: Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم
1: قوما
0: وجد
1: من
0: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
1: صدق الله العظيم. Ya betul, itu bacaan lagu Hijaz. Alhamdulillah Kak Ainon dapat buat. Baik Kak Ainon, kita kongsi tajwid sikit ya.
2: InsyaAllah.
1: Baik, cuba Kak Ainon tengok ayat 90 tu. Hatta iza balagha matli'a asy-syamsi. Kalimah asy-syamsi tu ada huruf syin. Agak-agak Kak Ainon lah yang bunyi macam halau ayam tu. Itu apa nama sifatnya tu?
2: Tafasyi.
1: Oh, tafasyi. Bagus, alhamdulillah. Huruf syin aja tafasyi ni. Huruf lain ada tak?
2: Ada.
1: Huruf lain
2: zal.
1: Apa?
2: Ha? Zal.
1: Zal. Zal tak zal. Ada. Tak ada.
2: Sim sof.
1: Tak ada juga. Itu safir.
2: Sim sof.
1: Huruf sin dengan sa itu safir. Tafasyi hanya huruf sin sahaja. Huruf lain tak ada. Okey, terima kasih ya Kak Ainon ya.
2: Okey, terima kasih Ustaz.
1: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia Kak Ainon daripada Bagan Datuk. Alhamdulillah. Persoalan yang dibangkitkan ialah pada huruf syin ayat 90 tadi, iaitu satu sifat ataupun satu bunyi yang khusus kepada huruf syin, iaitu dia panggil sifat tafasyi, yang angin berhampuran itu, angin kita keluar.

0: Oh, kata apa? Jelah berhamburan. Matli'ash. Ha, matli'ash. Ha, macam mana nak buat tu? Nak bagi bunyi macam tu? Ha, tuan-tuan sekalian, tengah lidah kita naik ke langit. Ya, tengah lidah naik ke langit. Tak perlu muncung. Ha, kadang-kadang setengah orang dia muncung. Dia buat matli'ash. Ha, dia nak bagi apa? Nak bagi bunyi tu dia muncung. Tak perlu sebenarnya. Ya, cukup kita naikkan tengah lidah kita ke langit-langit. Matuli asyam. Asyam macam tu. Okey, terima kasih.
1: Baik, dan kita akan memanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Saya Puan Halimata Sa'adiyah.
1: Puan Halimata Sa'adiyah. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وكذلك وقد كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Halimatun Sa'adiyah di atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Baik, Puan Halimatun, cuba kita kongsi tajwid sikit boleh ke?
2: Boleh, Ustaz.
0: Okey, cuba tengok ayat 93, ayat akhir tu. Hatta iza balagha baina saddaini wajada min dunihima. Ha, kalimah min dunihima. Nun bertemu dengan dal itu. Agak-agak Puan tahu tak apa nama hukumnya?
2: Itu ikhfa hakiki.
0: Ikhfa hakiki. Huruf ikhfa ada berapa?
2: Ikhfa ada 15.
0: Ada 15. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Halimatu Sa'adiyah di atas bacaan dan jawapan yang tepat.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia tuan-tuan sekalian ya. Puan Halimatu Sa'adiyah, saya bincang dengan dia tadi, hukum ikhfa' hakiki. Huruf ikhfa' ni ada 15. Salah satu daripada 15 itu iaitu huruf dal. Ha, cuma di sini, tuan-tuan sekalian, ingin saya perincikan cara dengungnya. Ha, dia bukan asal dengung aja, tak. Dia ada cara dengung dia. Cuba tuan-tuan dengar. Saya buat dua keadaan ya. Dua keadaan saya buat. Yang pertama, wajada min dunihima. Yang kedua, wajada min dunihima. Ha, dengar tak bunyi min tu? Ya, lagi sekali saya ulang. Yang pertama tu, saya jelaskan bunyi nun dengan keadaan hujung lidah tu menyentuh langit-langit. Wajada min dunihima. Ha, yang kedua saya baca, wajada min dunihima. Yang dua tu, yang mana betul? Sudah tentulah yang kedua itu betul. Yang pertama itu kurang tepat. Kerana dengung itu tidak menepati dengung hukum ikhfa.
1: Dah pun 3.47 minit petang, pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Kak Mazna.
1: Kak Mazna. Baik, silakan Kak Mazna.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
0: Ya, silakan.
2: Tapi tak tahu, tak ingat.
0: Lagu-lagu Hijaz ya? Haa, kena
2: tengok. Nanti nak try buat
0: sini. Try dulu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Puan Maznah, di atas bacaan yang baik. Lagu Hijaz, jadi itu lagu Hijaz tu. Alhamdulillah.
0: Kadang-kadang ingat, kadang-kadang terlupa.
1: Tak apalah.
0: Macam lupa dia pergi Haji Rakah.
1: Bila kita ingat dia ingat tu. Okey, okey, baik. Tajwid satu lah. Cuba tengok ayat. Cuba tengok ayat 91 tu.
0: 91.
1: Wakil tidak awal. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. را di hujung tu nak kena baca tebal ke nipih?
0: Ra tu baca tebal.
1: Pasal apa tebal?
0: Pasal apa ya?
1: Macam mana kena tebal tu? Yang kata jawab tebal tu macam mana?
0: Pasal dia
1: baring
0: di atas?
1: Betul. Itulah dia punya. Itulah pasal dia. Okay, terima kasih Puan Maznah.
0: Ustaz, yang tadi Kak Enon baca tu, mujawat ke muratal?
1: Muratal juga. Sama aja muratal tu.
0: Saya doa. Sudah ada sahabat tanya nak bagi nafas panjang kan? Saya cuba, saya latih kat rumah kan? Sampai alaihim. Lepas tu habis nafas. Dia nak bagi nafas panjang, baca Fatihah tu satu nafas. Sampai habis dolihin Ustaz ya.
1: Ya, kalau boleh buat latihan lagu tu lah. Okey, okey. Terima kasih nak.
0: Terima kasih banyak Ustaz ya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Maznah daripada Teluk Intan.
2: Baik, kita berada dah di hujung-hujung rancangan Lughatul Jannah kita untuk petang ni Ustaz ya. Tapi seperti biasa, kalau kita nak tutup rancangan ni, kita nak bagi adik kita baca sekali lagi. Boleh? Boleh. Baik, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أما
1: وأما من آية 88.
3: وأما

0: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Rasa-rasa adik Mursyida baca lagu apa tadi? Tarannum, tahu tak?
0: Hijaz.
1: Hijaz. Hatta iza balagha baina as-saddain wajada min dunihima. Bolehlah. Boleh ada bunyi hijaz betul. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Tapi dia ada sikit-sikit bunyi nahawan. Dia ada campur sikit. Tak apa, dia tak masalah sebenarnya. Lagu ni boleh je campur. Lagu hijaz campur lagu nahawan tak ada masalah. Boleh je, asal bunyi tu sedap. Baik, sikit lagi lah Mursyidah. Kita ada masa sikit lagi. Ustaz nak semang dengan Mursyidah lagi. Boleh ke?
0: Boleh.
1: Boleh, baik eh. Cuba kita lihat semula ayat 90. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaum. Katalah Mursyidah baca sampai 'ala qaum. Mursyidah boleh panjang berapa qaum tu?
0: Panjang.
1: Dua lagi?
0: Empat.
1: Enam. Mursyidah tahu tak apa nama hukum dia? Hukum tajwid yang tahu tak? Itu mat apa? Dia sebut mat lin. Cuba Mursyidah sebut mat.
0: Mat lin.
1: Mat lin. Macam mana kita kenal mat lin? Kita kenal mat lin apabila sebelum waw yang mati ataupun sebelum ya yang mati. Macam li ila fi quraish. Ya mati kan? Sebelum dia, sebelum ya, sebelum waw itu ada huruf baris atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhenti, kita waqaf. Syarat ni kena waqaf. Kalau kita tak waqaf atau kita berhenti, tak jadi matlin ni. Kita waqaf baru dia jadi matlin. Jadi kita boleh baca qaum tu kalau kita berhenti, kita boleh baca sama ada dua atau empat atau enam. Betul lah Mursyidah sebut tadi, panjang dua, empat, enam. Tapi dia, nama dia adalah matlin. Mursyidah faham tak matlin tu?
0: Faham.
1: Faham ya? Kalau sebelum alif, kalau sebelum waw tu baris depan, itu dia panggil ma'aril sukun. Tapi kalau baris atas, dia panggil matlin. Okey, terima kasih adik Mursyidah. Ustaz doakan semoga Mursyidah menjadi seorang yang berjaya bersama-sama dengan Al-Quran. Amin, insyaAllah.
2: Amin. Dan itu dia bacaan dari adik Dia Mursyidah, dari Dia Mursyidah binti Jamalul Azrul dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh kelas 5 Yunus. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi bersama petang ini. Jadi kesimpulannya untuk rancangan kita petang ini, Ustaz?
1: Baiklah. Terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil kita, lebih kurang 8 orang termasuklah adik kita yang berada di kontin, 8 orang yang baca petang ni. Alhamdulillah. Lagi sekali, mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran ni sebagai sahabat karib kita, kerana kita tidak akan ada sahabat, kita tidak akan ada teman di akhirat besok ataupun di kubur besok, melainkan Al-Quran inilah yang menemani kita. Jadi kita sentiasalah jadikan sahabat karib kita di dunia ini Al-Quran ni sahabat kita. Mudah-mudahan kita ada sahabat kita dalam kubur nanti. Amin, insyaAllah.
2: Amin, Rabbal Amin. Terima kasih Ustaz Gira Haji Kamaru Hailan yang sudi menjayakan rancangan Lughatu Jannah pada petang ini. Dan insyaAllah rancangan Lughatu Jannah akan kembali ke udara pada setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4 petang. Terima kasih untuk anda yang mengikuti secara langsung di media sosial Perak FM, TikTok dan FB. Juga yang sedang mendengarkan Bursi Radio. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, dan nak kongsi maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang ini pukul 4.15 minit petang. Dan untuk seterusnya kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Tajuknya hari ini, Iman Adalah Kehidupan Sebenar. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk kaum aja.
3: Lughatul Jannah
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di mana jua ada berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana jua anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan dan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita. Sama ada kehidupan ini, bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan sahabat rahimahumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, sahabat rahimahku, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV. Macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan, sahabat rahimahku, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kerata kecek. Kita akan rosak hidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita, sama-sama menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaran

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan

komersial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, TVRFM.

0: Selamat petang, Yob Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dah pun nampak 51 minit petang. Masih lagi bertemankan anda di sini, Mesir Ruangan Mogi Bang, menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk seketika nanti, kita akan singgah sebentar ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama. Kita akan ikuti berita dalam dan luar negara. Dan untuk anda, jangan lupa untuk terus dapatkan berita terkini mengenai dalam negeri Perak. Ikuti media sosial berita RTM Perak. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk komaja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Keturunigang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ada, kau mau tahu ke ya?
2: Pada hari ini, 11 hari bulan September dalam tahun 2018, kartunis terkenal yang berbahagia Dato' Muhammad Nobin Khalid atau dikenali sebagai Lan dan Timbalan Pengerusi Ulama Muslim Sedunia Cawangan Malaysia Ustaz Ahmad bin Awang menerima anugerah tokoh sempena sambutan Ma'al Hijriah peringkat Negeri Perak. Dato' Lan yang terkenal dengan karya Kampung Boy diumumkan sebagai tokoh Ar-Rizwan, manakala Ustaz Ahmad bin Awang pula dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijriah. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyampaikan wang tunai RM10,000, pakej umrah, medal, hadiah iringan, plak dan sijil kepada kedua-dua tokoh tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Selamat petang. Kita ada baru saja kita disajikan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma, Ilham Tiba, yang membawa kita ke jam 5.22 minit petang. Bertemankan anda di sini, Mesti Ruangan Nombor Gebang menemani anda sehijam 7 malam. Baik, yang sedang dalam perjalanan ketika ini, anda doakan semoga perjalanan anda lancar. Dan juga sedikit info untuk anda, yang mana info diperoleh melalui laman X Plus Trafik dimaklumkan mengenai status terkini berikutan penutupan lorong kiri di kilometer 263 belah 6 arah selatan dari Terowong ke Ipoh. Untuk status terkininya dimaklumkan trafik sesak 8 kilometer. Jadi gunakan laluan alternatif. Sambil dalam perjalanan itu, kami di sini sentiasa menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik semestinya untuk koma aja. Seketika nanti menanti lagu gadingan dari Hil Husaini dan Nadira Peluk, juga ada K.R.U. Fobia untuk koma aja.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah? Tambah pekerja kah? Nak baik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: RFM, hiburan berinformasi.

0: sudah dengarkan Perra FM di mana-mana jiwa anda berada. Baik, untuk anda yang berkelapangan Ahad ini 13 September 2026, jom kita sama-sama meriahkan program PMK di Simpang Pulai. Ada pelbagai aktiviti menarik, perkhidmatan kerajaan, jualan istimewa dan hadiah menarik menanti anda seisi keluarga. Antaranya ada Zumba bersama Zin Nat Gomez, Flying Fox bersama APM, ada Badut dan Belon untuk anak-anak, macam-macam lagi yang menarik di sana. Juga ada jualan Rahmah Madani, jualan Combo Agro Madani, ada jualan ikan segar oleh LK IM Negeri Perak, juga ada perkhidmatan pergigian bergerak tukar minyak enjin motosikal percuma. Yang ini terhad kepada 100 orang pertama. Juga untuk 100 orang pertama, potong rambut percuma bersama rela. Ya, jadi macam-macam lah ya, aktiviti yang telah pun disusun untuk anda yang hadir nanti pada 13 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga 6 petang bertempat di Dewan Orang Ramai Simpang Pulai, Ipoh, Perak. Jom sama-sama kita meriahkan PMK Simpang Pulai. Dan untuk seterusnya nanti kita dengarkan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Laguku di Hatimu. Layan terus Perak FM, tukoma je.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Tukoma je.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Selamat datang ke Zon Semenanjung.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hey, Wahid. Ni keperasan tak? Bisnes awak ni makin maju sekarang.
9: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
8: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor 1 orang Perak lah katakan.
9: Betul ke Jepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
8: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
9: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
8: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun. WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
10: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
0: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Okay, terima kasih terus dengarkan Opera FM 6.12 minit petang. Baru saja dihiburkan lagu dari Sandra, Hey Kau, membawa kita jenam 12 minit petang bertemankan Nana di sini. Dan untuk seketika nanti 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Tausiah. Tapi sebelum itu, sama-sama jom kita like, follow media sosial berita RTM Perak untuk kita ikuti perkembangan semasa, isu terkini dan berita penting hanya di media sosial berita RTM Perak. Jadi terus layan Perak FM. Sebentar nanti ada lagu dari An, Cinta Melankolia, hanya untuk koma aje.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Dia dekat tapi jauh.
3: Tanya pada terbuka hati.
4: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
4: hanya di Perak FM untuk kaum melaja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Baik, semoga terus kekal bersama Perak FM. Dah pun 6.28 minit petang. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri. Jadi sebelum Nana mengundurkan diri, terima kasih Nana ucapkan buat anda yang kekal setia bersama Perak FM, yang dari 6 pagi tadi dah pun dengarkan Perak FM dimulakan dengan segmen Gegar Pagi bertemankan Nana kini, dan untuk seterusnya nanti anda bertemankan DJ Mira dalam ruangan Arte Koma sehingga jam 12 tengah malam. Dan untuk makluman anda juga, info trafik untuk status terkini berkaitan penutupan lorong kiri di kilometer 2636 arah selatan dari Terowong ke Ipoh, trafik sesak 15 km. Jadi anda disarankan untuk gunakan laluan alternatif. Dan tugasan Nana berakhir di sini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi mesti segmen yang sama, Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Layan terus Perak FM Tok Koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1, disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
4: Al-muqirru bi taqsir abadan mahmudun wal iqrar bi taqsir alamatul qabul. Orang yang mengakui kelemahan dirinya akan terpuji selama-lamanya, dan pengakuan yang dianya ada kekurangan, itulah satu tanda diterima amalannya. Baik, kita masih lagi membicarakan himpunan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan. Baik, yang pertama, orang yang mengakui kelemahan dirinya, at-taqsir. Taksir maknanya kita ada kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Abadan Mahmud, selama-lamanya dia akan jadi orang bagus. Sebab dia akan memperbaiki kelemahan dia. Dia akan mengelakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa berada dalam keadaan memperbaiki, mengkoreksi diri, maka dia akan menjadi orang yang baik. Dia rasa masakan dia itu tak sedap, tak bagus. Maka dia sentiasa cuba membaguskan masakan dia. Lama-lama, restoran dia, kedai makan dia, resepi dia akan jadi baik. Tapi kalau orang komplain, nasi kamu ni tawa. Oi, marah benar dia. Memanglah nasi putih tawa. Ya, sekarang ni, kita, restoran kita ni, kedai makan kita dah ada Facebook. Ada macam-macam laman sosial. Jadi kadang-kadang pelanggan tu dia review, dia komen. Bila orang komen, orang review, cakap aja akan diperbaiki. Terima kasih, akan diperbaiki. Jangan komplain. Air order lambat 15 minit baru sampai. Air dah habis dah, nasi baru sampai. Orang komplain. Biasalah pelanggan kerja dia komplain. Macam mana tambah kedai yang dia masuk tu kedai orang Islam. Sama-sama Melayu lagi kuat komplain. Ya, sebab bangsa kita, sama-sama kita ni komplain tak habis-habis. Ada je tak kena. Biasalah. Jadi kalau orang komplain macam tu, ya pekerja saya lambat, saya minta maaf, akan diperbaiki sudah. Jangan pergi jawab, nak cepat bancuh sendiri. Ah, macam tu, 2 bulan tutup. Dikata pula, nasi lembek, tawar. Dia jawab pula, mana ada nasi putih manis? Nak manis, masin boleh kicap. Oh, garam macam itu habislah. Dia mengakui diri kita. Sopalah isteri. Kalau suami komplain, akuilah kelemahan. Okey? Jangan kita tanya pula, awak tu? Awak tu? Aku tanya awak pula lama-lama. Gaduh. Akui kelemahan. Kalau isteri tegur kita, suami, akui kelemahan dia. InsyaAllah akan diperbaiki. Jangan kita duk ungkit cerita-cerita lama. Sebab kalau nak ungkit cerita lama, orang perempuan lah akan ungkit balik. Benda-benda mula-mula menikah sampai sekarang, 40 tahun dah. Suami pun lupa dah bila ni. Tapi orang perempuan tak lupa. Jadi dia pakar ingat orang perempuan ni. Maka diam sajalah, akuilah kelemahan dia. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang terbaik. Wal iqrar bi taqsir. Dan mengakui. Al iqrar. Bahasa Melayu tu kan? Iqrar kan? Mengakuan. Pengakuan. Iqrar. Al taqsir. Mengakui kelemahan kita. Alamatul qabul. Tanda-tandanya. Apa yang kita buat itu diterima. Kita semayang. Kita rasa, ya Allah, aku ni semayang tak buat nak khusyuk. Aku ni semayang ni tak tahulah Allah terima ke tidak. Tu. Orang yang sentiasa merasa tak puas lagi dalam ibadat. Sebab ada orang yang dia rasa dia, saya dah 4 kali umrah. 4 kali lah kan. Nampak tu. Cara cerita tu bangga, 4 kali. Ya, ada orang tu buat 180 kali tak bising pun. Orang mana? Orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Tiap-tiap hari 4 kali dia buat. Tak bising pun, kita 4 kali setahun bising. Dia sehari 4 kali. Duduk di sana kerja dia. Tak ada dia bising pun. Kita je lah duduk cerita. Tak tanya pun duduk cerita-cerita. Jadi aku ni tak tahulah puasa pun kurang. Baca Quran pun, ya Allah, tak tahulah Allah terima ke tidak. Ha, itu orang yang sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup lagi amalan. Itulah tanda-tandanya bahawa amalan dia insya Allah diterima. Sebab dia sentiasa dalam keadaan nak jadi baik. Berbeza dengan orang yang dah rasa baik. Ha, dah rasa baik dah, dah rasa sempurna dah. Maka bila dia rasa sempurna, tidak lagi boleh ditegur. Tak ada lagi nak menambah baik, tidak lagi nak jadikan baik, maka dia takkan jadi baik. Sebab dia rasa dia telah berada pada yang baik-baik. Hakikat dunia dan kematian. Baik. Seorang penyair berkata, ya man bidunyan bidunyahu ishtagal, qad ghazrahu tulul amal. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Wal-qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwalih. La mauta illa bil-ajal. Maksudnya, manusia yang sibuk menguruskan dunia. Sibuk tak? Sibuk lipat baju. Okey. Kemas rumah. Sibuk sungguh lah. Kemas katil. Tu yang makcik tak ada kemas katil, Ustaz, biar lah. Nanti kalau kemas selera balik, biar lah. Senang, Ustaz. Baju? Baju pun makcik tak basuh. Biar lah kan kotor balik. Ha, elok lah makcik. Maka kita ni hidup dalam urusan dunia tak habis-habis. Bincang tentang hal dunia. Tapi dia lupa. Sungguh engkau telah tertipu dengan angan-anganmu yang panjang. Angan-angan yang panjang dipanggil tulul amal. Amal. Bukan a. Tulul A lain. Tulul A lain. Panjang angan-angan. Tulul A. Amal. Tulul amal panjang angan-angan. Tulul amal panjang amalan. Panjang amalan tak apa. Ni panjang angan-angan ni. Umur dah beratus tahun ni. Cita-cita nak hidup lagi. Tak sibuk lagi dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Zaman kita sekarang tak payah buat dah. Dunia ni. Tak payah sibuk dah. Semua hari ni boleh buat dah. Boleh beli dah. Dulu sungguh nak buat bahulu ke. Dia pukul telur tu. Bergoncang semua. No? Dia sila tu lah. Dia poplak lah. Selagi tak naik. Mula-mula dia, lepas dia laki, lepas laki anak. Lagi-lagi-lagi tak naik lagi telur tu. Pukulah satu hari. Allah. Nak cari sabuk, cari kelapa, cari tempurung. Penek hitam. Dapur belakang rumah tu lah.

Duk tenyih sana, tekan sana, tekan sini. Cara tak payah dah. Nak apa lagi? Yang kita nak kena ada amalan. Tapi sayang, amalan tak dibuat. Kita nak beli apa sekarang ni, semua ada frozen dah. Tapi sayang, ada orang yang masih lagi mengamalkan budaya nak untuk dunia. Yang amalan tak buat. Sebuah makcik buat apa, bakul lemang, korban buat. Korban tak buat. Yang disuruh berkorban bukan bakul lemang. Mahal ustaz, 900 satu bahagian. Ambil yang murah, 300.5 luar negara. Pilih hak di luar negara. Takut tipu ustaz. Tipu dia dengan Tuhan, kita dah niat dah. Ustaz apanya. Dia ada perakuan, dia ada sijil apa semua, silakan. Baik. Jangan bagi alasan yang akhirat tak dapat. Bola sanggup pergi habis duit berjam-jam. Tengok bola berjam-jam, jam berjam-jam, semayang berminit-minit. Ini nama dia orang yang tertipu dengan dunia. Baik. Mengapa engkau sentiasa lupa kepada Allah hingga datang kepada kamu ajal? Al-mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan mati itu datang kepada kamu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Baghtatan tiba. Tiba-tiba. Al-mautu ya'ti bil apa nama baghtatan. Mati datang secara mengejut. Baghtatan mengejut. Wal qabru sunduq al amal. Hinggalah kata dia, kubur itu adalah peti segala amalan. Yang kita sekarang duk buat amalan ni simpan dalam sunduk, dalam peti. Nama dia peti besi. Duit, barang mah, kita simpan dalam peti besi. Surat-surat penting, surat beranak. Surat pun beranak. Bukan orang aja. Ya? Kita simpan segala geran, geran tanah. Buah di mana? Dalam peti besi. Orang dulu simpanan tin. Buah wah kata. Tin melo dulu ni. Tin obel tin. Buah dalam tu. Ada yang simpan bawah tanah. Ada simpan dalam dinding. Macam-macam lah zaman dulu. Zaman sekarang orang simpan di bank. Peti bank. Ada yang beli peti besi. Simpan di rumah. Lapik pula dengan kain serban. Tu nama dia Haji Bakhil. Kan lapik dengan kain serban tu. Cerita Haji Bakhil ni. Baik. Kalau benda yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Supaya apa? Tak terbakar. Tak makan dek, anai-anai. Tak dikerit oleh tikus. Bila banjir pun, air tak masuk dalam peti besi tu. Terbakar pun dia boleh bertahan lagi. Kalau curi pun, beratlah dia nak angkat. Itu nama dia peti besi. Amalan kita disimpan di dalam peti. Yang mana peti itu akan dibuka. Nama dia apa? Al-Qabru. Kubur. Di dunia sekarang ni tak nampak amalan ni. Amalan baca Quran tak nampak. Dia simpan dalam kubur. Nanti dalam kubur baru buka. Bila buka-buka ada bacaan Quran, cerahlah kubur. Amalan kita ni pagi-pagi Jumaat bawa sedekah ke orang. Bawa 10 bungkus nasi lemak. Beli dekat kedai. Bolam plastik bawa ke kelas sedekah. Mainlah makan sedekah. Dia makan 5 dia bagi ke orang. Banyak tu nampak macam 10 tu banyak. Rupa 5 dia saja. Dia sedekah ke orang 5. Maka dia sedekah tadi, amalan dia, peti besi dia tu di mana? Di kubur. Baru dia rasa nikmat tu. Nikmat menyambung silaturahim. Nikmat bagi makan. Ni nikmat kita sembahyang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat itu akan dapat dalam kubur. Sebab tu dia sebut, Al-Qabru Sunduqul Amal. Nikmat kita wakaf. Sekarang memanglah

0: Habis ustaz, wakanya RM40,000 beli pondok ustaz. Habis RM40,000. Habis di dunia, tak habis dalam kubur. Di dunia ni makcik, oi, makcik pakai ke tak pakai ke habis ke? Tapi makcik tak habis-habis pun memanglah tak habis-habis duit tu, tapi makcik habis tu. Orang lain perhabis duit tu. Nantu perhabis, anak perhabis. Makcik duduk dalam kubur tak ada rasa apa. Sebab tu dia sebut al-qabru sunduq amal. No, dalam kubur rasa. Baru dibukanya peti amalan tadi tu. Itu baru di dalam kubur. Belum di akhirat lagi. Isbir ala ahwalihi. Maka sabarlah kamu bila ada musibah dalam dunia. Sebab apa? La mauta, tidak akan mati melainkan dengan ajal. Selagi belum ajal, belum mati. So, sabar je lah. Isbir. Dunia adalah tempat untuk kita sabar. Maka banyaklah ujian sampai pada kita. Sabar banyak-banyak. Ada orang yang duduk diam-diam, kena stroke. Terus diam. Tengah duduk tengok TV, kena stroke. Sabar. Ada orang tengah sihat-sihat, balik kampung, accident. Sampai sekarang tak sihat. Ada orang yang diuji, duduk elok-elok, suami menikah lain. Sabar. Duk elok-elok, isteri pula menikah lain. Lah, ini lagi yang parah. Duk elok-elok tu. Rupanya isteri dia ada skandal. Jangan dia ambil pisau ditikam isteri dengan laki tu pula. Sabar. Kamu nak sangat dengan laki-laki ni, ambil lah. Aku ceraikan kamu. Dah. Ambil dah, pilih menikah. Tak payah ambil golok, tak payah ambil kerih ditikam. Dia tak mau kita. Yang kita nak mengamuk, tikam orang, apa siapa? Tak payah nak marah. Isbir ala ahwali. Baik. Yang keseterusnya. Baik. Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Iza aratta antasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Jika kamu ingin mencapai kecintaan kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang nak dapatkan cinta Allah, maka putuskanlah kecintaan pada nafsu kita sendiri. Maka insya Allah kita dapat cinta Allah. Baik, apa dia cinta kita? Cinta pada makan. Nak dapat cinta Allah, banyakkan puasa. Cinta pada harta. Nak dapatkan cinta Allah, banyakkan sedekah. Cinta kepada kita ni, cinta pada suka membaca. Kalau nak dapat cintakan Allah, bacalah Quran. Itu. Cinta pada kita ialah tidur. Cinta kita ialah tidur. Kegemaran tidur. Dapat bantal. Memanggil-manggil rasanya ustaz. Oh. Tengok katil pula. Oh. Panjang. Oh. Memanggil-manggil rasanya. Kalau gitu, bangunkan daripada tempat tidur. Renggangkan daripada rusuk. Banyakkan solat malam. Renggangkan tidur. Itu dapat cinta Allah. Kalau kita nak dapatkan cinta Allah, datang-datanglah ke rumah dia. Nama dia Masjid Surau. Semayanglah di dalam dia. Maka kita akan dapat. Tapi manusia ni dia cinta. Dia cinta pada berjalan. Dia suka berjalan. Tapi tak suka berjalan ke masjid. Kalau ke Masjid Surau, 1000 alasan. Kalau ke shopping mall, tak ada alasan. Tak boleh pun boleh tak. Sakit lutut pun tak apa. Boleh tolak. Tak apa mak. Saya tolak mak. Jom kita ke shopping. Ikut mak tu. Tapi kalau ke masjid payah. Tolak susah. Nampak tak? Jadi macam mana nak dapat kecinta Allah? Kalau sebut pada Allah tu susah. Kalau sebut pada nafsu sendiri, senang. Senang. Sebab tu saya kata banyak kali kepada tuan-tuan. Kita sekarang umrah tak ada lagi dah murah. Bukan macam dulu 5,600, 5,800. Sekarang tambang saja pun 6,000 lah. Lagi mahal lah sekarang ni. Hotel pun mahal kat Zoom. Hotel yang murah-murah ni roboh habis. Tutup. Makan mahal Melaka. 10 ribu tu kalau dapat tu murah. Boleh dapat 10 ribu. Tapi naik bas ke masjid. Nak pergi subuh, maghrib baru balik. Asyak baru balik. Duduklah di masjid. Pasal jauh nak naik bas. Dulu kita orang Malaysia belakang masjid. Ya? Jalan kaki. Ya? Jadi kos tinggi. Berapa ribu kat Som? 13 ribu. Bayar tak? Bayar. Berapa kali dah pergi umrah? 5. 13 ribu bayar? Bayar. Sebab apa bayar? Sebab dia merasa 13 ribu tu. Naik kapal terbang. Makan. Minum. Duduk hotel. Berjalan. Pergi tengok unta. Pergi tengok taif. Tengok bukit. Jadi dia berjalan. Sebab tu dia tak kedekut 13 ribu. Cubalah dia nak pergi umrah cadangnya bulan 8. Jiran sebelah rumah dia terbakar. Api. Duduk menjerit. Rentung habis. Sanggup tak dia pergi 13 ribu pada jiran dia? Aku cadang nak pergi umrah nak bulan 8 tapi dah rumah kamu terbakar. Duit aku nak pergi umrah ni, aku bagi pada kamu. Nak bagi 13 ribu dekat dia kan 13 ringgit? Nak tengok cinta dunia lah. Ada yang masa itu, eloklah rumah dia terbakar. Boleh hantar kain baju. Dia pun hantar kain baju yang tak pakai dah. Kain batik yang melekup, melekat dekat streka tu. Dia hantar. Baju yang dia tak pakai, dia hantar. Dia hantar tapi benda yang tak elok. Dia tak beli yang koyak plastik punya. Sepatutnya yang buka kotak, yang buka plastik. Nak tengok. Kalau benda itu nikmat pada dia, RM10,000 pun dia sanggup. Dia bayar. Tapi kalau dia bagi perhabis, dia langsung tak rasa nikmat. Dia tak sanggup bagi. Sedangkan lihat RM10,000 itulah dia dapat nikmat dalam kubur nanti. Kerana apa? Sedekah pada orang yang ditimpa musibah rumah terbakar, mati pula keluarga. Baik. Jadi kalau nak dapat cinta daripada Allah, patahkan dulu kesukaan kepada diri sendiri. Utamakan yang Allah punya.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: 18 jam sehari. Radio Malaysia Stereo FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
1: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
2: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

0: Ya, itu dia bagai hidup semula nyanyian Azizat Amdan membuka tirai atakoma kita hari ini 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya Mira untuk temankan malam Sabtu koma. Hari ini 11 September 2026. Terasa bagai hidup semula dapat bersama dengan koma malam ni kan. Assalamualaikum. Selamat berehat. Mira ucapkan kepada koma yang masih lagi mendengarkan kami di Bara FM bersiaran 18 jam sehari tentunya untuk koma aja. Ha? Macam mana hari Jumaat koma hari ini? Alhamdulillah. Hari ini pun beberapa daerah di sekitar negeri Perak pun baru je petang tadi hujan yang sangat-sangat lebat. Sampai sekarang Mira masih sejuk lagi. Dan lama jugalah kita tak hujan kan minggu ni. Dan juga kalau kita tengok kat Ipoh ni masih lagi hujan. Alhamdulillah sejuk sikit kita malam ni. Masing-masing pun boleh tidur lena malam ni. Dan kurang juga masalah jerebu kan. Itulah paling utama tu. Juga kalau ada yuk-yuk yang masih lagi dalam perjalanan sekarang nak balik ke rumah tu, hati-hati memandu Mira ucapkan. Jalan agak licin kan sebab hujan tadi. Dan juga sambil tu panduan bersama masuknya dan berkumbang rendangnya azan maghrib bagi kawasan bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 7.19 minit malam. Jadi kepada koma yang hari ini dah seharian dekat luar tu, seharian bekerja tu, yuk-yuk kita, mak ayah kita tu, sampai je rumah nanti boleh bersihkan badan dulu, rehat-rehat sikit-sikit dan bersiap sedia untuk menunaikan fardu maghrib kejap lagi. Jadi selamat menunaikan fardu maghrib kepada yuk-yuk semua yang sedi mendengarkan Mira ketika ini. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mira malam ini sebab selepas ini tentunya banyak lagi hiburan, lagu-lagu pilihan untuk koma dan informasi yang Mira nak kongsikan bersama dengan koma. Atau koma, 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan Mira tentunya untuk koma aja.
1: Selamat malam koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 38 hingga 41.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu. Jika betul, kamu orang-orang yang benar. Balka.

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka.

Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan. Wa in

0: Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak akan bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga ada berada kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana jua anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan sahabat rahimahumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimahku, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimahku, sekarang media kita teknologi canggih, tak salah, cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kata-kata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita sama-sama, menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Aku mula rindu-rindu dalam hati. Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Koma kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk koma aja.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
3: Ya, dengarkan Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan Mira. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat berehat kepada Koma yang masih lagi mendengarkan kami di Perak FM, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. 7.55 minit malam ketika ini, kita menuju ke jam 8 malam kejap lagi. Kepada anda siap-siap nak keluar makan tu, kemana destinasi Koma malam ni? Dan juga, apa agaknya makan malam Koma hari ni kan? Mesti sedap-sedap kan? Maklumlah hari Jumaat pula tu. Macam-macam cravingnya, macam-macam nak self reward tu kan? Mungkin ada juga yuk-yuk kita yang tak ke mana-mana tu. Hujan kan tadi, sejuk, rehat kat rumah lagi best. Betul tak? Kita buat kuih kat rumah, cucur ke apa ke kan, kopi ke. Selamat berehat Koma. Sambil tu juga, Mira nak baca kalah ucapan yuk-yuk kita yang dah pun bersama di ruangan WhatsApp ketika ini. Kita ada seperti biasalah Syarul yang awal-awal dah menemani Mira dengan ucapan Assalamualaikum Atakoma Mira dan semua warga ITM, semoga sihat. Syarul ucapkan terima kasih buat penyampai, banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Typing cuaca hujan, sambunglah sini pun hujan, sejuk kan Syarul kan. Nah, best tidur malam ni. Selamat menunaikan solat fardu maghrib tadi bersama dengan Mira sampai jam 12 malam. Layar lagu perkongsian maklumat yang akan disampaikan. Terima kasih Syarul sudi menemani Mira malam ini. Juga yang awal-awal, selalu awal lah, kita ada Kak Liza kita dengan ucapannya Assalamualaikum DJ Mira Syomel, selamat malam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca kat sini sejuk Mira, baru lepas hujan petang tadi. Macam biasa nak request lagu. Okey, nanti kita putarkan lagu untuk Yong Liza kita. Sebab Yong Liza kita memang paling awal, lagu pertama dia lah. Jadi terima kasih Koma, teruskan juga menghantarkan ucapan. Mungkin kalau ada yang sedang berniaga tu, nak kongsikan lokasi Koma berniaga malam ni kat mana, nanti Mira bacakan jugalah. Daripada orang tak tahu nak makan mana malam ni, tertanya-tanya, pusing-pusing, duk pusing 3-4 kali tu. Bila Mira cakap, bila Mira bacakan Koma punya lokasi, mana tahu daripada demo tak ada idea, terus ada idea. Dan juga kepada yang dah pun keluar bertugas tu, teruskan bersemangat. Jom sama-sama kita bekerja malam ni. Juga sekejap lagi seperti biasalah, jam 8 malam hingga 9 malam, tibalah ruangan kegemaran semua, seleksi pendengar. Untuk Koma hantarkan permintaan lagu untuk edisi hari ini, 11 September 2026. Jadi macam biasa, kalau tak tahu lagi nombor WhatsApp kami, nombornya 010-200-7055. Kalau tak nak type, tak apa, boleh juga hantarkan voice note, nanti Mira pun bukakan macam biasa. Jadi terus bersama dengan Mira Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam, tentunya untuk Koma je.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.
9: Kalau kata Koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Olah, lerah.
10: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinfo.

0: Dengarlah segmen Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Ya, baru saja menghiburkan koma tadi nyanyian kumpulan Freedom mulanya di sini. Di mana? Di sinilah mulanya jam 8.11 minit malam ketika ini. Seperti yang Mira janjikanlah di ruangan ini, Mira nak putarkan lagu-lagu permintaan koma sehingga jam 10 malam. Sebelum tu Mira nak bacakan dululah antara ucapan-ucapan yuk-yuk kita yang turut hadir ketika ini. Kita ada Cici Ayah macam biasa katanya nak lagu Dunia Kita Berbeza Rosetta Izlin. Juga kita ada Munir daripada Sili Bin. Katanya lagu pilihan hari ini Nakal Nakal Nakal Aida Jebat. Wah, lagunya nakal. Siapa yang nakal tu? Juga kita ada Yub Suhaimi dari Kampung Pisang, DJ Merah. Katanya malam ni nak minta tajuk lagu Menjaga Jodoh Orang Lain dari Ara Johari. Katanya dia tujukan kepada Merah. Kenapa tu Menjaga Jodoh Orang Lain? Jangan-jangan takut-takut. Juga kita ada malam ketika ini Mira Zuki. Katanya assalamualaikum buat semua pendengar Perak FM. MZ Tanjung Tualang hadir malam ni. Kat sini hujan, nanti dengar lagu Kopra Terasa. Masihkah kau ingat? Lepas Insya ada perlawanan badminton persahabatan kat BT 6. Okay, good luck dengan perlawanan badmintonnya malam ni. Teruskan perjuangan anda. Juga kita ada Kak Ainul Putih. Ada voice note Kak Ainul bagi kita. Kejap lagi Mira bukakan. Jadi teruskan hantarkan permintaan-permintaan lagu koma malam ini. Kita dalam ruangan seleksi pendengar. Sampailah jam 10 malam nanti. Sampai tu kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada Yong Liza kita dan juga Cici Ayam. Ini dia Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Perak FM untuk koma aja.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Koma nak DJ melanja lagu? Boleh je.
2: Untuk koma aja.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
1: Ya, kepada koma yang berada di daerah Batang Padang ketika ini, boleh mendengarkan kami di Pera FM berderesi frekuensi 97.3 MHz. Juga yang berada di Batang Padang dan juga Tanjung Malim, dilaporkanlah oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ada hujan lebat dan juga ribut petir setakat jam 7.30 minit malam tadi yang dianggarkan berterusan hingga jam 10 malam. Jadi kalau rasa dekat radio tu tengah dengar radio kan ketika ini, alam tak ada malam ni disebabkan hujan, korang jangan risau, korang boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Macam biasa, muat turun sahaja menerusi aplikasi Google Play Store ataupun Apple Store di telefon pita masing-masing. Juga sekejap lagi pada jam 8.28 minit malam akan berkumandangnya azan Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sambil korang mendengarkan dan menantikan lagu masing-masing di ruangan seleksi pendengar ketika ini, jangan lupa untuk menunaikan Fardu Isyak yang akan masuk sekejap sahaja lagi. Banyak lagi lagu-lagu yang Mira nak tunaikan selepas ini. Jadi terus bersama dengan Mira dalam Ata Koma hingga 12.30 malam.
2: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

وصيتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di mana juga ada berada.

0: pandangan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita. Sama ada kehidupan ini, bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimahku, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimahku, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah, cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kata-kata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita, sama-sama menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuhlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le untuk calling aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Ya, baru saja berhiburkan koma. Masihkah kau ingat nyanyian kumpulan Kopratasa, permintaan daripada MZ Tanjung Tualang, yang juga katanya tadi ada perlawanan badminton, ya. Jadi semoga lagu tu tadi boleh naikkan semangat untuk yuk MZ kita bertanding malam ni. Amin. Juga kepada yang sedang menggunakan lebuh raya ketika ini, mungkin ada yang nak balik kampung ke, ataupun ada yang menggunakan lebuh raya nak pergi kerja ke malam ni, biar nak kongsikanlah info trafik di mana setakat jam 8.51 minit malam tadi, ada lori rosak di kilometer 259 arah utara, arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Menora. Kejadian menyebabkan lorong kiri terhalang ketika ini, tapi ada laporkan trafik masih lagi terkawal. Jadi kepada koma yuk-yuk yang sedang mendengarkan Mira ketika ini, ada perancangan nak menggunakan lebuh raya malam ni, nak ke mana-mana tu, rancang perjalanan koma dengan baik. Mira doakan semoga koma semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita juga menuju ke jam 9 malam sekejap lagi, di mana macam biasa kita akan dengarkan berita nasional 9 malam dan hari ini dalam sejarah yang akan disambung siarkan ke Nasional FM. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu permintaan Yub Munir dari Selibin. Ini dia Aida Jebat, Nakal Nakal Nakal. Atau koma bersama Mira untuk koma aja.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Selamat Jumaat, dia ucapkan buat semua yang masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Kalau tadi baru je menghiburkan koma lagu nyanyian Azfan Shah, Alasan Untuk Bahagia, permintaan daripada Kak Juliana dari Silibin. Juga dengan ucapannya, Alhamdulillah hujan masih rintik. Katanya ni nak dua lagu, tapi kita bukakan lagu Azfan, Alasan Untuk Bahagia tu lah. Kan? Antara pendengar yang selalu hadir dalam ruangan seleksi pendengar kita, Kak Juliana kita dan Mira juga suka tau lagu pilihan-pilihan Kak Juliana kita ni. Jadi terima kasih kepada Kak Juliana kita. Juga kita ada Rahman dari Taiping. Juga kita dah tunaikan lagu pilihannya malam ini. Katanya nak lagu Bangkit DJ Fast X Ultimate X Salam. Juga kita ada Kak Ami dan Abang Noh, Klebang Selatan. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti. Cheers-cheers selalu untuk rakan-rakan CJU. Apa khabar? Katanya juga kita ada You Indra Kapu Kebayan, Kapu Kebayang, lagu pilihan malam ini Mak Adam Pencuri. Juga Mira dah tunaikan sebentar tadi. Kita ada Kak Ita Cak kita juga dengan ucapan Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti. Juga Kak Rus, katanya Kak Rus baru je balik pasar malam. Wah, apa beli tu? Mungkin nak kongsikan dengan Mira beli apa tadi, pilihan-pilihannya. Dan mungkin juga ada yuk-yuk kita yang lain baru je balik pasar malam tadi, nak kongsikan juga menu-menu pilihan yang kau beli tadi. Jom WhatsApp Mira juga hadir. Yub Indra kita tadi yang Mira cakap. Juga kita kat sini ada Perak Taufik Apik Hujung Rintis Wasilah, katanya nak lagu Wasilah Kasih Orkid Segalanya Ku Terima, Ilusi Untuk Hiburan Semua. Kita juga ada Abang Sam dari Meru Raya dengan lagu Englishnya hari ini, katanya nak lagu Adele, Someone Like You. Thank you, happy working, katanya. Terima kasih Abang Sam kita. Juga ramai lagi ni, ada Azhar Zarul Zaman Aziz dari Manjung, seleksi malam ni nak minta lagu Lestari Wangi Cintamu. Dan ramai lagi dekat sini. Juga kita ada Bahrain, katanya salam DJ Mira, Bahrain dari Desa Seri Cepo. Katanya Alhamdulillah 2-3 hari hujan turun. Alhamdulillah, moga jerebu terus hilang. Amin. Kan, minta lagu Gerhana Cinta Luka Iklim. Terima kasih DJ Mira. Juga kita ada Cik Itan. Hari ni Cik Itan awal. Katanya salam DJ Mira yang cik sehingi. Cik Itan dari Sawit, cuaca di Sawit memang hujan lebat. Betul, tadi pun kita kat sini hujan lebat gila. Terkejut kita kan, tiba-tiba je hujan. Tapi Alhamdulillah, sebabkan hujan tu kita tolak jauh-jauh lah jerebu tu kan. Katanya baru je sedang, selamat malam Mira, selamat berkonti. Cuma tak hadir setiap segmen. Mira cuma makan nasi lauk ayam, masak kicau, sedap. Jadi itulah menu malam ni untuk Cik Intan kita. Komo yang lain macam mana? Sambil dengar-dengar lagu pilihan yuk-yuk kita, komo tengah makan apa malam ni? Mungkin ada yang keluar malam ni, katanya hujan, lagi hujan, sejuk-sejuk lagi lah lapor perut ni kan. Katanya nak lagu Gadisku daripada Search, lagu Zaman Cuk Anak Dara. Lagu ni untuk hiburan diri sendiri, warga Sawak dan juga yang mengenali Cik Intan kita. Cik tak ke mana-mana ke malam ni sebab Cik awal hari ni. Dan juga kita ada Mantasha dari Bercam, katanya Assalamualaikum DJ, selamat malam, selamat berkonti. Juga dengan lagu kumpulan pada Wings, katanya untuk rakan baiknya Ahmad Suhaimi Rashid yang menyambut hari lahir. Oh okey, selamat menyambut hari lahir Encik Ahmad Suhaimi Rashid. Katanya semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, amin amin, disampai keluarga tercinta. Lagu ini yang beliau nyanyi di majlis makan malam. Oh okey, nanti kita bukakanlah istimewa untuk yang menyambut hari kelahiran dan hari ini, September Babies. Okay, jadi jom, ramai lagi ni Amira belum tunaikan lagunya. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Ini dia Adele, Someone Like You, permintaan Abang Sam dari Meru Raya. Terus bersama dengan Amira, radio nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk Koma Aja,
1: ruangan seleksi Perak FM, hiburan beri

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Kesalahan akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: FM Tokomu Raja. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk calling aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.
4: Tentunya untuk koma aja. Kita berada di jam yang ketiga ketika ini, pukul 10.06 minit malam. Terima kasih sekali lagi kepada koma yang masih lagi mendengarkan Mira bersiaran malam ni. Hari ini hari Jumaat dan esok kita dah masuk ujung minggu. Seperti biasalah, malam ni mesti kita dah pun fikir-fikir apa nak buat esok, kan? Cuti, kan? Jadi untuk malam ni kita kembali dalam rancangan nak tengok cerita apa dalam aplikasi RTM Clear. Macam selalu lah, Mira kongsikan dengan koma telefilm-telefilm terbaik baik untuk koma yang koma boleh tengok menerusi aplikasi RTM Click. Jadi hari ini antara telefilm menarik yang nak kongsikan kepada koma yang koma boleh simpan ataupun save siap-siap dekat dalam phone tu. Esok mungkin boleh tengok bersama dengan seisi keluarga sambil berehat, sambil sarapan pagi, sambil makan tengah hari. Janji koma, jangan lupa je muat turun aplikasi RTM Click di Apple Play Store ataupun Google Play Store. Okey, tajuk telefilm yang Mira nak kongsikan malam ini bertajuk Buru, yang dilakukan oleh Izam Ismail, Ruzaidi Abdul Rahman, Namron, Saiful Apek dan Hairul Likino, ramai lagi. Jadi kalau korang nak tahu cerita Buru ni mengenai apa, adventure ke, seram ke, jangan lupa tengok ataupun tonton menerusi aplikasi RTM Click yang memang betul-betul percuma, tak perlu korang bayar pun untuk korang tonton cerita yang ada. Dan esok juga 12 September 2026, kalau yang tak tahu lagi, hari Sabtu esok korang jangan lupa untuk tonton Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung bagi tahun 2026, di mana seramai 12 bintang kecil akan bertanding, tahu. Jadi jom kita sama-sama bagi semangat untuk wakil Perak kita, Adik Akilah Mungni, dengan tonton siaran langsung esok jam 9 malam di saluran TV2. Kalau korang tak boleh tengok dekat TV, tak apa, korang boleh tengok saluran TV2 dalam aplikasi RTM Click juga, tahu. Bukan hanya boleh dengar radio, boleh tengok telefilm, boleh tengok kita punya bintang kecil, boleh tengok saluran TV1, TV2, TV OK dan banyak lagi. Menarik tak? Jadi jangan lupa untuk muat turun sekarang juga aplikasi RTM Click menerusi telefon bimbing masing-masing. Jadi kita dalam pilihan DJ. Jadi jom terus bersama dengan Mira atau koma hingga 12 tengah malam.

segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.

Tidakkah Anda gelisah apabila diekori dengan terlalu rapat? Kalau begitu, janganlah lakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Mengikut terlalu rapat bukan sahaja merimaskan, tetapi juga membahayakan diri anda dan orang yang anda ekori. Jaga jarak anda. Anda mampu mengubahnya.

Istilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Tangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

kita macam-macam lah abang-abang tu kan. Waktu-waktu macam ni masih lagi mencari rezeki walaupun dah lewat malam. Tak kira lah lewat malam ke, ada yang redah hujan, ada yang redah panas-panas, tetap mencari rezeki. Semoga murah rezekinya malam ni dan sentiasalah jaga keselamatan koma walaupun koma nak cepat uruskan customer masing-masing malam ni. Dan sebenarnya perkhidmatan mereka ni sangat memudahkan urusan orang ramai. Ada yang nak makan tapi tak dapat keluar rumah, ada yang mungkin nak orderkan makanan untuk orang yang tersayang tapi jauh. Inilah perkhidmatan yang paling kita perlukan dalam saat-saat genting kan. Ataupun kalau e-hailing tu memudahkan kita nak bergerak ke mana-mana tapi kita tak ada pengangkutan, inilah tugas mereka. Jadi sama-sama kita hargai semua orang yang bekerja walaupun kerja apa sekalipun mereka. Juga sambil tu Mira nak bacakan antara ucapan-ucapan yang Mira terima ketika ini. Ramai dah ada kat sini yang sambil tu menemani Mira, sambil tu juga hantarkan ucapan kepada Mira. Kita ada Hashim Wang Batas Raja dengan permintaan lagunya, katanya untuk hiburan Zainal Asia, Hajah Halijah, Hafizan dan Mas Linda. Cuk Intan Kak Zatan Membertuah katanya salam mesra daripada Hashim. Ini dia Yuk Hashim kan, hantarkan salam untuk semua. Juga kita ada Hafiz Abdullah katanya selamat malam Mira, terima kasih belajar lagu dekat abang sebelum ini, sama-sama abang Hafiz, love. Juga kita ada Kak Eroya dari Teluk Intan, hujan lebat kat sini. Masih hujan ke dekat sana? Alhamdulillah hujan ramai. Tengah hari tadi panas sangat, apa khabar warga Perak? Betul, tadi mula-mula panas, kita pun keluar tiba-tiba hujan. Katanya moh koma ke Menara Condong Teluk Intan, macam-macam ada. Moh koma, jom ramai-ramai kita ke seluruh Perak, kita jalan-jalan Perak hujan minggu ni. Katanya DJ boleh mainkan lagu okay, tadi dalam ruangan set resipi dengan lambat sikit je. Juga kita ada Kak Ani dari Beban Batu Gajah tengah masak kuih apa, sedapnya untuk jualan esok katanya. Juga malam ni ada yang bekerja dari rumah, bukan saja bekerja dekat luar, bekerja dekat rumah, yang berniaga lah tentunya. Esok nak berniaga, malam-malam lagi dah siapkan nak berniaga esok kan. Juga kita ada Yuk Baharudin, Haji Baharudin dari Chopin Parit, katanya minta lagu Kasih-Kasih. Salam yang hasan, ditujukan lagu ini kepada Yuk Basha dan Yuk Nazri tadilah. Tapi kita dah tutup dah ruangan seleksi pendengar, tapi tak apa, Mira bacakan juga ucapan-ucapan Yuk kita ni. Katanya semoga sihat-sihat selalu. Juga kita ada Ismail Saad Ego Perak, panjang ucapannya. Assalamualaikum DJ Mira, Radio Malaysia Perak FM, nak minta lagu Patriotik. Tadi Mira dah buka dah lagu patriotik kita Bahtera Merdeka, katanya untuk hiburan sendiri. Rakan-rakan seperjuangan veteran ATM yang masih lagi mengenali diri ini di mana saja anda berada, terima kasih kepada Yuk Ismail saat kita. Juga terima kasih kepada Koma, tidak dilupakan juga yang mana yang kata hati-hati balik tu. Terima kasih kepada Koma. Terus bersama dengan Mira, sambil tu kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Fimi Don dan Faizal Tahir, tajuknya Sambut. Lagu ini Mira tujukan khas buat semua yang masih bertugas ketika ini. Jadi pada FM, tentunya untuk kau maju.

0: Virgin. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

11.47 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan Atta Koma hari ini dari jam 7 malam tadi, dan juga kepada Koma semua yang sentiasa setia 18 jam sehari sepanjang kami bersiaran di Bar FM, bermula dengan siaran Gegar Pagi tadi hingga ke Yup Yung Moh Gebang, dan di akhir segmen kita Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi selamat berehat kepada semua malam ini, dan kepada yang bertugas malam ni, selamat bekerja, teruskan semangat Koma bekerja malam ni, dan juga selamat berhujung minggu juga untuk semua. Jangan lupa esok temu janji kita untuk menyaksikan dan berikan sokongan anda semua kepada adik Akilah Murni, wakil negeri Perak kita dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, siaran langsung di TV2 jam 9 malam. Kamu juga boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik tau. Jadi untuk itu, sekejap lagi Mira juga akan tinggalkan Koma dengan geng burung hantu dari Nasional FM jam 12 tengah malam nanti, untuk sambung pula menemani malam Koma. Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Dave Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhan tu, hari Sabtu hari ini anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul berjemaah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhan tu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak, di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan, sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan, apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noor Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nordiana Nordin Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, Lagi siapa lagi Nenek Ani, Faiz 46 hadir dari Pahang Menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon. Nur Azila, Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, Siapa lagi Syah Putra Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Red Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Burhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Greek hadir. Tantari dan juga Mas Merah. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Burhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu, Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afikri 92, Izan, Lady Hedan, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi like, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi like tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM, juga rakyat Malaysia, mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan lagu untuk pengantin-pengantin. Kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abhijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun di kala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita menjadi sejuk je, relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istitoah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029, giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Atis, Mr. I, Zarina Ina, Suhaila Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, Haji 1889, Muslihan Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi buju katil ni. Biar betul nak menangis tepi buju katil. Yalah, saya berikan. Lagi ni tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah, Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1:55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu, takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Kharul Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR, Minah.
Ana RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. But SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga terus bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan, Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos hara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri cipta Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Subis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengemis Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi? Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Joina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kembuja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Shahnan, Shahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyak lah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92 antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar je, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Gia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Saya terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpas susulan penahanan 3 lelaki warga negara itu dalam sebuan di 2 premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IBK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak, menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musa, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fisabilillah, Masna Abdullah, Abang Latif, Azriza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alia Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Ii dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya terbawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Men Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

PPR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka buat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitivity terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitivity masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga, bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapi line-nya boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasrul Nagim Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan

0: hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng berhantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan adalah 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50, Bandarin Melaka 5.56, Seremban Negeri 9.57, Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru, Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sebab suruh tidur tak cuci kaki. Dan kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah. Tidur cuci kaki. Tidur mengigau dan sebagainya. Bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu.
Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Mahliga Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Luncur terus.

0: Nabi Ibrahim AS bagi tahu apa tadi? Wa annaha qi'an. Dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong. Dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi SAW tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nabi without fail, tak pernah tinggal. Melainkan mesti Nabi SAW zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dah? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? sebelum-sebelum jumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada Ali Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel, yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kirakan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagitahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ali Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada, Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

0: berpikir apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Titi yang perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terap. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi sama bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Pertemuan kita di edisi Sabtu 12 September 2026, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainabidin akan menemani anda bermula dari detik ini insyaAllah hingga pukul 10 pagi dalam segmen Gegar Pagi. Saya ditemani penolong jurutera bertugas di Bilik Pusat Kawalan pada pagi ini, Fazil Hamid dan juga Nurul Amin Osman. Telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 6 pagi sebentar tadi, dan juga syuruk muncul pada pukul 7.05 pagi. Mulakan hari kita dengan bismillah, insyaAllah disusuli dengan doa kepada Allah. Yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, bersegeralah. Yang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan.
1: Nidaul Islam, kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuknya? Penting lah tajuk kali ini, ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan, kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga, sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat kau, maha agung kau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman hilang nikmat dia. Sungguh tuan-tuan, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa rauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni, akulah Allah, sembahlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis, kerana Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya. bahwa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

untuk koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk koma aja.

Dalam 30 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja yang belum lagi menunaikan salafat tersebut, bersegeralah ya. Kejutkan anak-anak kita. Tiang agama kita tegakkan. InsyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Yang penting, ibu dan ayah sentiasa memastikan anak-anak kita mematuhi ajaran agama, insyaAllah. Pada yang memandu ketika ini, pandu kenderaan anda dengan hati-hati. Mungkin ada kawasan-kawasan yang dibasahi hujan. Mungkin juga yang melakukan perjalanan jauh, baru memulakan ataupun dah nak sampai ke destinasi, syukur Alhamdulillah.

0: Seperti mana kawasan-kawasan yang terlibat dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak ini melibatkan kawasan Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga Manjung yang status yang dimuat naik pada pukul 4.40 pagi tadi sehingga pukul 7 pagi. Sejuk pagi ni. Dalam konti apatah lagi. Okay, mungkin ada kawasan-kawasan di sepanjang lebuh raya yang terlibat dengan penyelenggaraan lebuh raya, penyelenggaraan jalan. Jadi anda sebagai pengguna hati-hati. Patuhi arahan petugas dan juga kurangkan had laju jika melalui kawasan tersebut. Dan sepanjang lebuh raya kita, ada kawasan yang 110 km/jam, ada yang rendah lagi 90. Jadi patuhilah Kita nak jadikan pemandun kita pemandun yang berhemah. Jangan jadikan sungai kita sebagai sungai maut, jalan raya kita sebagai sungai maut. Mungkin ada yang sedang mencari-cari sarapan. Ini kiriman daripada Hafiz Abdullah. Saya tak dapat baca Tak dapat buka di WhatsApp Perak FM ni. Ini kiriman daripada siapa ni? Cik Zafuzil seperti mana biasa dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Terima kasih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zafuzil sentiasa mendoakan kita. Jejaka bermotosikal kuning. Amy Roti Canai Warung Manjoy. Kamu manjoy, semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Waalaikumsalam. Amy. Pukul berapa bangun untuk menyiapkan persiapan untuk berjual Yong Marama. Waalaikumsalam Yong. Hari cuti ini Selamat pagi. Semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, sentiasa bersyukur dalam rahmat dan perlindungannya. Semoga kita semua sentiasa mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keredoan dari Allah SWT. Terima kasih, Yong. Abang Fendi Jelapang. Waalaikumsalam, Abang Fendi. Selamat pagi, selamat bertugas. Baik adanya saya di sini. Beliau mengucapkan selamat pagi kepada semua sahabat Perak FM, sahabat Iskandar Shah, sahabat CJU, sahabat Kampung Bidara Parit dan juga semua pendengar dan juga peminat Perak FM. Moga hari ini Allah SWT permudahkan segala urusan yang kita rancang sepanjang hari ini, insyaAllah. Cok Ali, saya tak boleh jawab telefon ni Cok Ali. Cok Ali, WhatsApp saya boleh baca. Tapi panjang benar tulisnya ni. Tak habis-habis lagi. Tak apa, dari masa ke masa saya akan cuba baca. Ingat dia pukul 7 pagi kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dan kembali selepas itu bersama dengan laporan cuaca dari Met Malaysia serta laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. 6.35 minit pagi per FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Koma dengar lah Radio Malaysia.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Terima kasih Arah Johari. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda sentiasa bersama kami. Kurang lebih 12 minit lagi kita akan ikuti berita dalam utama 7 pagi. Namun saya nak tunaikan kiriman rakan-rakan kita di talian WhatsApp Perak FM 010-275-5 ya. Assalamualaikum. Saya Nur Salihah binti Haji Hussein dari Aulong, Maju,

0: dan bergembira lah hari ini. Selamat bercuti. Alhamdulillah. Panjang, lama benar Charlie type ni. Tapi banyak ni je. Gerak je Charlie. Jangan marah. Abang Mantasyah dari Bercam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat berganti. Salam ingatan buat Encik Zaini dan juga Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak, Lenggong, Perak. Semoga berada dalam lindungan Allah selalu di samping keluarga tercinta. Ini kiriman daripada Tuan Haji Zulkifli Muhammad Top di Taman Meru, Ipoh. Waalaikumsalam Tuan Haji. Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud. Katanya di pagi yang mulia ini, ya Allah, di pagi yang mulia ini kau ampunilah dosa-dosa kami, dosa pasangan kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami. Jadikanlah zuriat keturunan kami tergolong di dalam zuriat yang menjaga solat. Sihatkanlah tubuh badan kami, jauhkanlah kami dari penyakit dan bala bencana. Cukupkanlah rezeki dan permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji. Jom, jom, jom kita berhibur dulu sebelum kita terbang seketika nanti menaiki pesawat Terak FM terus ke Angkasa Puri, di Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk ikuti berita dalam Utama 7 Pagi Terak FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Hai, dalam kenderaan, rumah, kedai, pejabat, bilik tepian pantai. Hai, ke hulu ke hilir, dengar Terak FM.

0: Az helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinegara sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Это друзья. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Muito bom, Band.
1: Tujuh 16 minit pagi berteman kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah kembali bersiaran di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Setelah kita selesai ikuti utama 7 pagi sebentar tadi bersama dengan Hamami Yusof, penyampai berita tadi, dan juga hari ini dalam sejarah, dan kini kita akan bersama dalam
2: Cuaca Ekstra.
1: Cuaca Perak pada pagi ini bersama dengan Cik Nan Jamudin dari Pejabat Meteorologi Batuas yang akan berkongsi info. Silakan Cik Nan Jamudin.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 12 September 2026. Untuk makluman, MET Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan berlaut dan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, MET Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan daratan melibatkan daerah Kerian, Taruk, Matan, Ras Lama, Manjung, Hilir, Perak dan Bagan Datuk berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada setelah pagi cuaca diramalkan hujan di kawasan pantai, bagi kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak, dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sukawan rasmi MET Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan MET serta media sosial rasmi MET Malaysia yang lain. Dan saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM untuk Koma.

0: 7.24 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia, betul? Untuk laporan cuaca, dan kita nak ikuti juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak pada pagi ini.
1: Kita ikuti laporan dari Bilik Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita dengarkan, kita ikuti laporan daripada penolong kanan penguasa bomba Tuan Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir yang telah pun bersedia. Silakan Tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 11 September 2026. Jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 46 kes di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran. Jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 18 kes, dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Ford Ranger telah musnah terbakar 80% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala pada sebelah malam pula terdapat kebakaran kilang yang melibatkan sebuah bilik pengering, iaitu dryer yang digunakan untuk mengeringkan colok sembahyang yang berkeluasan sebanyak 20 kali 30 kaki telah musnah terbakar sebanyak 20%, dan tiada mangsa juga mengalami kecederaan. Bagi kes yang ketiga adalah kes kebakaran rumah yang terberlaku di Kampung Kepala Pulau Layang-Layang Kanan, Parit, Perak. Sebuah rumah dua tingkat jenis kelas B berukuran 30x50 telah musnah terbakar 70% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes, iaitu kes melibatkan sebuah motosikal telah berlanggar dengan sebuah Produa Myvi di hadapan SPRM Cawangan Daerah Manjung, Setiawan, Perak. Dalam kejadian ini terdapat seorang lelaki Melayu telah mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan pokok tumbang yang telah menghempap sebuah rumah dan tidak melibatkan mangsa di Kampung Tai Slibin, Ipoh, Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan sebuah lori Highcom yang dipandu dan tiga orang mangsa lelaki Melayu termasuk seorang mangsa telah tersepit. Mangsa yang tersepitnya disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi mangsa mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di Jalan Hospital Kemuning, Kampung Sungai Buloh, Sungai Siput, Perak. Bagi kes yang keempat pula adalah kes melibatkan seorang lelaki berpangsa Melayu berusia lingkungan 35 tahun cuba terjun untuk daripada atas bumbung rumahnya. Mangsa telah berjaya dipujuk oleh ahli keluarga dan diserahkan kepada pihak ambulans untuk rawatan lanjut, dan tugasan seterusnya diberikan kepada pihak polis. Kejadian berlaku di Batu 10, Hutan Mintang, Perak. Bagi kes yang terakhir adalah kes melibatkan kejadian juga pokok tumbang yang berlaku pada awal pagi tadi di Jalan Cameron Highland menghala ke Simpang Pulai, di mana sebatang pokok telah tumbang merintangi jalan dan menghalang lalu lintas. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan ataupun kereta yang terhimpap di akibat pokok tersebut. Bagi kes operasi khas yang melibatkan pencarian seorang mangsa yang dilaporkan telah terjatuh ke dalam sungai di Batu 18, Kampung Kucai, Botol Kiri, Botol Perak, mangsa tersebut telah dijumpai pada hari ini oleh pasukan penyelamat dan telah operasi telah ditutup sepenuhnya pada petang tadi. Mangsa berjaya dijumpai pada jam 1.40 di terapung pada jarak lebih kurang 4 km dari tempat lokasi mangsa jatuh. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 22 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomber, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.

FM di udara menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintan, Manjung dan Kiri Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Terik 96.2 dan Lenggong 94.2. Perak FM, radio rasmi negeri anda.

7.33 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Sebelum kita ikuti Warta Perak yang telah disediakan oleh Ika Zulika Zainuddin, kita akan ikuti utama di akhbar seketika nanti. Okey, kiriman daripada siapa ni? Mama Fifi Fazilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fifi. Salam mesra buat semua pendengar Setia Perak FM, rakan SMMS, grup CJU dan juga tim Netball DEM. Wow, aktif ni ya. Semoga dipermudahkan urusan perlawanan Netball hari ini di Gelanggang Menglembu agar beroleh kemenangan dalam perjalanan ke Menglembu ni. Alhamdulillah, bersama dengan tim lah . Jadi Mama Vivi sebagai pemain ataupun pengurusan ataupun bagaimana, ataupun pom-pom, bukan pom-pom girl lah . Pasukan sorakan lah . Okey, tapi rasanya Mama Vivi ni captain ni . Tengok ke caranya ni, cara bercakap ni, cara menulis ni memang hebat lah dalam sukan netball . Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Selamat pagi, selamat berkongsi, terima kasih. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat Radio Malaysia Perak FM. Semoga yang kurang sihat cepat sembuh. Yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Kurangkan manis dalam minuman dan makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Okey, yang bertugas seperti mana Faizal? Terima kasih. Selamat bertugas lah. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Perak FM kerana menyinari hidup koma semua. Alright. Terima kasih. Siapa ni? Kak Nur Aminah ya. Dan ini daripada siapa? Tuan Haji Syarudin. Tuan Haji Syarudin. Betul. Haji Syarudin Hamidin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Perak FM, nombor radio nombor 1 Wan Perak, tak mandang yang lain. Semoga di pagi Sabtu ni berkat doa dari kita semua, juga izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih Tuan Haji Syarudin. Alright. Dan Syahrul Tepin. Alright, waalaikumsalam Syahrul. Dah sarapan ke? Okay, ucapan selamat pagi kepada semua pendengar Setia Perak FM. Taiping cuaca alhamdulillah sejuk. Yalah, kawasan Taiping kot. Okay, terima kasih kerana sentiasa bersama Perak FM. Okay, dapatkan info dan juga maklumat perkongsian daripada RTM. Terima kasih Syahrul. Kak Noh Azila, dia hantar gambar je ni. Okey, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hujung minggu, selamat pagi. Perak FM untuk koma aja. Terima kasih Kak Nur Azila. Ya, Mama Fifi doakan kami berjaya. Oh, Mama Fifi sebagai pemain. Posisi mana Mama Fifi, beritahu? C kan, tapi kau tengok ke wajahnya ni, Messi center ni C. Hebatlah kalau C kan. Okey, ini siapa ni? Tengah bersarapan. Syarul kata tengah bersarapan sambil mendengar RTM Klik. Terima kasih Syarul. Wow, hebat, hebat, hebat. RTM Klik boleh didengari di mana saja. Muat turun RTM Klik ke telefon bimbit anda, ke peranti anda. Boleh dengarkan Perak FM di mana saja bersama dengan sesi-sesi lain di seluruh negara. Okey, Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh. Waalaikumsalam Kak Liza. Salam berhujung minggu. Sabtu ni, hari ni Sabtu, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Tak lupa kepada semua pendengar Setia Perak FM di mana saja kamu berada. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Liza hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Wan Perak, tak mana yang lain. Saya tahu Mama Fifi boleh bermain di posisi mana pun, tapi nak tanyalah hari ini main posisi mana, GD ke, GS ke, WD ke, W apa lagi, itulah. Oh, WD. Alright. Oh, tak sampai ke ni lah . Separuh je lah. Dalam kawasan tengah je lah . Tak boleh
Boleh masuk kau sendi ya. Tapi tak apa. Semoga kejayaan bersama dengan apa nama tim ni. Tim pasukan ni tak beritahu nama. Daripada mana kan? Di Melembu ini ya, lawan dengan siapa? Lawan persahabatan ke ataupun ada liga ni? Kalau orang lelaki ni bola sepak ada liga dia. Kalau orang perempuan ni bola jaring ni ada liga. Okey, liga. Betul. Okey. Bersama berjuang. Jangan ada yang dapat kad pula. Kak Mona Rahim. Waalaikumsalam Kak Mona. Salam hujung minggu untuk keluarga tersayang, sahabat CJU, sahabat kelab sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setiap Perak FM. Untuk kamu aja, tak mana yang lain. Layan Gegar Pagi sambil sarapan nasi goreng. Kedapnya. Dan juga air putih tarik. Ayuh tangan sendiri. Yelah, duduk di rumah kena masak sendiri lah kak. Tapi kalau ada suami yang pandai masak, lagi seronok kan? 7.39 minit pagi, seketika nanti, utama di Akhbar bersama anda. Terus, kita berlagu dulu.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Tutup koma je.
2: Tutup koma je.
1: Tutup koma je.

0: Kibar pasal untuk kita bersama dalam Utama di Akhbar.
1: Utama di Akhbar hari ini di Era FM.
0: Baik, kita akan kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar pada pagi ini, okey? Okey, yang pertama. Alright, wanita Malaysia. Seorang wanita warga Malaysia berusia 28 tahun yang menetap di Perth, Australia meninggal dunia selepas dipercayai diserang pada bulan lalu. Menurut laporan 7 News Australia pada 28 Ogos lalu, Kah Ming Tan ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah kediaman di Tarry Street, St. James kira-kira jam 8.30 malam 2 hari sebelum itu. Mangsa kemudian dikejarkan ke Royal Perth Hospital namun disahkan meninggal dunia. Detektif siasatan pembunuhan mendakwa Yunus Kambari, 38, menyebabkan kecederaan parah terhadap Ming Tan dalam satu serangan yang berlaku beberapa hari sebelum kematiannya. Kakak Ming Tan yang tinggal berdekatan amat tertekan dengan kematian adiknya dan masih cuba menerima tragedi berkenaan. Fenomena Super El Nino penghujung tahun ini berpotensi membawa cuaca panas dan kering ekstrim di negara ini dengan beberapa kawasan dijangka merekodkan suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari hingga Mei tahun depan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu hantarannya berkata kebarangkalian berlakunya fenomena berkenaan menghampiri 100% berdasarkan ramalan model iklim daripada Pusat Pencerapan dan Penyelidikan Antarabangsa. Met Malaysia memaklumkan rekod meteorologis terdahulu menunjukkan episod El Nino sangat kuat, sering dikaitkan peningkatan suhu, cuaca kering dan risiko jerebu yang serius. Seorang lelaki berpura-pura berunding untuk membeli 70 keping emas tulen bernilai RM150,000 di sebuah inap desa pada malam Selasa lalu sebelum melarikannya melalui pintu belakang. Teksi itu bagaimanapun gagal apabila suspek 57 tahun ditahan keesokan harinya di sebuah hotel di Brickfields, Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Lim Jit Hui berkata, terdahulu polis menerima laporan berhubung kejadian itu yang dibuat seorang lelaki berusia 28 tahun yang bekerja sebagai penghantar barang kemas. Suspek berpura-pura mengajak mangsa ke inap desa berkenaan kononnya untuk urusan jual beli emas. Apabila mangsa menyerahkan 70 keping emas kepada suspek untuk diteliti, suspek masuk ke dalam bilik dan melarikan diri melalui laluan belakang rumah. Dan semasa tangkapan, polis merampas kembali semua emas yang dilarikan itu. Suspek mempunyai 7 rekod lampau jenayah di reman 4 hari mulai semalam sehingga 13 September ini. Pengguna lebuh raya utara selatan, arah selatan berdepan kesesakan lalu lintas sepanjang 8 km dari Terowong Menora menuju ke Ipoh Utara. Berikutan kejadian tanah runtuh di kilometer 263.6 tang semalam. Kejadian menyebabkan lorong kiri terhalang dan terpaksa ditutup sepenuhnya bagi membolehkan kerja pembersihan serta pemantauan keselamatan dijalankan oleh pihak berkuasa. Menurut maklumat Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kesesakan yang pada awalnya membabitkan kira-kira 8 km dilaporkan bertambah teruk sehingga mencecah 8 km menjelang 5.15 minit petang. Itu semalam lah . Jadi berhati-hatilah yang memandu kenderaan ketika ini. 8 kenderaan di atas ponton sebuah tongkang di Jetty Cargo di Kuala Kedah terbakar malam tadi. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Ahmad Aminuddin Abdul Rahim berkata kebakaran dipercayai membabitkan lori membawa muatan ubat sebelum merebak ke 7 lagi kenderaan di atas tongkang terbabit. Dan ketika kejadian terdapat kira-kira 30 kenderaan di atas tongkang berkenaan namun hanya 8 yang terbakar. Aduhai. Okey, perkongsian awal untuk utama di

0: Okey, di WhatsApp Terak FM pada pagi ini. Waalaikumsalam Kak Fauziah ya. Kak Fauziah Kampung Sawah Greek. Selamat pagi kepada semua pendengar setiap Terak FM. Kat sini cuaca mendung macam nak hujan. Oh, macam nak hujan dekat Greek. Kampung Sawah Greek. Semoga kita semua dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Fauziah ya. Muhammad Isa Hamid dari Parit Haji Wahab, Parit Buntor. Tengah dengar cerita. Tengah bersiaran lah bersama saya. Hilang mengantuk. Alhamdulillah, pertama kali menghantar kiriman WhatsApp ni. Terima kasih, Abang Muhammad Isa Hamid. Waalaikumsalam, bang. Awal pagi balik dah mengantuk ni. Kak Mona Rahim kata, suami Kak Mona memang pandai masak. Cakap je masakan apa, insyaAllah semua dia boleh buat. Kalau macam tu, saya nak kena jumpa lah Cik Abang ni. Kak Zah ni bang terbang. Waalaikumsalam Kak Zah. Selamat pagi Kak Zah. Tak lupa juga kepada semua pendengar setiap Perak FM. Salam pagi Sabtu. Selamat bercuti pagi pada yang bercuti. Pada yang berkerja, selamat bertugas lah. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah. Kak Zah tengah sibuk buat kerja rumah yang tak pernah habis ni. Setiap hari. Sekejap lagi nak pergi Masjid Nurul Iman. Hari ni ada kelas pengajian kitab. Dekat Nimun Tebal ni, pagi ni hujan. Oh, hujan rahmat dekat. Nak pergi kelas mengaji pula tu. Allahu Akbar. Okay, waalaikumsalam. Ini kiriman daripada Kak Nur Azila. Dari kampung... kampung mana? Taman Sri Bandar ya. Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, diampunkan segala dosa ibu bapa kita, dosa suami isteri, dosa anak menantu dan juga semua sahabat pendengar setiap Perak FM. Sahabat 73 Kampung Gajah, ya Allah, ampuni dosa ahli keluarga kami semua. Eratkan silaturahim antara kami, kurniakan kami kesihatan yang baik, amin. Yang sakit disembuhkan, dikurniakan kami kebahagiaan hingga ke jannahmu. Kurniakan juga kami keselamatan, lindungilah kami semua. Semoga doa-doa kami diterima. Malaikat juga mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cuaca kat Kampung Gajah pagi ni nampak mendung manja. Oh, mendung manja . Macam orang juga, macam anak kecil manja, mendung manja. Pagi ni masih mengasuh anak-anak cikgu. Selamat berhujung minggu semua sahabat dan juga warga kerja Perak FM. Selamat memandu e-hailing buat suaminya Abang Hashim. Abang Hashim bawa kereta elok-elok. Sentiasa berhemah, itulah hebatnya kita orang Malaysia. Terima kasih Kak Nur Azila. Selamat jemur kain kepada semua pendengar setiap Perak FM. Untuk pakaian koma aja. Ni siapa ni? El Mayor. Datuk Bandar ke? Kalau El Mayor, Mayor tu Datuk Bandar. Ni El Mayor. Okey, Kak Ros. Waalaikumsalam Kak Ros. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Baru nak sarapan sambil layan lagu-lagu di Perak FM pada pagi ni. Mendung di Greek ni. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus kita panaskan pagi ni dengan Flow 88 dan juga Flow 88 lagu berjudul Cikadun. Lagu apa je pula ni? Bukan lagu ni. Lagu ni.
1: Tukar koma je.
0: Okey. Cikadun. Ingat ya, Warta Perak menyusul tepat pukul 8 pagi. Terus menemani anda 18 jam sehari. FM, hiburan bimu masih tukar koma je.

0: kebangsaan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peduli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubu, kempen makan ulang. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke? Itu Mike kata orang cakap.
2: Ini Mike lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyok ni?
3: Tepat pukul 8 pagi. Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Faizal Zainal Abidin dalam Warta Perak 8 pagi. Pesta Kopi Ipoh akan dijadikan acara tahunan sebagai usaha